0: komunikasi dapat tumbuh, termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.
1: Kita berharap bahwa pejabat publik itu mampu berkomunikasi dengan benar, cara narasinya, kata-katanya, maupun caranya, mereka juga itu harus tepat. Karena bagaimanapun juga, apalagi kalau ditanyakan oleh jurnalis, para wartawan, itu kan orientasi yang harusnya kepentingan publik. Dan publik itu harus dihargai atas haknya untuk ingin mengetahui atau hak untuk tahu dari realitas-realitas publik yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi, komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan, kebiasaan yang bisa dipelajari, bisa diubah, bisa di-upgrade.
2: Koordinasi dalam artian saling memberikan.
0: Menteri Prasetya juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pak Bupati, Pak Zaini.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan selain Lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang yaitu Sudirman serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen Alfonsus Gani sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
6: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD, selaku Direktur Utama PT AMGM, dan ketiga Saudara ALG, selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI.
5: Sementara itu, Bupati Lombok Barat yaitu Lalu Ahmad Zaini memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
7: Pak Lalu benar terima duit, Pak? Benar terima duit, Pak?
8: Ada yang disampaikan apa? Warganya mungkin, Pak? Ada yang disampaikan apa?
7: Itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
8: Pak, ada aliran uang ke PIN apa?
9: Pak, ada permen PAN.
8: Ada aliran uang ke PAN.
9: Pak, ada permen PAN.
5: Perkara, Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat yaitu Lalu Ratnawi untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam menyambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA se-Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus taburan. Laporan selengkapnya bersama dengan Sa'adatul Darain berikut ini.
10: Hari Anak Nasional yang waktu itu untuk mengingatkan kita semua bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, diantaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya.
11: Kita hadir di muka sebagai warga di dunia. Oleh karena itu, mohon izin saya dari kami mohon maaf kepada Pakistan sudah mendapatkan hikmah dari perjalanan tadi kalau dari hasil komunikasi ada beberapa mereka yang terlibat kasus narkotika, ada yang terlibat kasus pencurian kendaraan motor, dan kebanyakan kasusnya adalah kasus susila dan tawuran. Oleh karena itu, mudah-mudahan bisa mendapatkan hikmah. Hikmah itu akan datang kepada orang yang mendapatkan cobaan. Ini adalah salah satu cobaan.
10: Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan, maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat, karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
12: Warga binaan, perayaan Hari Anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir ke sini. Saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya, menghibur kalian, ya. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami, tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri, kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas, nanti kebisi.
10: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA Kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
13: Laporan khusus.
14: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji.
15: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar 20 juta rupiah per rumah dengan target 400 ribu penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
14: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, mungkin kita tidak kasih uang, tapi kasih bahan. Ya, kasih semen, kasih genteng, kasih kayu, atau kasih baja ringan dan sebagainya, supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP 727 ribu per bulan untuk satu 1.877.747 rumah tangga.
15: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400 ribu unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
13: Ke Kalimantan Timur kita sama-sama, ke Sulawesi Utara kita sama-sama, ke Sumatera Utara kita sama-sama, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kita sama-sama. Jadi saya pikir NTB ya juga kita sama-sama, Jogja kita sering bekerja bersama-sama sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menutupi. Dan terima kasih atas teman-teman media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis dan saya sampaikan sekali, terima kasih.
15: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
16: Ya, otomatis akan terjadi percepatan dalam memenuhi target 400 ribu bedah rumah atau BSPS istilahnya ya, untuk seluruh Indonesia. Dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan tentu akan mendukung penuh program ini. Dan ini sangat sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu ya, tidak layak.
15: Adapun pada tahun 2026 kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
17: Menurut saya kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
18: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah gak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
19: Saya sebagai warga sangat berharap ya Mbak, program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
20: Editorial.
21: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program rumah layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib

0: Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu, karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovlev, mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 ini. Ratno Medesari melaporkan selengkapnya.
2: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovchik yang ditemui usai membuka stand Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produsen lima teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan dengan 6 diantaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia ikut dalam pameran kali ini.
3: Kami juga sangat fleksibel, terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
2: Duta Besar Belarusia untuk Indonesia, Roman Romanowski, pada kesempatan yang sama mengatakan, keikutsertaan perdana Belarusia di pameran kali ini turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan.
4: Kami melihat potensi yang sangat besar dari pameran seperti ini karena kami dapat bertemu dengan mitra-mitra baru, menjalin kesepakatan baru, dan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral, dan kami sangat berkepentingan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
2: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarusia, Robert mengatakan, keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
5: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya.

0: bahan pengganti ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun kami harapkan untuk pasar Indonesia.
1: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli lalu. Kunjungan ini menghasilkan peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarusia 2026-2030 serta membahas kerjasama di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan teknologi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda campuran Indonesia, Rehan Novel, Kus Haryanto, dan Gloria Emmanuel Wijaya melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Rehan dan Gloria menuntaskan perlawanan pasangan Alexander Dunn dan Julie McPherson dalam drama rubber set 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan, dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.

0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami hadirkan kepada Anda informasi kebencanaan.
1: Informasi kebencanaan.
0: Baik pendengar, saat ini kami telah terhubung dengan Radio Siaga Bencana Pusdalof BPBD Kalimantan Timur. Ada Pak Muryono yang sedang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Mur.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Fira.
0: Apa kabar Pak di pagi yang sepertinya mendungnya rata ya ini?
2: Alhamdulillah, insya Allah pada hari ini wilayah Kalimantan Timur adem.
0: Baik, silakan Pak Mur untuk informasi kebencanaan terkini Provinsi Kalimantan Timur selengkapnya untuk para pendengar kita. Silakan Pak.
2: Baik, terima kasih rekan Fira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Semoga pada pagi hari ini sehat selalu. Kami dari Radio Siaga Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur akan mengupdate informasi pantauan kami selama 24 jam. Yang pertama, kami informasikan berdasarkan informasi resmi BMKG Kalimantan Timur untuk cuaca periode 21 hingga 27 Juli tahun 2026 menunjukkan bahwa sebagian besar di wilayah Kalimantan Timur akan terjadi sebaran hujan, terdapat sebaran hujan maksud kami. Untuk itu masyarakat khususnya di tempat-tempat yang berpotensi terjadinya banjir dapat mewaspadai adanya informasi tersebut. Sementara itu, pada periode 24 hingga 27 Juli, kondisi cuaca umum diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan. Namun demikian, potensi angin kencang masih perlu diwaspadai sehubungan dengan kondisi tersebut. Untuk BPBD mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan ataupun membakar sampah secara sembarangan, menghemat penggunaan air serta menjaga kondisi kesehatan, tetap waspada terhadap hujan lokal yang dapat disertai petir dan angin kencang. Pendengar, kami sampaikan untuk update informasi titik hotspot di wilayah Kalimantan Timur edisi pukul 16 hingga pukul 24.00 di wilayah Kalimantan Timur sementara terpantau 25 titik meliputi Kabupaten Kutai Barat sebanyak 8 titik, Kabupaten Kutai Timur 5 titik, Kabupaten Kutai Kartanegara 5 titik, Kartasamarinda 3 titik, Kabupaten Paser 2 titik, Kabupaten Berau 2 titik. Sementara untuk wilayah Kota Balikpapan, Kota Pontang, Penajam Pasir Utara, dan Kabupaten Mahakam Ulu tidak terpantau adanya titik panas. Untuk sebaran berdasarkan kecamatan, untuk Kecamatan Palaran di Kota Samarinda sebanyak 3 titik, Kecamatan Batu Sopang di Kabupaten Paser 2 titik, Kecamatan Penajam Pasir Utara tidak terpantau, serta di Kecamatan Pentian Besar ya 1 titik, untuk Siluk Ngurai sebanyak 7 titik. Untuk di wilayah Kecamatan Bengalon 1 titik, Rantau Pulung 4 titik, dan Kecamatan Anggana 2 titik, Lojanan 1 titik, Muara Jawa 2 titik di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk di wilayah Kecamatan Sambaliung 2 titik, Kecamatan Kabupaten Berau. Selanjutnya untuk informasi kejadian signifikan, untuk informasi dari wilayah Kabupaten Paser, pada hari Selasa 21 Juli tahun 2026 pukul 13.06 waktu Indonesia Tengah telah terjadi kebakaran lahan di wilayah Desa Jone, Jalan Perumahan Union RT 01 Kecamatan Tanah Grogot. Laporan awal yang telah diterima Dinas Pemadam Kebakaran telah menginformasikan terjadinya kebakaran lahan yang mendekati kawasan permukiman warga dan tim TRC BPBD Kabupaten Pasir segera melakukan upaya pemadaman. Dampak dari kejadian tersebut capai 1 hektar. Untuk kondisi dapat diatasi oleh tim Satgas Gabungan Karhutla meliputi dari BPBD Kabupaten Pasir, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasir, Satpol PP, Dinmas Kabupaten Pasir, dan relawan sekawan untuk penanganan karhutla tersebut. Apabila terjadi keadaan darurat dapat menghubungi kami di 0811-5844-722. Demikian informasi Radio Siaga Bencana yang dapat kami sampaikan. Tetap waspada, tetap siaga, dan jadilah bagian dari upaya pencegahan bencana. Saya Muriono mewakili Pustalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Assalamualaikum. Kembali ke Mbak Fira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Mur atas informasi kebencanaan terkini Provinsi Kalimantan Timur, dan selamat kembali bertugas. Dan pendengar, tetap bersama kami dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini hanya di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

1 RRI Samarinda, hari ini Kejaksaan Republik Indonesia memperingati Hari Bakti Adhyaksa ke-66 sebagai momentum untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, berintegritas, humanis, dan berkeadilan. Di mana pendengar, peringatan tahun ini mengusung tema Jaksa Profesional Berintegritas dan humanis dalam menegakkan hukum dan keadilan. Tema tersebut menjadi pengingat bagi seluruh insan adiaksa untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan hukum yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Hari Bakti Adiaksa yang diperingati setiap tanggal 22 Juli ini pendengar sebagai tonggak pengabdian Korps Adiaksa dalam menjaga supremasi hukum di Indonesia, di mana peringatan ini tidak hanya menjadi ajang refleksi atas capaian instansi ya, tetapi juga memperkuat semangat reformasi birokrasi, penegakan hukum yang berkeadilan, serta pemberantasan tindak pidana korupsi dan berbagai bentuk kejahatan lainnya. Di mana peringatan Hari Bakti Adiaksa menjadi pengingat bagi seluruh insan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum, menjaga integritas, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan. Semangat pengabdian tersebut diwujudkan melalui penegakan hukum yang mengedepankan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Berita terkini bisa Anda akses dengan mudah di rri.co.id. Dengan rri.co.id, Anda tidak hanya mendapatkan informasi terbaru, tetapi juga menikmati siaran langsung RRI, dari musik hingga program-program menarik lainnya. Dari foto berita hingga siaran streaming, semua ada di satu tempat. Segera kunjungi rri.co.id dan nikmati kemudahan mengakses informasi kapan saja.

1 RRI Samarinda, nantikan sesaat lagi kami akan hadir kepada Anda dengan sajian Halo RRI, di mana nanti Anda dapat bergabung bersama kami di dua jalur telepon 0541-736-566-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami pendengar di 0811-55-44976 untuk memberikan tanggapan serta laporan Anda mengenai pelayanan publik di Kalimantan Timur. Tetap bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di pagi hari ini di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Bersama saya Deni Kartika Sari, ditemani oleh Niswar Kullah dan juga Mbak Andriani yang menemani Anda dan juga beberapa tim di pagi hari ini dalam acara Halo RRI. Seperti biasanya pendengar, untuk edisi Rabu tanggal 22 Juli 2026, kami akan mengundang Anda untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi saran Anda, apa yang menjadi isu-isu yang memang juga perlu disampaikan di saat ini untuk membangun Kalimantan Timur sendiri yang terdiri dari 10 kabupaten kota ya yang ada di saat ini. Silakan bergabung bersama kami di 743495 atau di 736566.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, saya juga tidak sendiri di saat ini ya. Ada Bung Rudy yang akan menemani Anda nantinya pendengar. Dan tentunya kami juga sangat menantikan apa yang Anda sampaikan di saat ini. Dan juga beberapa jawaban akan kami siapkan untuk Anda terkait dengan apa yang sudah Anda pertanyakan sebelumnya melalui Halo RRI pada Senin tanggal 20 Juli 2026. Dan ya, ini pendengar dimanapun Anda berada, ya, untuk di saat ini pendengar, bagi Anda juga yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya bergabung bersama kami di saat ini. Dan ada beberapa jawaban yang sudah kami hadirkan untuk Anda, untuk pendengar kami. Ya, dan kemarin juga kita sudah menghadirkan atau sudah menjawab apa yang sudah menjadi pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita. Ya, Pak Rudy, seperti apa Pak Rudy informasi ya, di saat ini?
1: Terima kasih rekan Denny dan teman-teman di studio serta para pendengar kita yang saat ini sangat setia bersama Radio Republik Indonesia Samarinda ya. Ada beberapa pesan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, Mbak Deni dan para pendengar. Karena saat ini cuaca yang kurang mendukung,
0: kurang bersahabat.
1: Kurang bersahabat. Ada beberapa daerah di Kalimantan Timur saat ini juga sedang mengalami kekeringan ya. Bahkan ada beberapa danau di daerah Kutai Barat dan Kutai Kartanegara kemarin mengalami, istilah orang lokal itu bangai ya. Jadi air yang mengalami kurang kurang stabil suhunya, sehingga membuat situasi ikan-ikan di itu mengapung di permukaan air. Nah, dan ini juga mengantisipasi sebenarnya luar biasa kerugian yang dialami oleh para nelayan kita, masyarakat kita. Dengan itu kita harus waspada dengan kondisi ekonomi juga yang kurang membaik, ditambah dengan kondisi alam yang juga kurang bersahabat. Ini juga perlu sebuah kesabaran, sebuah ketelatenan kita dalam rangka untuk menyusun kerangka-kerangka untuk kegiatan-kegiatan kita berlingkungan di sekitar kita, karena kondisi yang kurang menguntungkan saat ini. Nah, di tengah itu juga para pendengar, di tengah situasi cuaca, di tengah situasi ekonomi, dan kita juga tetap menjaga situasi kerukunan, bagaimana sebenarnya keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat itu menjadi sebuah komitmen kita untuk menjaga lingkungan yang nyaman, yang bersih, yang sehat dan teruji. Tetapi juga kita juga melihat bagaimana juga ada beberapa masyarakat yang kreatif, khususnya di daerah Bontang kemarin, ada juga di beberapa di Samarinda, memanfaatkan bahan plastik dijadikan sebagai bahan untuk bahan bensin ya, untuk bahan bahan bakar. Ini juga sebuah inovasi yang luar biasa, karena beliau melihat situasi di lingkungan yang banyak sampah-sampah yang tidak bermanfaat, tapi dimanfaatkan dengan melihat di YouTube. Akhirnya beliau bisa menghasilkan produk itu menjadi sebuah kebutuhan bahan bakar.
0: Kreatif ya Pak ya.
1: Kreatif juga. Dan Kalimantan Timur bangga dengan berapa ratus hektar, bahkan 1 juta hektar sawit itu bisa memanfaatkan dengan ada program pemerintah pusat yaitu B50. Ini bahan sawit bisa dijadikan B50 untuk kebutuhan-kebutuhan kendaraan kita ya. Jika TBS kita itu angkanya sudah cukup, dan ini juga bisa membuat kenaikan pendapatan para masyarakat kita yang saat ini konsentrasi dengan sawit ya. Mudah-mudahan itu bermanfaat untuk masyarakat Kalimantan Timur dan masyarakat Indonesia. Mungkin itu yang bisa menjadi perbincangan kita juga di kesempatan ini. Kemudian juga informasi-informasi publik, pelayanan publik juga dilaksanakan dengan baik di tingkat kabupaten kota di Kalimantan Timur. Jika ada sesuatu yang mengganjal atau perlu dikomunikasikan, mungkin Anda bisa berkomunikasi melalui Halo RRI Produksi Radio Republik Indonesia Samarinda.
0: Iya, suara Anda solusi bersama.
1: Iya,
0: suara Anda solusi bersama. Baik, ini ada beberapa informasi ataupun beberapa pertanyaan yang sebelumnya ya sudah disampaikan oleh pendengar kita, baik itu Pak Hanyek dari Kubar terkait dengan drainase mengalami pendangkalan dan belum mendapatkan penanganan. Ini beliau juga mempertanyakan beliau mempertanyakan terkait dengan lokasi tersebut dari pihak Pemkab Kubar. Kita ini sudah kita teruskan bersama dan beliau mempertanyakan lokasinya di mana. Nah, ini ada Pak Nugrah juga yang mempertanyakan proses pengurusan sertifikat hak milik di BPN yang sudah 3 tahun belum selesai serta mempertanyakan dugaan mafia tanah. Ini kita sudah teruskan ke BPN namun masih belum ada jawaban. Dan juga Pak Ridwan ini sudah diteruskan pesannya ke Diskominfo Kalimantan Timur. Dan juga Pak Suwandi ini juga sudah diteruskan ke Dinas PU Kukar ya, terkait dengan masih adanya anak sekolah yang menyeberangi sungai menggunakan kereta gantung di Dusun Damai, Desa Santan Ulu. Iya, Kecamatan Marangkayu. Dan nanti kita akan coba menghubungi Pak Dinas PU Kukar ya, Pak Wiono. Nah, beberapa informasi juga akan kami sampaikan kepada pendengar kami di pagi hari ini. Namun kita coba dulu angkat telepon dari Pak Hanyek. Selamat pagi Pak Hanyek.
2: Selamat pagi Wek Deni dan Amai Rudi Mulyadi.
1: Ya. Selamat pagi Amai Hanyek ya.
2: Jadi ada cerita pemburu. Nah, pemburu itu berburu mendapatlah rusa. Nah, tetapi oleh kawannya rusa tersebut itu seharusnya kan dibawa makan besar kan, makan enak. Tetapi oleh kawannya dijual. Nah, hasil jualnya malah dibeli ikan pije. Tahu enggak ikan asin? Ikan pije kan ikan asin.
1: Ikan nah, apa? Ikan karing itu, Pak ya.
2: Iya, ikan karing. Mending kalau ikan karing jelawat atau segala patin atau segala apa maharuan. Ini ano banta mah, ikut banta. Begitulah nasib Kalimantan Timur yang kaya raya. Kaya harusnya enak. Tetapi kenyataannya susah. Nah, dikasih uang sedikit-sedikit saja akhirnya tidak bisa membangun. Inilah nasib kita Kalimantan Timur. Amai kemarin inilah akibat karena pembangunan yang tidak ada, tidak jelas ini. Infrastruktur jalan kita yang rusak parah. Seorang pengusaha datang ke Kutai Barat ini pergi nengok ke site-nya karena dia pemborong kontraktor. Pakai private jet. Wah, heboh. Ramai orang-orang di dekat Bandara Melalan Temuhan itu. Dikiranya pesawat tempur mau nyerang perang dengan Malaysia kan, tahu-tahunya private jet. Nah, coba kalau jalan itu bagus kan. Nah, kalau pengusaha bisa dia pakai private jet, bisa naik pesawat. Tetapi kalau masyarakat kecil, mana ada segala pakai, bisa mana bisa pakai segala BPJS atau macam, tetap mahal juga. Tapi kalau dibangun infrastruktur jalan yang bagus, tersedia apa angkutan-angkutan apa angkutan-angkutan untuk umum kan enak, nyaman. Nah, inilah kadang-kadang pemerintah kita beda, Ibu Deni kan, seperti di Sulawesi. Oh, Sulawesi jalannya bukan main, mulus. Antar kota, antar provinsi. Itu pergi ke Tanah Toraja. Bagus, mulus. Bandingkan dengan Kutai Barat yang katanya penghasil, mulai dari penghasil kayu, penghasil emas, penghasil batu bara. Tetap kita ketinggalan, begini-begini aja. Mau kemana kita ini mau mengadu? Nah, sementara kita saat ini ini Bu Deni, kita berperang melawan kemiskinan, melawan kebodohan, melawan kesombongan, melawan korupsi, nepotisme, kolusi. Kita berperang melawan itu. Coba lihat di pusat sana. Mereka bukan main. Itu kan rame lagi tentang apa perusahaan batu bara, apa namanya yang terungkap lagi yang dilelang di bawah harga pasar kan. Itu. Nah, inilah jadi kami berharap kalau bisa tolonglah suarakan suara kami ini, sampaikan kepada Pak Prabowo. Karena menurut kami Pak Prabowo itu orang baik, tetapi di sekitar-sekitar beliau itu banyak orang-orang yang tidak baik. Laporannya beres bos, aman bos. Kalau hari ini apa namanya MBG itu bermasalah, besok mungkin juga koperasi apa kopdes juga nanti banyak bermasalah juga. Kita lihat saja posisi-posisi sekarang ini, itulah kenyataannya. Nah, saya juga berpesan kepada Pak Prabowo, jangan dengar kata orang itu MBG itu harus stop dilanjutkan, tetapi itu harus dievaluasi. Karena banyak yang penerimaan manfaat itu, yang seperti saya katakan kemarin, ada anak yang 6 anak janda itu sekolah, baru mereka merasakan makan-makan yang enak. Sedih kita Bu Deni, seandai bagaimana kalau kita seperti itu. Itu tolong ini disampaikan kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo jangan hanya apa dengar-dengar omongan-omongan orang-orang di sekitarnya itu. Beres bos, tahu tidak kenapa pengaman itu ketat? Karena supaya kita-kita ini tidak bisa menyuarakan. Terus yang kedua, kami berharap ini kan musim kemarau. Kalau bisa ada dialog lah dengan pihak terkait lah, pemadam kebakaran atau macam. Kalau kebakaran itu menurut saya biar kita menyediakan apa namanya apar bertonton, tapi kalau kebakaran dari tempat lain kan mana kita bisa siap? Tidak ada artinya apar itu.
1: Ya, insya Allah besok kita
0: dialog ya,
1: dialog dengan BPBD.
2: Iya, ya, Pak Hanye. Nah, makanya saya lihat tuh kalau ada kebakaran, saya kadang-kadang lucu juga. Itu kalau ada hutan kebakaran, rame itu mobilnya itu, duit itu, tata laporan nama ininya. Nah, yang jadi permasalahannya itu hutan itu kalau sudah terbakar begitu cepat, tetapi pembukaan lahan hutan yang jor-joran itu dibiarkan aja, badak dipindahkan seperti di Kabupaten Mahakam Ulu kan aneh, bin ajaib itu. Nah, bagi kami di Kabupaten Kutai Barat ini, kemarau itu adalah merupakan berkah yang luar biasa. Kenapa saya katakan itu berkah luar biasa? Pertama, panen ikan. Yang kedua, bagi masyarakat-masyarakat warga kita di Danau Jempang, biasanya lahan-lahan tersebut itu dimanfaatkan untuk tanam padi. Rudi. Nah, sekarang ini ya bagaimanalah? Kalau bisa ya kita apa? Kalau memang itu memang kering, dari BMKG ini berapa bulan, dikasih tahu lah dengan masyarakat, sehingga kita ini kan supaya yang musibah ini bisa ada berkahnya kan. Itu lanjut lagi. Santai kawan.
1: Ya, terima kasih Bung Hanye ya. Santai kawan ya, memang Pak Hanye, Mbak Dani dan pendengar yang lain, Bung Hanye ini cukup inspiratif ya, informasi-informasi dari beliau. Bahkan beliau juga mendapatkan informasi-informasi dari kepala kampung, kepala kampung. Ya, luar biasa Pak Hanye ini, jaringannya di wilayah Kutai Barat dan Kalimantan Timur ini juga banyak memberikan manfaat bagi pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda.
0: Dan ini juga jadi catatan. Untuk kita sampaikan kepada pemerintah kota kabupaten dan juga pemerintah provinsi di Kalimantan Timur.

0: Kubar. Dan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan perbaikan jalan akan mulai dikerjakan bulan depan. Dan seperti apa solusinya? Seperti apa?
1: Ini juga merupakan pertanyaan dari Pak Hanya juga kemarin.
0: Ya,
1: dan ini kita perlu jawab. Dan masyarakat Kutai Barat. Juga ya. Dan hari ini Gubernur mencoba melalui media sosialnya menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Ya, pelan-pelan lah, ya kan?
0: Ya.
1: Kata Pak Hanya tadi.
0: Santai kawan.
1: Ya, jadi santai. Okay. Silakan Mbak Deni.
0: Oke, okay, ini jawaban dari Gubernur Kalimantan Timur, Pak Rudi Maslud.
2: Yang jelas bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Timur hadir di tengah-tengah masyarakat kita. Aksesnya boleh sulit, aksesnya boleh jauh, tetapi mereka tidak boleh kehilangan untuk pelayanan, standar pelayanan minimum daripada seluruh pemerintah, baik tingkat kabupaten, tingkat provinsi, maupun juga tingkat pusat. Dan hari ini adalah kami menunjukkan komitmen. Insya Allah kalau tidak ada halangan melintang dalam ke, kami akan segera menyelesaikan jalan ini lebih kurang sekitar 30 km untuk membuka akses saudara-saudara kita yang sekian puluh tahun, 80 tahun Indonesia merdeka, mereka masih belum memiliki jalan sedikit pun. Mohon doanya, mohon restunya kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, kita terus bekerja.
0: Ya, baik, itu jawaban dari gubernur kita. Ya,
1: santai kawan, jadi pemerintah kita sedang mengupayakan pelan-pelan dengan kondisi kata Pak Hanya tadi keuangan yang terbatas, tapi karena dengan motonya Pak Hanya santai kawan, yeah. Jadi pelan-pelan ya.
0: Yeah. Oke, okay, baik Pak Rudi, sambil menantikan pendengar kita di layanan telepon, di layanan WhatsApp juga, dan kita juga sambil menghubungi Kepala Dinas PU Kutai Kartanegara. Kita lewatkan dulu yang satu ini.

0: Baik, masih bersama dengan kami di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda, masih dalam acara Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Sepertinya sudah ada penelpon Pak Rudi, kita ya. Coba dulu angkat telepon dari Pak Budiman Arif yang ada di Samarinda. Selamat pagi Pak Budiman Arif.
1: Baik, selamat pagi saudaraku bangsa tanah.
0: Ya.
1: Selamat pagi saudaraku yang bangga membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita sayangi dan kita cintai.
0: Oke, Pak Budiman Arif, tolong didekatkan suaranya. Suara Bapak kecil kami dengar di studio, Pak.
1: Yang kita banggakan, yang kita diberi.
2: Mantap.
1: Indonesia. Begitu luar biasa, Allah memberi dengan sepenuhnya bangsa kita. Kita sangat lebih dari negara dan bangsa lain. Semangat pagi buat saudaraku yang bangga membangun Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Semangat pagi.
0: Ya.
1: Pak Deni.
0: Iya.
1: Saya dari Kedaulatan Rakyat Kalimantan Timur sudah pernah mengingatkan RRI 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4 RRI sebagai corong dunia. Begini, saya meminta dengan RRI mohon diberitahukan dengan Pak Prabowo. Dan lagi ya, mohon dikonfirmasikan dengan Pak Prabowo, dengan staf-stafnya. Indonesia mengundang seluruh agama yang ada di dunia. Ini penting, sangat penting. Karena kita harus balan. Indonesia sangat disayangin sama Allah. Indonesia sangat luar biasa diberi berkat sama Allah. Timbal balik kita harus balik. Dengan adanya pertemuan agama seluruh dunia di Indonesia, kita himbau sekarang manusia di dunia ini, yang mana suka bertikai dengan perang secara militer pakai yang namanya nuklir-nukliran. Itu seperti di Iran, di Lebanon, Israel itu sudah pakai nuklir itu. Cuma nuklirnya meledak di udara, ditembak di udara. Antara rudal dengan rudal. Bahan nuklir itu untuk membunuh manusia. Nah jadi, dengan caranya untuk menekan adanya revolusi nuklir-nuklir ini di seluruh dunia, kita panggil seluruh agama Indonesia supaya kita mengetuk seluruh iman-iman manusia beragama yang ada di dunia ini. Sampai sejauh mana kekeliruanmu di mata Tuhan. Ini sangat penting. Ini saya diharapkan dari Kedaulatan Rakyat Kalimantan Timur. Budiman Arif menyatakan dari Kedaulatan Rakyat, meminta, saya meminta segera, karena makin lama makin parah. Mbak Deni, sekarang udara ini, kalau Mbak Deni datang ke rumah sakit, banyak saudara kita sakit macam-macam. Saya ada mungkin sekitar 4 jam, 5 jam di rumah sakit. Luar biasa, badannya sehat tapi perasaannya sakit. Sakit itu dan ini. Di Samarinda ini ada beberapa rumah sakit penuh semua. Saya lihat tidak dia kena insiden apa. Katanya sakit dalam karena pernapasan, udara dan sebagainya. Itu sudah jelas bahwa alam di udara ini sudah terkontaminasi racun. Kalau sudah namanya penyakit, ini tidak mandang siapa kamu oknumnya. Pasti jelasnya. Tidak tahu dari sudut mana. Nah jadi saya minta sekali RRI yang kami banggakan dari Kedaulatan Rakyat Kalimantan Timur, segera menghubungi Pak Prabowo, mengundang seluruh pemuka agama di dunia.
0: Oke, baik Pak.
1: Untuk mengantisipasi masalah kegiatan ini. Terima kasih, semangat pagi dan salam Pancasila, saudaraku.
2: Baik, salam
0: terima
2: Pancasila.
0: Kasih, Pak Budiman Arif, salam
2: Pak
0: Pancasila.
2: Pak Budiman Arif, iya. Santai. Jadi memang Mbak Deni, pendengar kita ini rata-rata santai, ya kan? Jadi emosinya tuh terkontrol. Dan apa yang disampaikan melalui Radio Republik Indonesia ini tidak ecek-ecek. Wah, memiliki apa namanya pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Salah satunya yang disampaikan oleh Pak Budiman Arif, Pak Hanye, ya. Tidak emosional menyampaikannya.
0: Betul.
2: Luar biasa, ya. Kita berharap juga para penelpon-penelpon yang lain sangat terstruktur menyampaikannya, singkat, padat, jelas. Rata-rata penelpon kita seperti itu, Mbak Deni.
0: Langsung pada intinya,
2: langsung pada intinya mereka luar biasa. Ini menandakan bahwa kemandirian pribadinya luar biasa, ya. Kita mengundang masyarakat yang lain yang cerdas-cerdas untuk menyampaikan di saluran Halo RRI ini terkait dengan apa yang menjadi kegelisahan mereka dengan santai, kata Pak Hani, ya kan? Dengan santai, tidak emosional, untuk mencarikan solusinya.
0: Solusinya.
2: Di 736-566 atau 743-4495.
0: Atau di 0811-55-44-9776. Iya. Ya, kita masih menantikan Anda pendengar di layanan telepon dan juga di layanan WhatsApp di saat ini dan juga di Google Form ya, Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Dan berikut pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda informasi yang disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Timur. Ini terkait dengan SMA Negeri 10 Samarinda perlahan mulai berubah setelah bertahun-tahun minim sentuhan perbaikan. Sekolah yang kini bertransformasi menjadi Sekolah Garuda tersebut mulai menjalani pembenahan di sejumlah fasilitas pendukung.
2: Dan nah, ini juga sempat ditanyakan oleh para pendengar kita beberapa bulan yang lalu berkaitan dengan hal ini. Makanya kita coba jawabannya hari ini.
0: Jawabannya seperti apa? Berikut kami sampaikan untuk Anda.
3: Kunjungan, ini kunjungan pasca anak-anak kita telah masuk sekolah di tanggal 13 kemarin, tanggal 13 Juli. Sebelumnya kita sudah melaksanakan kunjungan, kita melihat progres pekerjaan. Kita ingin memastikan bahwa proses belajar mengajar untuk SMA 10 negeri ini yang bertransformasi menjadi Sekolah Garuda, sekolah unggulan ini, yang memang sebelumnya sekolah ini memang adalah sekolah unggulan untuk mencetak generasi-generasi emas pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Di sini kita pusatkan di sini. Pertama, akses jalan alhamdulillah seperti yang kita lihat sekarang aspalnya hitam legam. Tinggal nanti proses marka, tadi disampaikan dengan Pak Wagub, untuk marka segera kita benahi. Yang kedua, kami memberikan apresiasi kepada seluruh pihak, terutama dari Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Pusda-Pusda, yang bersama-sama kita semuanya menyukseskan agar proses belajar mengajar ini bisa berjalan seperti sedia kala, normal. Dan pembenahan-pembenahan terutama adalah asrama-asrama. Kita melihat asrama-asrama, sekali lagi kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pusda Pemprov Kaltim yang bahu-membahu membereskan mulai dari sanitasi, listrik, karena semua, hampir semuanya listriknya, kabel-kabelnya didesain ulang ataupun dibangun ulang. Karena banyak sekali kabel-kabelnya, satu tidak layak, yang kedua sebagian sudah banyak rusak, tiga sebagian banyak hilang. Yang hari ini sementara on progress dari Pusda-Pusda Kaltim termasuk sanitasi. Mulai dari toilet, karena jumlahnya tadi disampaikan dengan kepala sekolah SMA 10, ini kurang lebih sekitar mampu menampung lebih daripada 400 siswa. Nah, ini sebenarnya adalah asrama putri, tapi karena tempatnya sementara on progress, di sebelah sana untuk putri, sebelah sini untuk putra. Ini yang sementara on progress. Pembenahan-pembenahan kita melihat tadi bersama-sama, proses pembangunan untuk di lantai-lantai dua ini semuanya, baik yang putra maupun putri, kita pembenahan. Saat ini baru yang dibawa. Sanitasi alhamdulillah udah beres.

0: Coba aja aku punya kaki lengkap, pasti aku bisa main kayak mereka. Sedih, tapi...
1: Loh, Bulan, kok kamu duduk aja sih? Ayo, gabung dengan teman-teman.
0: Aku...
1: Matamu kok merah? Kamu nangis ya?
0: Ah, enggak kok. Cuma aku... Aku kan... Kakiku.
1: Bulan, aku dan teman-teman adalah temanmu, dan kita semua menerima keadaanmu. Jadi jangan merasa risih dan minder ya.
2: Teman sejati tidak hanya siap menerima siapa diri kita, tetapi juga harus mampu menempatkan diri pada orang lain.

0: tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saat ini pendengar. Kami masih menantikan Anda di layanan telepon di 0811-554-4976 atau di 74-3495 atau di 736-566. Silahkan bergabung bersama kami di pagi hari ini pendengar, bersama saya Deni dan juga Bung Rudi ya, yang ada di studio di saat ini. Dan beberapa juga disampaikan oleh pendengar kami sebelumnya pendengar, ada informasi-informasi yang disampaikan oleh pendengar dalam acara Halo RRI. Ini juga sudah dijawab ya, ada yang sudah dijawabkan. Ini terkait dengan Pak Suwandi juga ya, sudah mempertanyakan kemarin dasar kebijakan Dinas Perhubungan terkait persyaratan administrasi pembelian BBM bersubsidi ya. Ini sudah selesai dijawab. Dan juga terkait dengan mengenai pajak UMKM dan juga pajak ekonomi digital, ini masih belum ada jawaban. Dan juga mengeluhkan rumahnya yang belum didata dalam sensus ekonomi 2026. Dan juga ada Pak Arman dari Luajanan yang mempertanyakan terkait dengan besaran alokasi KUR di Kalimantan Timur, seperti apa realisasi penyalurannya serta prosedur pengajuan agar lebih mudah difahami masyarakat. Dan ini kita akan kita meneruskan ke pihak bank dan juga pemerintah, Dinas UMKM dan juga Dinas Koperasi ya. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih terus bersama dengan kami di saat ini pendengar, masih dalam acara Halo RRI. Nantinya juga kita akan mendengarkan informasi yang disampaikan oleh Zulfikar Ali ya, ada informasi seperti apa di lapangan di saat ini. Namun sebelumnya kita coba dulu angkat telepon pendengar kita, ada Pak Suwandi ya, dari Samarinda. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, santai kawan.
1: Selamat disukan. Ya santai, tapi kerjaan harus beres.
2: Iya.
1: Bukan berarti santai terus santai terus harus beres, karena setiap gerakan itu ada SPPD. Ini kan mana-mana jalan pasti ada SPPD dan operasional itu. Terus santai lah.
2: Iya. Sekarang enggak ada lagi SPPD, Pak.
1: Oh, enggak ada ya. Nah. Omanya itu ngeri juga tuh, jual kijang dapat jukut tiga. Ada kah di Ulu Mahakam atau di Kutai Barat itu? Aku tanya dengan omanya. Nantinya ular sebesar batang pinang. Nah, karena di kota Samarinda ada ular batang pinang besarnya.
2: Banyak Pak. Di Kubar ular
1: sebesar. Banyak ya. Apakah pinang babaris atau bukit pinang tuh itu ya?
2: Iya.
1: Tadi dikatakan dengan Deni,
0: iya, Pak.
1: Kartika Sari mengatakan pertanyaanku tentang kebijakan perhubungan itu sudah dijawab.
0: Iya.
1: Kalau aku bilang belum. Justru aku mendengar dari pernyataan Barnabas itulah,
0: iya,
1: menimbulkan pertanyaanku. Dasar hukumnya apa? Apakah ada perdanya? Perdanya itu ada enggak?
0: Okay.
1: Atau perwalinya mengeluarkan kebijakan seperti itu? Itu yang pertanyaanku. Justru aku mendengarkan pernyataan Pak Barnabas tentang menginginkan Dinas Perhubungan untuk menyelenggarakan administrasi tentang untuk mendapatkan minyak subsidi itu harus lunas ini, lunas itu.
0: Yeah.
1: Dan kalau itu terjadi, undang-undang yang mana yang dirujuk oleh beliau itu? Setiap warga negara berhak memiliki barang negara dengan cara membeli. Kalau tidak diperkenankan dengan cara seperti itu, saya akan mempertanyakan, bukankah ini pelanggaran hak asasi manusia? Jadi mohon disimak pertanyaan saya itu. Justru saya mendengar itu yang lalu, minggu lalu, di hari Senin lalu diputar itu. Itulah yang saya dengar gitu loh. jadi menimbulkan pertanyaan. Pertanyaannya itu, yaitu tadi yang saya katakan. Nah itu pertanyaannya.
0: Okay.
1: Dan itu kalau itu nggak perlu jawaban, itu sudah itu justru dari situ dasarnya kok saya bertanya. Itu.
0: Okay.
1: Jadi saya harapkan apakah Pak Asisten yang menjawab, apakah Dinas Perhubungan, ada nggak perwalinya, apakah ada edaran wali kotanya, atau ada nggak perdanya, dari perda ini ada nggak sandaran hukumnya ke atas gitu, nah undang-undangnya, kok melarang begitu kan? Ya urusan orang tidak bayar kir itu urusan Dinas Perhubungan, tapi ya nggak ada relevansinya dengan masalah subsidi minyak itu, bantuan untuk mendapatkan subsidi minyak itu. Itu urusan lain, pisahkan antara air sama minyak. Itu seharusnya ya.
0: Okay.
1: Kedua yang saya tanyakan lagi, saya tambahin lagi pertanyaan ini. Tadi masalah ekonomi UMKM dan sebagainya. Yang masalah ini apa, anak-anak sekolah itu. Ini pertanyaan ini sering juga saya tanyakan ini. Itu di Sebulu dengan di Surabaya itu ada jembatan yang tiang-tiangnya sudah ada, sudah berapa tahun, nggak ada kelanjutan pekerjaannya di Kutai Kartanegara itu. Itu gimana ceritanya gitu loh. Apa kabarnya gitu. Apakah memang sampai di situ saja pembangunannya? Jangan dengan alasan efisiensi, karena jembatan itu dibangun sebelum ada kegiatan efisiensi. Sebelum ada itu. Dan stop dia di situ, sampai di situ, kelanjutannya tuh gimana kisahnya gitu. Apakah ada adendum lagi, adendum gitu ya. Ketiga, terowongan itu kapan diresmikan? Kapan terowongan itu dioperasionalkan? Ada permasalahan apa di sana? Kan tertunda-tunda terus itu. Oktober, April ke Juli. Nah ini Juli sudah mau habis. Gimana kisahnya? Jadi kita sebetulnya pertanyaan-pertanyaan itu tidak akan ada ketika para penguasa, para pengampu kebijakan tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menyejukkan hati, angin surga. Ya seperti demo kemarin DPR itu, nanti akan ada namanya maengket, kita akan maengketkan itu. Oh, sampai sekarang mana? Kan nggak ada cerita, kisahnya nggak ada. Kita tidak bisa mengawal itu gitu loh. Dan sekarang DPR luar biasa lagi, ketika rapat nggak boleh dihadiri atau tidak boleh didengarkan oleh media provinsi itu. Nah itu kan luar biasa itu. Katanya demokrasi, apa otoriter itu. Bolehlah itu dijawab juga nanti itu.
0: Oke, baik.
1: Ya, saya kira tentang terowongan juga seperti itu. Jadi berapa hari ini saya tidak tahu ini. Mudah-mudahan dia tidak terlalu membebani teman-teman. Berat-berat sekali tidak lah ya. Kalau hanya pasti bisa menjawab tuh ular sebesar pinang itu ya. Makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Suwandi ya. Ya ini kami akan jawab dulu terkait dengan kemarin disampaikan oleh Pak Suwandi yang mengeluhkan masih adanya anak sekolah ya yang menyeberangi sungai dengan menggunakan kereta gantung di Dusun Damai, Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu. Dan ini sudah dijawab oleh Pak Kepala Dinas PU Kukar, Pak Wiono, yang menyampaikan melalui via WA karena beliau saat ini sedang rapat dan mengatakan kami dari Dinas PU sudah lama mengetahui hal tersebut. Masalahnya saat ini tidak tersedia anggarannya. Untuk dibuatkan jembatan gantung diperlukan dana sekitar 10,8 miliar. Jika dibuatkan jembatan permanen bisa di atas 50 miliar. Nah, itu jawaban dari Pak Wiono, Kadis PU. Nah, terkait dengan operasional dari terowongan, kemarin kita sudah dengarkan juga ya jawaban dari Pak Wawali maupun
2: TGUP.
0: Yang katanya ini masih apa ya dikatakannya pada saat itu kita sudah jawab kemarin
2: menunggu hasil sertifikasi
0: layak digunakan ya
2: digunakan.
0: Layak ya ini karena masih ada getaran-getaran saat dilintasi kendaraan, jadi ini masih ditunggu.
2: Ditunggu
0: apakah sudah layak untuk dioperasionalkan
2: atau tidak.
0: Atau ya. Tidak. Ya. Nah, mudah-mudahan bisa menjawab ya apa yang disampaikan oleh Pak Suwandi. Dan saat ini sudah ada penelpon kita Ibu Mila di Samarinda. Selamat pagi Ibu Mila.
3: Selamat pagi Mbak.
0: Iya, Ibu Mila di mana di Samarinda?
3: Di Bengkuring, Sumbaja Utara.
0: Oke, baik. Berarti sama dong. Ya, Ibu Mila, jawabannya pertanyaannya ini atau keluhannya seperti apa ini?
3: Oh, jadi gini Mbak, saya kan termasuk warga baru ya di Bengkuring.
0: Iya.
3: Mungkin sekitar 3 bulanan.
0: Mm-hmm.
3: Nah, jadi yang jadi keluhan itu selama saya di sini tuh airnya masih sering keruh.
0: Oke.
3: Mm-hmm. Emang kadang baik, tapi emang kadang keruh juga.
2: Air ya?
3: Jadi padahal, iya air. Apa namanya?
2: Dulunya di mana? Di L2, L3?
3: Dulunya di Tenggarong Seberang.
2: Kan? Oh, Tenggarong Seberang.
0: Iya.
2: Mbak Ibu Mila nih ya.
0: Iya.
3: Iya, air kuning ini mengganggu banget, Mbak. Jadi...
2: Tepatnya di perumahan mana ya, Mbak Mila ya?
3: Di perumahan baru, Geraha Mandiri 8.
2: Oh, Geraha Mandiri 8.
0: Hmm. Oke, baik. Itu aja Ibu Mila? Keluhannya?
3: Iya.
2: Oke,
0: baik. Baik, terima kasih Ibu Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi keluhan dari warga Samarinda ya, Ibu
2: luar biasa,
0: Mila.
2: Singkat, padat,
0: dan jelas.
2: Dan jelas, punya bobot. Ibu Mila ini yang luar biasa ya.
0: Ya, katanya sudah 3 bulan ya di... Menempati perumahan tersebut. Dan ini airnya sering keruh dari PDAM.
2: Mungkin ya. Baru datang Ibu Mila nih. Kemarin-kemarin airnya di sana jernih.
0: Baik. Bercanda Ibu Mila.
2: Ya.
0: Baik, nanti kita coba untuk menghubungi dari dinas dari PDAM.
2: PDAM
0: seperti apa jawaban dari PDAM? Kita coba akan menghubungi beliau. Dan untuk pendengar kami di manapun Anda berada, mungkin satu lagi penelpon kita masih menantikan Anda ya di layanan telepon sebelum kita mengakhiri acara Halo RRI di pagi hari ini karena kita masih ada waktu 8 menit lagi dalam acara Halo RRI. Namun kita lewatkan dulu yang saat ini.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, ada penelpon kita? Baik, sudah terputus. Terputus? Terputus, tidak bisa kita... Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, ini ada WA dari pendengar kita, Ibu Sri Ernaningsi. Ya, yang menyampaikan bahwa di sambutan dari dulu air PDAM-nya tidak pernah jernih dan sampai saat ini.
1: Sampai saat ini.
0: Baik, terima kasih Ibu Erna, Ibu Sri Ernaningsi ya, yang ada di sambutan. Nanti kita coba untuk
1: menghubungi pihak PDAM Tirta Kencana ya.
0: Tirta Kencana, iya. Ya. Seperti apa jawaban-jawaban dari beliau. Dan dengan berakhirnya WhatsApp dari Ibu Sri Ernaningsi yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Kami juga dalam acara Halo RRI. Untuk saat ini kami yang bertugas, saya Dini Kartika Sari bersama dengan Bung Rudi dan juga Niswar. Ada Mbak Andriani dan seluruh tim yang bertugas di pagi hari ini, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: 107,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
0: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami hadirkan cek fakta untuk Anda di pagi hari ini. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dapat mengajukan permohonan agar pembiayaan dialihkan dari APBD ke APBN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari idntimes.com, Badan Kepegawaian Negara atau PKN menegaskan bahwa informasi tersebut adalah hoax yang berasal dari akun palsu dan bukan merupakan pernyataan resmi kepala BKN. Tidak ada kebijakan maupun mekanisme yang memperbolehkan individu mengusulkan peralihan pembiayaan P3K dari APBD ke APBN secara langsung. Seluruh proses manajemen ASN termasuk pengadaan P3K dilakukan sesuai regulasi melalui jalur resmi instansi pemerintah. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: ini. Mendengar Pusat Radio Republik Indonesia Samarinda, kami berbagi informasi Anda dalam laporan terkini. Pemerintah Provinsi Kaltim terus mendorong penguatan sektor ekonomi kreatif sebagai salah satu potensi pertumbuhan ekonomi daerah dengan penyusunan Rinde Krafda yang selengkapnya dilaporkan oleh Zulfikar Ali. Silakan Zulfikar, laporan Anda.
1: Baik, pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Temenggung Creative Hub, di mana kali ini pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mendorong penguatan sektor ekonomi kreatif sebagai salah satu potensi pertumbuhan ekonomi daerah. Dan juga dengan Rinde Krafda kali ini menjadi forum untuk memperkuat arah dan strategi pengembangan ekonomi kreatif di Kalimantan Timur dengan melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan sektor ekonomi kreatif. Dan hadir juga Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur, Muhammad Faisal, dan memberikan sambutan dalam kegiatannya. Dan dalam sambutannya, Muhammad Faisal menekankan pentingnya penyusunan Rinde Krafda sebagai pedoman dalam mengembangkan potensi ekonomi kreatif di Kalimantan Timur. Rencana induk ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kebijakan, sehingga pengembangan ekonomi kreatif tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan dapat dilakukan secara terarah dan terintegrasi. Dan juga, sebelum memasuki sesi saat ini, peserta telah mengikuti pemaparan materi sosialisasi peraturan presiden terkait perencana induk pengembangan ekonomi kreatif nasional. Materi tersebut disampaikan oleh perwakilan Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia untuk memberikan pemahaman mengenai arah kebijakan dan kerangka pengembangan ekonomi kreatif di tingkat nasional. Dan juga setelah pemaparan materi, kegiatan berlanjut dengan pemaparan materi tentang penyusunan Rinde Krafda Kalimantan Timur tahun 2026 hingga 2030 yang disampaikan oleh tim fasilitator. Pemaparan ini juga menjadi bagian penting dalam proses penyusunan dokumen Rinde Krafda sebagai membahas dan berbagai potensi tantangan serta arah pengembangan ekonomi kreatif di Kalimantan Timur. Dan menjelaskan dengan arah pengembangan yang akan dilalui oleh ekonomi kreatif Kaltim. Antusiasme di suasana kali ini cukup tinggi ya, karena suasana di dalam Temenggung Creative Hub ini ramai dan dipadati peserta, sehingga panitia harus menyediakan kursi tambahan karena jumlah peserta yang hadir cukup banyak dan melebihi ketersediaan tempat duduk yang telah disediakan sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan adanya perhatian dan antusiasme dan tingginya terhadap pengembangan sektor ekonomi kreatif di Kalimantan Timur. Dengan adanya kegiatan ini, penyusunan Rinde Krafda Kaltim diharapkan dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif, serta mampu menjadi landasan bagi pengembangan ekonomi kreatif yang lebih terarah dan berkelanjutan, dan sesuai dengan potensi daerah di Kalimantan Timur tentunya. Dari Temenggung Creative Hub Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Zulfikar Ali, laporan Anda.
2: Laporan terkini.

0: pihak yang berwajib.
1: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
2: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Jam 14 lewat 12 menit saat ini.
4: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi

Pro1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA mengamajengan permainan tradisional dalam peringatan Hari Anak Nasional HAN 2026. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya membentuk karakter anak sekaligus menghadirkan alternatif kegiatan di luar penggunaan gawai. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengatakan, gerakan tersebut telah dimulai sejak peringatan HAN 2025. Menurutnya anak tidak cukup hanya dibatasi penggunaan gawainya, tetapi juga harus memberikan ruang bermain yang sehat dan mendidik. Arifah menjelaskan, pihaknya telah meminta pemerintah daerah sejak tahun lalu menyediakan permainan tradisional berbasis kearifan lokal. Setiap daerah memiliki permainan khas yang mengandung nilai pendidikan karakter bagi anak. Menurutnya permainan tradisional mengajarkan anak bekerja sama, menghormati sesama, menunggu giliran, bersikap positif, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila sehari-hari. Nilai kebersamaan itu tumbuh secara alami melalui aktivitas bermain bersama tanpa membedakan latar belakang agama maupun sosial anak. Mendengar informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.
2: Tahu gak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
2: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah baik makan sambil bicara.
2: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Ih kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
2: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, kan? Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan.

0: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemistelium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Satu RRI Samarinda.
2: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

0: Mbak-mbak, dengar kabar gak sih soal kasus demam berdarah? Yang aku dengar lagi banyak yang kena tuh.
1: Eh, iya loh. Apalagi kan musim hujan. Nyamuk Aedes aegypti itulah yang jadi penyebab demam berdarah makin banyak. Bahaya banget gak sih?
0: Betul mbak. Aku juga udah mulai waspada nih. Soalnya nyamuk ini suka berkembang biak diar gitu kan. Kalau kita gak jaga kebersihan, bisa jadi sasaran selanjutnya kita kan.
1: Iya, itu juga yang aku khawatirkan. Makanya kalau kita selalu lihat genangan air kayak selokan, pot bunga, atau plastik bekas, karena kita tuh gak pernah sadar, disitulah sebenarnya titik nyamuk berkumpul.
0: Bener mbak, selain menjaga lingkungan, kita juga wajib menjaga diri kita sendiri.
1: Oh iya, aku juga denger nih, kalau gejalanya itu seperti demam tinggi, nyeri sendi, sakit kepala, atau ruam-ruam merah di kulit. Jadi jangan ditunda-tunda, segera ke dokter deh. Soalnya kalau terlambat, penanganannya tuh bisa bahaya.
0: Iya, gejalanya mirip banget kan sama flu. Tapi demam berdarah ini bisa lebih parah kan? Makanya penting banget untuk waspada. Dan ketika ada tanda-tanda, segera ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat.
1: Iya, yang paling penting tuh jangan panik. Dan tetap waspada, cegah dulu dari awal sebelum masuk musim penghujan.
0: Betul mbak. Semoga kita semua bisa tetap sehat dan terhindar dari demam berdarah. Yuk, kita jaga kebersihan
1: dan tetap perhatikan kesehatanmu.

0: sih? Udah tengah malam nih.
1: Iya, malah dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

Pusatu. Pendengar Pusatu Radio Republik Indonesia Samarinda, Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Manimipas Agus Andrianto mengungkapkan saat ini terdapat 1.733 narapidana anak di seluruh Indonesia. Mereka ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA yang tersebar di seantero negeri. Hal ini disampaikannya pada perayaan Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang pada Selasa 21 Juli 2026. Menurut Agus, para anak binaan tersebut tersandung berbagai kasus seperti pencurian, asusila, dan tawuran. Manimipas mengaku optimis para anak binaan nantinya bisa menjadi generasi yang bisa memajukan Indonesia di masa mendatang. Ia mengatakan, momen Hari Anak Nasional bukan sekedar perayaan kegiatan bagi anak-anak. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berpesan agar anak binaan tak lagi melihat ke belakang atas kesalahan yang diperbuat. Menurut dia, kesalahan tersebut sudah berlalu dan harus dijadikan pembelajaran untuk kedepannya. Meskipun keputusan tersebut tidak selalu benar, setidaknya mereka dinilai telah berani melangkah. Dudung berharap nantinya anak binaan harus waspada, dapat melangkah agar bisa menjadi pribadi yang semakin baik. Pendengar, informasi yang dikutip dari rri.co.id.

Roboto FM.

0: 101.1 Lintas Informasi Rom 1.
1: Radio Republik Indonesia Samarinda, kami hadirkan lintas informasi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Nani Sudaryati Deang dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya pada Rabu 22 Juli 2026. Pengumuman mengenai hal tersebut disampaikan langsung melalui unggahan pada akun media sosial pribadinya. Mantan wartawati itu mengungkapkan alasannya untuk mundur terkait masalah kesehatan. Nani juga mengaku telah berpamitan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menjalani pengobatan. Meski begitu, Nani mengaku masih diminta Presiden untuk tetap memberikan pengawasan terhadap kinerja BGN. Asisten khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan, Dirga Yuza Setiawan, membenarkan pengunduran diri Nani. Menurutnya, yang bersangkutan akan menjalani pengobatan jantung sehingga memerlukan waktu untuk memulihkan kondisi kesehatannya secara menyeluruh. Pihak istana menyampaikan Presiden menerima keputusan tersebut setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan Nani yang membutuhkan penanganan medis lebih lanjut. Pemerintah memastikan proses transisi kepemimpinan BGN tetap berjalan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu sama sekali. Dirga Yuza menambahkan, Presiden telah menerima permohonan pengunduran diri Nani setelah berpamitan. Dirga Yuza memastikan proses pelayanan dan pelaksanaan program BGN akan tetap berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Langkah berikutnya akan disiapkan agar pelaksanaan tugas BGN tetap berlangsung secara optimal. Demikian lintas informasi.
0: Lintas informasi. Rom 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya, 5 sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Indian Archip logo in Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Mbak Dewi? Mbak Dewi? Mau gabung judi online gak?
2: Bangun!
1: Seru loh, beda sama judi yang lain.
2: Siap, siap, siap!
1: Ya Mbak Dewi, malah nyur diam. Ya udahlah,

0: 1.
1: Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 RRI Samarinda. Mohon maaf pendengar ya, baru saja terjadi gangguan teknis ya pada alat siaran kami, dan sekarang sudah bisa diatasi oleh rekan-rekan teknik yang ada di studio pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Masih bersama kami di program Sanksi Pendengar. Kita akan hadirkan dulu sebuah lagu untuk Anda. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saat ini dunia menghadapi invasi new psychoactive substance, yaitu jenis narkoba sintetis baru yang dirancang untuk meniru efek narkotika konvensional. Banyaknya ragam NPS seringkali menyebabkan senyawa-senyawa tersebut belum sepenuhnya tercakup dalam regulasi yang ada. Kondisi ini menciptakan tantangan serius dalam aspek pengawasan, penegakan hukum, dan perlindungan masyarakat. Salah satu tren yang paling mengkhawatirkan adalah penyalahgunaan liquid rokok elektrik atau vape cair sebagai media penyamaran narkotika cair, seperti metamfetamin atau sabu cair atau senyawa cannabinoid sintesis. Modus ini memanfaatkan bentuk dan kemasan yang menyerupai produk vape legal dan berpotensi menyasar generasi rentan, terutama generasi muda. Selain menghadapi invasi NPS dan kamuflase narkotika dalam liquid vape, BPOM juga mencermati fenomena meningkatnya penyalahgunaan obat resep dan obat-obatan tertentu atau OOT, baik golongan obat keras maupun bebas terbatas sebagai substitusi narkotika konvensional dan menyasar pengguna baru dengan harga yang lebih murah. Produk seperti tramadol, ticefenidil, dextromethorphan, hingga ketamin kerap ditemui digunakan tidak sesuai dengan indikasi medis, melainkan untuk memperoleh efek psikoaktif yang menyerupai narkotika. Pendengar, tetap bersama kami Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pahlawan adalah mereka yang gugur di medan perang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekarang, pahlawan itu mereka yang berperang melawan narkoba. Mereka yang berperang melawan seks usia dini dan seks bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?
1: Main yuk!
2: Baiklah!
1: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel. Di Amerika namanya jacks. Atau dikenal juga sebagai knucklebones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.
3: Ya, pendengar Persatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, selain menghadapi invasi NPS ya, ini atau new psychoactive substance ya, dan kamuflase narkotika dalam liquid vape ya, BPOM juga mencermati fenomena meningkatnya penyalahgunaan obat resep, obat-obatan tertentu. Sebagai otoritas pengawas obat dan makanan, BPOM memperkuat pengawasan secara menyeluruh melalui pendekatan pre-market dan post-market, termasuk pengawasan terhadap produk vape cair dan OOT yang risiko disalahgunakan. Juga menerbitkan peraturan nomor 12 tahun 2025 tentang obat-obatan tertentu yang sering digunakan, yang mengatur pengawasan OOTT lebih ketat mulai dari produksi, distribusi, penyimpanan, penyerahan, hingga pemusnahan. Dalam menghadapi karakteristik NPS yang terus berkembang secara cepat dan kompleks, BPOM berupaya terus meningkatkan kapasitas deteksi melalui penguatan laboratorium, pengembangan metode analisis, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam proses tersebut. Sementara untuk pengawasan terhadap produk vape cair, secara rutin melaksanakan pengawasan pre-market dan post-market sesuai kewenangannya. Juga memperkuat koordinasi dan dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta penindakan terhadap produk yang diduga mengandung narkotika, psikotropika, maupun bahan adiktif lainnya. Pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolong lah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.
2: Didesak mundur dari jabatannya. Gelandang Morgan Rogers resmi bergabung dengan Chelsea. Radio Republik Indonesia RRI berkomitmen hadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas.

Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya setelah sejumlah kekacauan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Banyak kekacauan membuat Piala Dunia 2026 terkesan berantakan. Sebelum kick-off dimulai, timnas Iran mendapatkan perlakuan berbeda dari tim lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang akhirnya memecah belah opini juga terjadi selama pegelaran Piala Dunia 2026. Mulai dari penambahan jumlah peserta hingga pengenalan jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling serius di Piala Dunia 2026. Balogun bisa bermain lawan Belgia di babak 16 besar meski mendapat kartu merah pada laga sebelumnya saat menghadapi Bosnia.

Piala Dunia 2026 direspon Presiden La Liga Javier Tebas yang mendesak Gianni Infantino mundur dari Presiden FIFA. Menurut Tebas, demi kepentingan sendiri, Infantino menghancurkan industri sepak bola. Infantino disebut selayaknya mundur sejak lama.

olahraga, kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey.

trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albi Celeste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sport, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina.

0: Zuma having a go from range. Why not? Memories of Ajax.
1: Pendengar RRI, gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
2: Menurut saya tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju, ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
1: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League. Selama kiprahnya di Aston Villa, ia berkontribusi gol ataupun assist dari total 40 gol dalam 85 penampilan di Premier League. Selain itu, ia juga turut membawa klub asal Midlands tersebut finish di posisi 4 besar sebelum akhirnya mengangkat trofi UEFA Europa League pada musim lalu. Sejak menjalani debut bersama tim senior Inggris pada November 2024, Rogers telah menjadi pemain reguler bagi The Three Lions, mencatatkan 22 penampilan serta mewakili negaranya di Piala Dunia 2026.
0: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
3: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.

0: Indonesia RRI resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yang paling mentajukan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media.
0: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program. Pada

0: publik RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
1: Yang paling mentajubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas kepada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Kira-kira itu merupakan

0: atmosfer laga tanpa terkecuali.
1: Karena saya itu pertama kali siaran radio itu di 2018 di sini juga, Piala Dunia di Rusia waktu itu, ada penelpon itu orang tunanetra, dan itu membuat saya, iya ya, kalau suara itu baru dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang gak tunanetra juga menikmati, orang tunanetra menikmati. Dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin debar di studio RRI itu. Ini saya cerita selalu merinding ya, karena itu the best gitu menurut gue. Itu jarang orang sadari gitu loh, bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu.

Informasi dari sepak bola pendengar, PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing, dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: Menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
1: After a few weeks of holiday,
0: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya, tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga. Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya karena kemarin habislah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan lakukan laga-laga uji coba.
0: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10 meski kedua tim memiliki nilai yang sama yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI melaporkan.

0: Pendengar RRI, Klub Arema FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Nathan.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singo Edan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan juga pelatih-pelatih, lakukan yang terbaik di pramusim ini karena ini ajang untuk trial lah ya, trial tim ini untuk menghadapi.
1: Menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisian di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singo Edan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara.

Pecinta sepak bola tanah air, klub promosi BRI Super League Garudiyaksa FC mengumumkan Milos Jokšić sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Jokšić sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparacha FC, Muang Thong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garudiyaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Milos Jokšić sebagai pelatih anyar dan diharapkan ia bisa membawa klub bersaing pada kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Milos Jokšić sekaligus menjawab teka-teki siapa pelatih kepala yang akan menangani Garudiyaksa FC setelah sebelumnya berpisah dengan Widodo C. Putro.

Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia PP Perpani Irawadi Hanafi mengatakan panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Irawadi melanjutkan kepercayaan diri tim meningkat setelah mencatat sejarah dengan meraih 6 medali emas dan 2 medali perak.

pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami jeda sejenak untuk dinamika olahraga. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslim dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan salam, balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah dengan yang sepadan. Sesungguhnya Allah Maha memperhitungkan segala sesuatu. Quran Surah An-Nisa ayat 86.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, ya Anda bersama kami di Intermezzo ya. Informasi seputar dunia hiburan untuk Anda pendengar. Marvel Studios merilis trailer perdana film Avenger Doomsday pada Senin 20 Juli 2026. Trailer tersebut menghadirkan reuni Thor dan Captain America sekaligus memperkenalkan Dr. Doom sebagai ancaman baru. Trailer berdurasi sekitar 2 menit itu mengambil latar 7 tahun setelah peristiwa Avenger Endgame. Cuplikan tersebut sebelumnya hanya diputar secara tertutup dalam ajang CinemaCon pada April 2026. Robert Downey Jr. kembali ke Marvel Cinematic Universe dengan memerankan karakter Dr. Doom yang menjadi musuh utama. Karakter tersebut mempersiapkan rencana menghancurkan persatuan berbagai dunia dalam semesta Marvel. Thor yang diperankan Chris Hemsworth kembali mengangkat Mjolnir menghadapi ancaman Dr. Doom bersama para pahlawan lainnya. Trailer juga menampilkan reuni Thor dengan Captain America yang diperankan oleh Chris Evans dalam beberapa adegan. Marvel turut memperlihatkan bergabungnya sejumlah karakter dari semesta X-Men ke dalam kisah terbaru tersebut. Profesor Xavier, Magneto, Mystique, Cyclops, hingga Gambit muncul dalam cuplikan trailer yang telah dirilis. Karakter dari Fantastic Four dan Thunderbolt juga dipastikan bergabung menghadapi ancaman Dr. Doom dalam film tersebut. Kehadiran mereka memperluas kolaborasi antar semesta Marvel yang belum pernah ditampilkan sebelumnya. Film tersebut kembali disutradarai Antonio Rosso dan Joe Rosso yang sukses menggarap 2 film Avenger sebelumnya. Kisahnya mempertemukan Avenger, Wakanda, Fantastic Four, dan X-Men melawan ancaman Dr. Doom. Dr. Doom sebelumnya sempat diperkenalkan melalui film Fantastic Four, First Step. Sebelum kemunculan penuh dalam film terbaru tersebut, Marvel juga mengumumkan para pemeran melalui rangkaian foto yang diunggah di media sosial resminya. Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Paul Rudd, Tom Hiddleston, dan Letitia Wright dipastikan kembali berperan. Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, serta Ebon Moss, Bachrach juga bergabung sebagai keluarga Fantastic Four. Sementara itu, Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden, Rebecca Romijn, Alan Cumming, dan Channing Tatum turut kembali. Mereka akan memerankan karakter ikonis X-Men dalam kolaborasi lintas semesta Marvel tersebut. Pendengar Pro 1 RS Samarinda, Avengers Doomsday dijadwalkan tayang di bioskop mulai 18 Desember 2026 di berbagai negara. Marvel kemudian akan melanjutkan kisah tersebut melalui Avengers Secret Wars. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sini

Masih informasi dari dunia hiburan pendengar Pro 1R Samarinda. Star Vision bersama dengan FMM Studio merilis trailer resmi film Kado Untuk Ibu yang dijadwalkan tayang pada di bioskop pada mulai 6 Agustus 2026. Film garapan saudara Amrul Umami ini menghadirkan kisah keluarga hangat melalui sudut pandang anak-anak yang ingin memberikan hadiah terbaik untuk ibunya. Trailer memperlihatkan perjuangan Ara mencari kado istimewa untuk sang ibu dengan bantuan Faris, seorang anggota pemadam kebakaran. Perjalanan mereka ke pasar berubah menjadi petualangan menegangkan setelah tas Ara yang berisi tabungan dari celengan ayam dicuri. Film ini menjadi proyek terbaru Star Vision bersama produser Chan Parwes Servia. Setelah kesuksesannya dengan Senin Harga Naik pada Lebaran 2026. Ceritanya mengangkat nilai kasih sayang keluarga, kepedulian, serta perjuangan yang dikemas dalam petualangan penuh emosi. Chan Parwes mengatakan Kado Untuk Ibu merupakan wujud komitmen Star Vision untuk terus menghadirkan film keluarga. Menurutnya, film juga begitu dekat dengan penonton. Film Kado Untuk Ibu adalah realisasi komitmen Star Vision untuk terus menghadirkan cerita kehangatan keluarga, sehingga kecintaan akan keluarga bisa tumbuh sejak usia dini. Dengar informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Pos 1.
1: Mendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami perbarui informasi untuk Anda. Pendengar Pos 1, Founder and Chairman Indonesia Cyber Security Forum ICSF, Ardi Suteja, menyambut bergabungnya Indonesia sebagai pendiri Organisasi Kerjasama Buatan Global atau WIKO bersama 30 negara. Ia berpandangan keanggotaan tersebut membuka peluang mempengaruhi kebijakan internasional sekaligus memperluas jaringan kerjasama teknologi lintas negara. Ardi memaparkan Indonesia memerlukan akses teknologi kecerdasan buatan terbaru guna memperkuat riset, keamanan siber, serta pengelolaan risiko nasional. Baginya, kolaborasi internasional menghadirkan kesempatan mempelajari inovasi mutakhir sekaligus mempercepat penguasaan teknologi yang masih berkembang di dalam negeri. Ardi mengingatkan kesiapan Indonesia masih memerlukan penguatan pada infrastruktur, regulasi, talenta, ekosistem inovasi, literasi, serta etika kecerdasan buatan. Yang meyakini pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat perlu membangun kolaborasi agar Indonesia mampu sejajar dengan negara anggota WIKO lainnya. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi. Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimen Bunka Shidosho atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

Pendengar, kami hadirkan informasi berita kehilangan. Telah hilang sebuah BPKB kendaraan roda 2 ya, dengan nomor polisi KT2806, nomor rangka MHI KCB 118 NK 031554 ya, atas nama Andika Hutahian, beralamat di Dusun Mekarjaya RT01 Purwajaya Lojanan Kutai Kartanegara. Surat tersebut diperkirakan hilang atau tercecer di sekitar Dusun Mekarjaya RT001 Purwajaya. Bagi Anda yang telah menemukan barang atau surat tersebut, diharapkan dapat mengembalikan kepada Andika dengan alamat Dusun Mekarjaya RT001 Purwajaya atau ke Bidang Layanan Pengembangan Usaha RRI Samarinda di Jalan M. Yamin nomor 8 Kota Samarinda. Demikian berita kehilangan. Pendengar, tetap bersama kami Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, RR.

0: jakarta.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
4: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih, ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir, untung masih selamat, alhamdulillah ya Allah.
5: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pos 1 RRI Samarinda, Presiden Prabowo Subianto memberikan penghargaan Adi Makayasa kepada 4 perwira TNI dan Polri tahun 2026. Penghargaan tersebut diserahkan usai pelantikan 1.177 perwira remaja TNI Polri dalam upacara prasetya perwira atau praspa di Istana Merdeka, Jakarta pada hari ini. Penyematan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo sebagai bentuk penghargaan atas prestasi terbaik selama menempuh pendidikan. Keempat penerima wakili seluruh perwira remaja yang resmi dilantik pada tahun ini. Empat penerima Adi Makayasa tersebut ialah Calvin Tidar Sakti dari Akademi Militer, Muhammad Rizky Wira Utama Baihaki, putra dari Akademi Angkatan Laut, kemudian Yehezkiel Bonaventura, Yuda Niarman dari Akademi Angkatan Udara, dan Harindra Arsando Tegar Baja dari Akademi Kepolisian atau Akpol. Adi Makayasa merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada taruna dan taruni terbaik dari masing-masing akademi. Penilaian dilakukan berdasarkan prestasi akademik, kepribadian, mental, jasmani, serta kepemimpinan selama menjalani pendidikan. Dalam amanatnya, Presiden mengingatkan para perwira muda agar mengemban amanah dengan penuh integritas. Presiden menegaskan jabatan di sandang harus digunakan untuk melindungi rakyat dan menjaga kehormatan institusi. Presiden juga meminta seluruh perwira baru selalu menempatkan kepentingan bangsa dan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Sumpah yang telah diucapkan menjadi pedoman moral dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Sebanyak 1.177 perwira remaja yang dilantik terdiri atas 512 perwira TNI Angkatan Darat dan 229 perwira TNI Angkatan Laut, kemudian 154 perwira TNI Angkatan Udara, dan 282 perwira Polri. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: sejuknya udara di sini. Hutan yang masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hiruk pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan, dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk. Bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka, dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali kami sampaikan pendengar pengumuman radiogram atau rilis panggilan sidang dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur berasal dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda ditujukan kepada Nurmansyah bertempat tinggal di Jalan Juanda 10, Perumnas RT 35 Kota Samarinda, Air Hitam, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kaltim, untuk saat ini tidak diketahui keberadaannya lagi. Isi radiogram diharapkan kehadiran saudara di muka sidang Pengadilan Negeri Samarinda pada pada hari Kamis 20 Agustus 2026 di Jalan M. Yamin nomor 1 Samarinda pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Beragendakan sidang kedua sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan pada Restia Mesia dan kawan-kawan Jalan Cendana Komplek PDAM nomor 23 RT 7 Karanganyar Sungai Kunjang Kota Samarinda Kalimantan Timur. Radiogram ini bersifat panggilan. Pendengar Pro 1 RS Samarinda, demikian informasi panggilan sidang dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Pengadilan Negeri Samarinda. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih dari kawasan Jalan Miami nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Waktu menunjukkan pukul 13:54 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti akan berganti oleh rekan saya Dita Rani akan menemani Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak berita siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Rabu 22 Juli 2026.

0: ingin memastikan bahwa proses belajar mengajar untuk SMA 10 negeri ini yang bertransformasi menjadi sekolah Garuda, sekolah unggulan ini.
1: Di musim kemarau ini adalah kelembaban dan kekeringan, itu juga menjadi potensi yang sebenarnya sudah cukup rutin ya di situ. Nah,
2: inilah berita siang selengkapnya bersama saya Dita Rania. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat kualitas pendidikan melalui pengembangan sekolah unggulan. Berikut laporan selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan transformasi SMA Negeri 10 Samarinda menjadi Sekolah Garuda terus berjalan sesuai rencana. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud didampingi oleh Wakil Gubernur bersama dengan Sekretaris Daerah melakukan peninjauan langsung untuk melihat progres pembenahan fasilitas sekaligus memastikan proses belajar mengajar tetap berlangsung dengan baik. Gubernur Rudi Mas'ud mengatakan pemerintah ingin seluruh fasilitas yang sedang dibenahi segera dapat mendukung kegiatan belajar, khususnya sistem pendidikan berasrama yang menjadi ciri utama sekolah unggulan tersebut.
0: Kita ingin memastikan bahwa proses belajar mengajar untuk SMA 10 negeri ini yang bertransformasi menjadi sekolah Garuda, sekolah unggulan ini, yang memang sebelumnya sekolah ini memang adalah sekolah unggulan untuk mencetak generasi-generasi emas. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di sini kita pusatkan di sini. Pertama, akses jalan alhamdulillah seperti yang kita lihat sekarang aspalnya hitam legam. Tinggal nanti proses markah tadi disampaikan dengan Pak Wagub untuk markah segera kita benahi. Yang kedua, kami memberikan apresiasi kepada seluruh pihak, terutama dari Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Pusda-Pusda yang bersama-sama kita semuanya menyukseskan agar proses belajar mengajar ini bisa berjalan seperti sedia kala normal. Dan pembenahan-pembenahan terutama adalah asrama-asrama.
3: Menurut Rudi, SMA Negeri 10 Samarinda diproyeksikan tidak hanya menjadi sekolah menengah atas terbaik di Kalimantan Timur, tetapi juga pusat pembinaan sumber daya manusia unggul yang siap mendukung pembangunan daerah, termasuk menghadapi kebutuhan talenta di era ibu kota Nusantara. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
2: Tim penggerak PKK Kabupaten Penajam Pasir Utara terus mendorong transformasi digital untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan melalui peluncuran website PKK, Sistem Informasi Manajemen PKK, dan Simposyandu. Berikut laporannya.
4: Transformasi digital menjadi salah satu fokus tim penggerak PKK Kabupaten Penajam Pasir Utara dalam memperkuat tata kelola organisasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan mampu mempercepat pendataan keluarga, pelaporan program, hingga pelayanan posyandu yang lebih efektif dan terintegrasi. Selain meluncurkan website PKK, Sistem Informasi Manajemen atau SIM PKK dan SIM Posyandu, TP PKK Kabupaten Penajam Pasir Utara juga memperkenalkan batik PKK sebagai identitas organisasi yang mencerminkan kekayaan budaya daerah. Inovasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat peran PKK sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Penajam Pasir Utara, Dewi Yuliana mengatakan, sistem digital yang dikembangkan akan mempermudah pengelolaan data kelembagaan, pendataan keluarga, hingga pelayanan posyandu secara lebih cepat, akurat, transparan, dan terintegrasi.
5: Momentum ini semakin memperkuat semangat pengabdian, kebersamaan dan gotong royong dalam mewujudkan keluarga yang berdaya, mandiri, sehat, sejahtera, serta berkualitas.
4: Melalui inovasi tersebut, TP PKK Kabupaten Penajam Pasir Utara berharap seluruh kader semakin mudah menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan. Digitalisasi juga diharapkan mampu mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran berdasarkan data yang akurat. Momentum Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 diharapkan menjadi penguat semangat seluruh kader untuk menghadirkan inovasi, memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Penajam Pasir Utara. RRI Samarinda, Nisor Kula, melaporkan.
2: Pemerintah mulai menerapkan metode padi tanam hemat air super atau PMAAS di Kalimantan Timur sebagai upaya meningkatkan produksi padi. Program ini ditargetkan mampu mendongkrak hasil panen dari rata-rata 3,5 hingga 4 ton menjadi 6 sampai 7 ton per hektar. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur, Ahmad Subhan, mengatakan metode PMAS akan diterapkan secara bertahap pada lahan seluas 7.000 hektar dengan pendampingan penyuluh pertanian di berbagai kabupaten dan kota. Pemerintah menilai peningkatan produktivitas menjadi langkah yang lebih efektif dibanding hanya membuka lahan sawah baru. Melalui pola tanam yang lebih rapat dan penerapan teknologi budidaya, hasil panen diharapkan meningkat tanpa menambah luas lahan. Penerapan PMAS juga diharapkan mendukung ketahanan pangan Kalimantan Timur di tengah meningkatnya kebutuhan beras seiring perkembangan di ibu kota Nusantara. Anda masih mendengarkan program Masa 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kalimantan Timur siaga karhutla, BPBD kerahkan koordinasi lintas daerah dan perkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran selama musim kemarau. Berikut laporannya.
6: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sebagai langkah antisipasi menghadapi puncak musim kemarau. Status siaga tersebut disertai penguatan koordinasi lintas daerah guna mempercepat upaya pencegahan dan penanganan potensi kebakaran. Kepada RRI, Rabu 22 Juli 2026, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kalimantan Timur, Buyung Dodi Gunawan, mengatakan karhutla merupakan salah satu dari 13 bencana yang memiliki tingkat risiko tinggi di Kalimantan Timur, terutama saat musim kemarau. Menurut Buyung, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui gubernur telah menetapkan status siaga sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan, sekaligus mengantisipasi dampak kekeringan yang berpotensi meluas di sejumlah wilayah.
1: Potensi bahaya bencana karhutla ini kan memang bencana yang memang sudah kita masuk dalam resikonya bencana di Kalimantan Timur. Dari 13 bencana yang sudah kita petakan, salah satunya untuk di musim kering lah, di musim kemarau ini adalah karhutla dan kekeringan. Itu juga jadi potensi yang sebenarnya sudah cukup rutin ya di situ. Nah, untuk itu kami memang sudah menyatakan Provinsi Kalimantan Timur melalui Perutan Gubernur membuat satu siaga saat ini, dan kami juga ini dilanjutkan dengan kita mengadakan apel siaga bukan hanya di provinsi tapi pun di kabupaten kota semuanya.
6: Penetapan status siaga tersebut menurut Buyung ditindaklanjuti dengan pelaksanaan apel siaga tidak hanya di tingkat provinsi tetapi juga di seluruh kabupaten dan kota. BPBD Kalimantan Timur juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah guna memastikan kesiapan personil, peralatan, serta langkah-langkah pencegahan agar potensi karhutla dapat ditekan sedini mungkin selama musim kemarau berlangsung. RRI Samarinda, Rizky Multianta melaporkan.
2: Kecamatan Kuaro menyiapkan 3 destinasi wisata unggulan untuk menyambut Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8, sekaligus menarik kunjungan wisatawan dan mendukung sukses penyelenggaraan ajang tersebut. Berikut kita simak laporannya.
7: Setelah meraih juara 1 lomba desa wisata tingkat provinsi Kalimantan Timur, Desa Wisata Kelempang Sari yang berada di Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, menyatakan siap untuk turut membantu suksesi penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 tahun 2026. Sebagai tuan rumah Porprov, Kabupaten Paser gencar melakukan pembenahan agar bisa melayani ribuan orang yang datang. Selain bidang olahraga dan UMKM, di sektor pariwisata juga tentunya menjadi perhatian tersendiri bagi Paser, khususnya tamu yang berkunjung. Untuk itu, Camat Kuaro Finandar Astaman mengatakan bahwa Kecamatan Kuaro siap menyambut para tamu yang hadir ingin berkunjung menikmati destinasi wisata yang ada. Di mana daerah tersebut dikatakan Finandar ada 3 wisata unggulan dari 5 yang ada, yakni Pantai Pasir Mayang, Kemilau Laut Pondong, dan wisata mangrove Lati Tuo yang sekarang menjadi pasar tumpah.
8: Jadi alhamdulillah secara infrastruktur dan kelembagaan siap untuk menyambut para peserta event Porprov yang dalam waktu dekat akan berkunjung ke Kabupaten Paser. Alhamdulillah fasilitas di sana sudah lengkap, musola sudah ada, WC umum sudah ada. Di sana mengedepankan wisata etnik dan kuliner untuk saat ini dipadukan dengan lingkungan. Jadi ada wisata edukasi kaitan dengan lingkungan. lingkungan, ada susur sungai juga. Jadi lihat hewan-hewan endemik seperti bekantan, berkaitan dengan jenis-jenis tanaman bakau seperti itu.
9: Nah, mungkin apakah disediakan juga kayak penginapan?
8: Saat ini Desa Kelempang Sari sudah mengupayakan untuk pembuatan guest house di rumah-rumah warga, dan selama ini sudah ada beberapa yang menginap di sana para pengunjung, terutama kaitan dengan pendidikan. Jadi banyak yang berwisata ke sana tapi wisata pendidikan.
7: Lebih lanjut, Finander juga menjelaskan di Desa Wisata Kelempang Sari nantinya akan mempersiapkan beberapa paket wisata dengan beragam manfaat yang didapat dari ilmu pengetahuan hingga membuat perut kenyang.
8: Alhamdulillah teman-teman di Kelempang Sari itu sudah coba menyiapkan, nanti itu dikolaborasikan juga niatnya dengan selain wisata mangrove ada petik buah di sana, ada tanaman lengkeng, dan bisa juga ke edukasi kaitan dengan budidaya peternakan. Di sana ada budidaya ayam pedaging seperti itu. Paket-paket itu yang akan dilakukan, dan memang insya Allah kalau tidak ada halangan di tahun ini teman-teman Kelempang Sari juga sedang mengajukan ke Kideko dana CSR-nya untuk pengembangan kolam renang. Itu untuk ke depan tidak hanya pasar Pakot Latituo yang jadi daya tarik, tapi juga ada kolam renang seperti waterboom yang akan dibangun di Desa Kelempang Sari.
7: Finander sendiri mengaku sangat mendukung inisiatif teman-teman dari desa yang ingin mengembangkan desanya khususnya di Kelempang Sari, sebab agar bisa tembus ke lomba desa wisata tingkat nasional, Desa Kelempang Sari harus terus melakukan pembenahan serta terobosan terbaru agar bisa menarik wisatawan, khususnya menyambut Porprov yang akan datang. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
2: Kita beralih ke berita olahraga. Pengurus Provinsi Courage Kalimantan Timur memperkuat persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi melalui pelatihan wasit dan pelatih. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari regenerasi sumber daya manusia olahraga Courage di daerah. Kita simak laporan selengkapnya.
10: Pengurus Provinsi Courage Indonesia Perkusi Kalimantan Timur terus mematangkan persiapan menjelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov dengan menggelar pelatihan bagi wasit dan pelatih. Kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perangkat pertandingan, tetapi juga membangun sistem pembinaan yang berkelanjutan melalui regenerasi sumber daya manusia olahraga. Pelatihan diikuti peserta dari berbagai kabupaten kota di Kalimantan Timur. Selain mendapatkan materi di dalam kelas, para calon wasit juga langsung mempraktikkan kemampuan mereka dengan memimpin pertandingan di bawah supervisi wasit nasional, sehingga pengalaman teknis yang diperoleh lebih maksimal. Sekretaris Perkusi Kaltim Rudi Hartono mengatakan antusiasme peserta cukup tinggi karena seluruh pelatih dan perwakilan wasit dari daerah ikut ambil bagian dalam pelatihan tersebut.
11: Sebenarnya kalau dari kebutuhan kita hanya butuh 7 wasit level nasional untuk memimpin pertandingan yang nanti akan di Porprov. Namun karena ini adalah momentum yang sangat langka dan sangat berharga, makanya banyak pesertanya. Jadi kita yang ikuti ada 9 dari kabupaten kota seluruh Kaltim. Kemudian untuk pelatih, seluruh pelatih yang ada di Kaltim itu turut serta ikut. Nah, jadi jumlah peserta itu ada sekitar 18 orang. Alhamdulillah. Ya, harapan kami jangan hanya 18 orang. Ya. Supaya nanti apa? Ada estafet berkelanjutan. Karena kami tentunya punya batasan. Siapa tahu berkurang pengurus, pelatih dan lain sebagainya, nanti ada lagi yang melanjutkan.
10: Pelatihan tersebut dipandu langsung oleh wasit internasional asal Indonesia, Riston Manaris, yang memberikan pembekalan mengenai aturan pertandingan sekaligus praktik kepemimpinan di lapangan. Diharapkan kualitas wasit dan pelatih Courage Kalimantan Timur akan semakin meningkat sehingga mampu mendukung penyelenggaraan Porprov yang profesional. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat kualitas pendidikan melalui pengembangan sekolah unggulan. Kalimantan Timur siaga karhutla, BPBD kerahkan koordinasi lintas daerah dan perkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran selama musim kemarau. Demikian berita siang hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: FM pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar dari kawasan Seremin Samarinda, saat ini terpantau cuaca mendung ya pendengar, seperti mau hujan lagi karena tadi sempat diguyur hujan sedikit di Samarinda. Dan seperti biasa pendengar, retarannya menyapa Anda dalam rangkaian Samarinda Sore di sore hari ini hingga nanti merapati pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dibuka dengan pengumuman pendengar, panggilan dari Pengadilan Negeri Samarinda yang telah memanggil Husain Syah yang bertempat tinggal di Jalan Hayamuruk KTL RT 47, Kota Samarinda, Karang Asem Ulu, Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, yang saat ini tidak diketahui keberadaannya lagi dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, untuk dapat hadir di muka sidang Pengadilan Negeri Samarinda pada Kamis 20 Agustus 2026 pukul 11 waktu Indonesia Tengah untuk agenda sidang kedua di Pengadilan Negeri Samarinda Jalan Muhammad Yamin nomor 1 Samarinda. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Restia Mesha dan kawan-kawan beralamat di Jalan Cendana Komplek PDAM nomor 23 RT 07 Karanganyar Sungai Kunjang Kota Samarinda Kalimantan Timur, dan radiogram ini bersifat panggilan. Mendengar demikian untuk informasi yang berupa panggilan dari Pengadilan Negeri Samarinda. Tetap bersama kami pendengar di Pro Soto RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100% Indonesia, pendengar Yesterday dari The Beatles ya. Tadi juga ada John Denver ya, Take Me Home, Country Road, yang menyapa sebelum akhirnya kita membuka 100% Indonesia di hari ini, pendengar. Seperti biasa di jalur 736566743495 dan juga di WhatsApp di 0811554476 ya, 100% Indonesia. Siang hari ini boleh diceritakan mungkin aturan sederhana yang paling sering dilanggar orang tapi sebenarnya bikin hidup jadi enggak nyaman ya. Boleh kita sapa yang sudah bergabung di jalur telepon ya, mendengar. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat siang menjelang sore, Non.
0: Soalnya ya, mendung. Jadi kayak sore di sini. Kabar apa?
1: Di sini gerimis.
0: Gerimis
1: ya. Di sini gerimis. Iya, dari 1 jam yang lalu gerimis.
0: Okay.
1: Ya, mudah-mudahan aja membawa berkah.
0: Amin.
1: Karena selama ini kan kita kepanasan.
0: Iya.
1: Lagu apa ini, sayang?
0: Lagunya Indonesia ada Cakrakan, ada Iwan Fals, Klub Etis, Geisha, Rita Effendi. Lalu ada
1: Effendi apa?
0: Apa?
1: Rita Effendi lagu apa?
0: Rita Effendinya Bila Dirimu Pergi, lagu baru.
1: Iwan Fals.
0: Iwan Falsnya Ibu judulnya, sama Ebit G. Ade nyanyinya.
1: Kirain lagu, bisa lagu lain bisa enggak ya?
0: Dicarikan dulu ya, Puria ya.
1: Ya, suka Iwan Fals juga. Cuman kalau Ibu udah sering, jadi saya kepengen lagunya Iwan Fals yang lain lagi. Terserah pilihin yang mana, yang penting Iwan Fals.
0: Oke.
1: Topiknya apa ini, sayang?
0: Topiknya ini terkait aturan sederhana yang paling sering dilanggar orang tapi sebenarnya bikin gak nyaman, seperti mungkin buang sampah sembarangan, parkir sembarangan, main HP saat berkendara gitu, Bu.
1: Iya. Sekarang ini kan walaupun ada peraturan dari pemerintah ya, bukan, gak tahu pemerintah mana, yang penting ada peraturan yang saya pernah dengar, kayak berkendaraan gak boleh merokok.
0: Mm-mm.
1: Karena kan udah pernah terjadi abunya, abu rokok itu masuk di mata orang yang di belakang, tapi abu rokok itu masih ada apinya gitu loh. Nah, itu membuat orang tersebut itu jadi cacat. Tapi masih banyak yang kita lihat di jalanan, seakan-akan jalanan itu milik dia gitu. Nggak peduli dengan orang sekitar, terus main HP di jalanan, dalam berkendara. Saya sering, pernah suatu waktu bulan lalu kalau nggak salah, ini di jembatan S mau ke Sungai Dama. Orang itu asik main HP, padahal ini mau naik jembatan gitu, dua arah kan di situ, dari Sungai Dama satu, dari Kakap satu, jalur, hampir menabrak ibu-ibu sama anaknya. Hampir ditabrak karena dia enggak fokus sama di depannya. Cuma fokus ke HP. Jadi sempat saya tegur, bapak, orang di depan, lihat, jangan fokus di HP. Langsung dia kaget, terus dia marah. Kenapa, katanya, loh, bapak ini jembatan, di sini sudah sering terjadi kecelakaan, bilangku. Jadi kalau bapak berkendara mau naik di jembatan sini, hati-hati, saya bilang. Baru dia pergi gitu, baru jalan gitu. Saya pikir kalau memang bapak ini gimana-gimana, di sini kan lingkungan saya.
0: Betul.
1: Nah, lingkungan saya bisa minta tolong sama orang-orang yang ada di seputaran jembatan S itu gitu, karena saya tinggal di jalan Tongkol. Arah saya, pokoknya ujung jalan Tongkol itu kan jembatan S gitu, jembatan S. Arah ke Sungai Dama, jembatan 1 kalau arah ke Pelelangan. Jadi jalan Tongkol ini tengah-tengah jembatan gitu. Nah, jadi itu kadang dilanggar, Mbak. Orang itu kapoknya kalau setelah melanggar terus ketahuan, baru ditangkap atau apa, baru itu kapok. Baru sadar, oh iyalah ternyata saya melanggar gitu. Celakai orang. Jadi kalau bisa kita ini kudu hati-hatilah dimanapun. Karena kadang-kadang bukan kita yang berbuat, kita yang kena sialnya. Ibaratnya itu tadi, orang main HP, kita kena celakanya. Betul. Gitu. Tapi mudah-mudahan jangan sampai ada terjadi lagi, apapun itu di jalanan, yang peraturan yang dilanggar, semoga saja tidak ada terjadi kepada teman-teman kita, pendengar RRI dimanapun berada, dan semua-semua warga Kaltim khususnya ya, Samarinda pada umumnya, moga kita semua selamat dari hal-hal seperti itu.
0: Amin.
1: Mbak Rania, salam sehat selalu. Lagunya saya bingkiskan untuk seluruh pendengar RRI tanpa terkecuali yang tidak bisa disebutkan satu persatu karena saking banyaknya. Salam sehat untuk semuanya, salam sukses untuk semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ria sudah ikutan gabungannya. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur telepon ya, pendengar. Halo, selamat sore.
2: Selamat siang, menjelang sore Mbak Dita.
0: Iya, selamat siang menjelang sore juga Pak.
2: Ini tadi malam tuh hujan Mbak Dita. Jam 11, ya, sampai jam berapa, jam 1 lah. Tapi banyak gerimisnya Mbak Dita.
0: Banyak gerimisnya, oke.
2: Dia putus nyambung aja, jam 2 gerimis juga itu. Tidak tahu sampai jam berapa itu. Kalau dari pagi sini mendung terang itu apa sekarang Mbak Dita?
0: Belum hujan tapi ya di sana ya?
2: Enggak, malam semalam aja hujan.
0: Iya, belum hujan lagi.
2: Iya, enggak ada ini, tapi sumuk Mbak Dita.
0: Iya.
2: Sama sekali ini, padahal enggak ada matahari, ketutup awan putih nih Mbak Dita.
0: Ketutup awan putih.
2: Lagunya apa ini?
0: Lagunya ada Kunto Aji, ada Cakrakan, ada Semi Simorangkir. Terus ada Semi Simorangkir boleh.
2: Ya, salam buat semuanya Mbak Dita ya.
0: Siap, siap.
2: Salam saya dari aku Mbak Dita, Mbak Dita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Arfan juga sudah ikutan gabungan ya dengan Semi Simorangkir. Nanti akan diputarkan Bang, jadi tetap bersama kami. Anda juga ya pendengar, kami akan beri jeda dulu untuk memutar lagu-lagu yang sudah menunggu untuk diputar ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami, Pro 1 RRI, kenal formasi dan inspirasi.

0: talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan.

Itu kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan? Kalau

0: Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda pendengar di 100% Indonesia ya. Di Tarania masih mengajak Anda untuk berpartisipasi tentunya seperti biasa di 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 0811554976. Ya, aturan sederhana yang paling sering dilanggar orang, tapi sebenarnya itu sangat-sangat membuat tidak nyaman ya pendengar. Kalau saya serobot antrian sih, aduh, itu benar-benar deh ya. Karena budaya mengantri itu adalah budaya yang sudah diajarkan ke anak-anak kecil di Indonesia gitu ya pendengar, sejak bahkan TK sepertinya ya, bukan lagi SD, sejak pendidikan dini gitu ya. Jadi memang kalau di masa sekarang masih diserobot antriannya, aduh itu rasanya, aduh mau marah, pusing gitu ya. Karena ya gimana ya, menyerobot antrian sangat-sangat tidak nyaman sih ya. Dan ini sering kali dilanggar gitu. Alasan mau cepat ya, tapi kan semua orang punya kepentingan gitu ya pendengar. Jadi ya gak bisa dibenarkan alasannya sebenarnya. Cuma lagi-lagi yang bisa dilakukan adalah sabar dan edukasi. Mau bagaimanapun harus tetap diedukasi. Pelanggar-pelanggar seperti ini pendengar memang memang harus diedukasi saat itu juga sih. Enggak apa-apa kalau misalnya marah, sepertinya enggak apa-apa ya. Karena yang penting apa yang ingin disampaikan itu sudah tersampaikan gitu, dan yang lain-lainnya pun tersampaikan. Seperti tadi yang diceritakan oleh Buria juga ya, menegur orang di jalan yang merokok di jalan gitu kan. Itu juga memang harus ditegur, memang harus diedukasi saat itu juga pendengar. Gak apa-apa kalau misalnya memang outputnya sang pelanggar ini marah gitu ya, tapi kan di posisi itu kita yang benar gitu. Jadi gak apa-apa ya pendengar. Boleh pendengar diceritakan di 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 0811554976 ya. Dan menyapa juga untuk Ibu Kepsta Bulan yang saat ini sedang monitor habis perjalanan dinas dari IKN, yang informasinya sama rendah seberang sebagian habis diguyur hujan. Sama ya, ini di M. Yamin juga masih diguyur hujan. Dan untuk Bulan, hati-hati di perjalanan Ibu, selamat sampai di tujuan dengan keadaan sehat dan afiat kah. Kita sapa dulu yang sudah bergabung di jalur WhatsApp ya pendengar. Halo, selamat siang menjelang sore.
1: Halo, selamat siang Mbak Dita. Assalamualaikum.
0: Selamat siang, waalaikumsalam. Iya.
1: Alhamdulillah Mbak Dita ya.
0: Iya.
1: Mulai kemarin hujan sampai hari ini, untuk kawasan Lobakung ini masih hujan ini Mbak Dita, tapi nggak lebat. Tapi meskipun hujannya kadang-kadang berulang-ulang gitu nah Mbak Dita, kadang-kadang berhenti, kadang-kadang hujan lagi gitu. Tapi ini awet sekali nih hujannya nih Mbak Dita.
0: Awet.
1: Mungkin di seluruh kota Samarinda ya, mungkin di kawasan-kawasan lain di kota Samarinda mungkin menyeluruh ya.
0: Rata.
1: Alhamdulillah ya, sudah hujan. Tapi kita harus ingat juga kalau hujan terus menerus bisa menimbulkan kebanjiran.
0: Betul.
1: Tapi kalau di Mbak Dita ya. Wah, ini ada yang ganggu nih Mbak Dita. Ada penelpon gelap nih. Iya Mbak Dita. Jadi untuk informasi lalu lintasnya juga ini Mbak Dita ya, terutama sekali kendaraan roda 2, roda 4 ini ya terpantau ramai, lancar lah ya kan. Karena di sini barusan adik-adik kita baru pulang sekolah, terutama sekali untuk SMP, SMA ya. Hati-hati di jalan yang mengendarai kendaraan roda 2 ya Mbak Dita ya, karena mungkin di ruas-ruas jalan sudah mulai tergenang air di kota ya.
0: Betul, betul.
1: Kawasan-kawasan yang sering banjir itu. Lebih waspada lagi. Nah, kembali kepada acara yang luar biasa sekali ya di hari ini, acara 100% Indonesia. Lagunya Indonesia Mbak Dita.
0: Indonesia ada Drain, BCL, Raim Laode, Project Pop, Geisha.
1: Drain,
0: oke.
1: Iya, lagu ini teruntuk adik-adik SMA nih ya, yang lagi nongkrong di depan Masjid Istiqlal ini ya, depan sekolahan, yang lagi makan tela-tela. Semoga katanya lagi nunggu berhenti hujan. Mau pulang ya. Oke, makasih ya adik-adik. Semuanya lah pendengar setia RRI Pro 1 yang lagi mendengar acara 100% Indonesia di siang hari ini Mbak Dita ya. Untuk kru-kru RRI Pro 1 juga ya yang lagi bertugas di studio mungkin. Mbak Dita semangat selalu. Oke, Mbak Dita, terima kasih atas waktunya.
0: Siap. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sulaiman sudah ikut menyapa juga ya. Ada yang bergabung melalui jalur pesan WhatsApp ini dari Bang Langit sih kalau ini nama WhatsAppnya ya. Oke, ini Assalamualaikum Mbak Dita, info cuaca sekitar Florida. Dari tadi malam sampai detik ini hujan cenderung dingin banget seperti perasaan pendukung Argentina yang membeku. Wah. Tapi ya sudahlah, seperti kata pepatah, yang menang merayakan dan yang kalah cukup diam. Gak perlu cari kucing hitam untuk disalahkan seperti pendukungnya Bang Dodo. Ini pendukung siapa ya? Untuk aturan sederhana tapi sering dilanggar itu pengendara yang melawan arus ditegur salah, gak ditegur kita yang susah gitu. Makanya terkadang saya cuekin aja sih, takutnya jika ditegur urusan panjang termalah saya yang terlambat sampai tujuan. Ada benernya. Dan saya request lagunya Kunto Aji yang kalau ada judulnya Ekspektasi, seperti ekspektasi pendukung Argentina yang ingin melihat Amang Messi angkat piala, tapi kenyataannya ya sudahlah. Buat Marita, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Langit ya ini ya. Nanti kita sapa dan kita putarkan Kunto Ajinya. Kunto Ajinya hari ini masih asik sendiri, tapi boleh deh kita coba carikan yang Ekspektasi ya, kalau ada diputarkan ya Bang ya. Dan pendengar, nanti kami akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Jadi pastikan Anda tidak kemana-mana dan tetap bersama kami Pro Satu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama Anda dalam Cek Fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim fenomena aphelion menjadi penyebab suhu dingin pada awal Juli 2026. Faktanya, pendengar, klaim dengan narasi bahwa fenomena aphelion menjadi penyebab suhu dingin pada awal Juli adalah hoax. Dilansir melalui Kompas, pakar astronomi dari Badan Riset Inovasi Nasional BRIN, Thomas Jamaluddin, menjelaskan udara dingin pada Juli bukan karena fenomena aphelion, tetapi karena angin dingin dari arah Australia yang sedang musim dingin. Dan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, fenomena suhu udara dingin merupakan fenomena alamiah yang umum terjadi pada bulan-bulan puncak musim kemarau seperti Juli. Mendengar demikian, cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berPancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem tetara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 97,6 FM pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Masih bersama di Tarania pendengar di 100% Indonesia hari ini ya di 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 0811554976 ya. Seperti biasa pendengar masih dengan lagu-lagu Indonesia yang bisa Anda pilih dan Anda dengarkan juga di sore hari ini dari Samarinda sih hari ini sorenya sendu ya pendengar karena hujan dingin. Tapi gak apa-apa ini yang ditunggu-tunggu soalnya sejak kemarin kan. Karena kemarin panas sekali gitu. Jadi kapan hujannya. Ternyata hari ini hujannya pendengar. Jadi bersyukurlah. Ya seperti biasa pendengar masih dengan topik yang sama ya di sore hari ini. Aturan sederhana yang paling sering dilanggar orang. Tapi sebenarnya itu membuat Anda gak nyaman sekali ya. Buang sampah sembarangan ini bisa jadi salah satunya. Parkir sembarangan. Nah ini dia nih pendengar. Parkir sembarangan ini juga cukup meresahkan ya. Ya walaupun memang ada beberapa titik yang gak ada tukang parkir, yang gak dijaga tukang parkir. Dan memang budayanya yang parkir di sana ya parkir di mana aja. Tapi kalau sudah menutup motor orang lain terus dikunci stang gitu ya pendengar, aduh pusing itu. Karena gimana dong, kita gak bisa keluar juga. Sedangkan kan jalanannya parkiran juga milik bersama gitu ya kan. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur telepon ya pendengar. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore Bang.
1: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, saya dua ya. Mm-hmm. Pertama kendaraan. Mm-hmm. Kemarin itu kan motor anak saya itu stopnya itu pas di pinggir. Mobil itu mundur. Ditabraknya memang motor itu jelek, buruk, udah 20 tahun kan. Uh-uh. Nah, namanya anak-anak ini kan disuruhnya dipanggil tetangga juga. Uh-uh. Nah, sekalinya dia WA, waktu kita pesai ngopi kan. Wah, ini anak-anaknya ada apa lagi. Jadi, diteleponnya, Pak, motor ditabrak orang ini. Uh-huh. Terus, dia langsung kabur aja, Pak, gak tahu-tahu, Pak, aja. Jadi pantatnya motor kan lampunya pecah Pak katanya. Hmm. Jadi tak bilang itu harganya bisa 300-an lebih itu. Hmm. Jadi tadi pagi dia nangis nelpon, kenapa? Datang Pak baik-baik Pak katanya. Hmm. Motor itu ditabrak. Nah tolong ganti rugi. Wah ngamuk lagi malah. Hmm. Ngamuk-ngamuk Mbak Dita ya. Hmm. Saya nggak tahu. Makanya saya saring kemarin itu mikir sudah. Anak ini anak saya itu berani, memang perempuan tapi berani.
0: Iya.
1: Suruh ganti Pak, malah bilangnya apa namanya motormu kenapa taruh situ, loh ini kan motor sudah pinggir, sudah dua kali kena katanya. Mm-hmm. Nah pecah Mbak Dita, kalau yang asli itu sekitar 391. Mm. Kalau yang KW-nya kan 85, jadi tak bilang kan kalau yang KW-nya itu dia mudah buram. Mm. Nah jadi tadi pagi itu dia marah. Tak bilang kan kenapa kamu nangis, dipukul enggak? Mm-hmm. Enggak katanya. Karena tak bilang kan ke polisi aja kamu katanya gitu. Nah habis itu ngapain ke polisi ini kan kita urusan kampung aja. Mm-hmm. Kalau mobil itu tak lempar sama batu gimana? Ya kamu laporin polisi, ya aku juga laporin polisi. Mm-hmm. Ya kan? Masa bilangnya orang datang baik-baik mau ganti enggak? Malah marah. Ya, akhirnya dia bilang minta maaf bilangnya kan. Enggak bilangnya gini, sudah aku ikhlaskan aja bilang, diganti enggak. Misalnya keluar, sudah ganti aja katanya. Nah, sampai sekarang enggak ada diganti katanya, belum ya sudah, biar aja sudah. Kalau saya menghadapi gini aja. Apa namanya, kalau saya yang nabrak, motor orang itu buruk atau bagusnya gantilah. Orang 200.000 aja kok. 200.000 itu kan Mbak Dita, ya separuh-separuh lah. Akhirnya tadi kan, saya bilang sudahlah biar aja sudah, orang seperti itu susah memang diatur. Kalau seperti orang luar daerah ini kan dia mau kayak orang menguasain, saya bilang kan untung udah sama bapak begitu.
0: Iya, iya.
1: Jadi kan ya sudahlah. Nah itu Mbak Dita disalahkan. Mobil motor ini jakannya jalan kan kurang lebih ini ditabrak mundur kena. Hancur belakangnya.
0: Iya, iya.
1: Kopernya
0: iya.
1: Hancur, saya bilang nggak ada yang ngasih lagi sudah. Nah itu karena sembarangan sudah dua kali Pak, nanya orang depan kenapa mobil sama mobil ribut juga katanya, nggak mau ngalah. Nah tuh susah Marita, orang ini saya kan bilang wataknya udah saya tahu, bapak lihat watak orangnya udah tahu, bapak bukan orang psikolog tapi ilmu jiwa yang jalan.
0: Iya.
1: Untung nggak bapak yang menghadapin. Jadi kamu nangis dibukul nggak, enggak katanya. Kesal pak hati ya sudah. Nah sama sampah ini Marita ya, di Tolerong itu kan sudah ditulis dilarang membuang sampah. Tetap dibuang tuh. Jadi tak bilang orang-orang ini kenapa sih? Saya itu terus sama Mbak Dita peduli dengan sampah. Mbak Dita tahu enggak di DPR depan DPR provinsi itu? Tapi dia tak kirim ke wali kota sama wakil wali kota, sama yang di Jalan Pelabuhan. Sekarang enggak ada lagi Mbak Dita ya?
0: Iya.
1: Jadi kan Insya Allah Mat bilang wakil wali kota akan dipindah. Dan kan sekarang dipindah. Jadi kadang tuh sampah itu di mana mau membuang Madita ya, ya buang. Kayak dari Peri lah kesananya tuh, itu membuang sampah kiri kanan tuh, ada yang sampah kuning, ada yang merah sampai hancur kan. Madita kalau ke Lobakung tuh ya di situ, terkecuali monyet yang membuang sampah di sini. Ada Madita lihat lah.
0: Belum. Nggak ada ya. Nggak ada bang.
1: Nah ada sampai sekarang tuh. Saya kirim sampai ke ke wali kota sama wakil wali kota. Iya Mat, ditanya tahu katanya.
0: Iya.
1: Nah, buang sampah ya sembarangan. Sudahnya sampah itu Mbak Dita ya, maaf ya. Popok manusia yang dewasa, popok manusia yang bayi balita dibuang ke sungai. Di mana? Sungai Ijabah. Nah, terus itu popok pembalut wanita Mbak Dita dibuang sembarangan ke sungai. Nah itu gak mau dibuang yang betul-betul ditanam atau kesampah kan Mbak Dita ya.
0: Iya.
1: Sama mau-maunya buang. Jadi kalau bisa ya sampah jangan buang sembarangan. Juga parkir juga. Saya Mbak Dita kalau parkir itu saya gak mau di pinggir jalan, masuk ke halaman rumah orang, atau umpamanya ada telepon kan.

0: ngomong sama siapa orang nih. Mm-hmm. Kayaknya HP-nya disilipkannya di kupingnya.
1: Helm, iya.
0: Oh, tahu Mbak Dita sudah. Mm-hmm. Ayah sudah mencerita ya. Mm-hmm. Jadi ilmu itu ada di diri kita sendiri. Jangan membuang sampah sembarangan. Mm-hmm. Apa namanya, bawa motor, bawa mobil hati-hati, takut punya kena orang. Mm-hmm. Saya sendiri pengalaman 2 hari ini. Mm-hmm. Sampai saya itu mikir pusing anak-anak nih. Mm-hmm. Karena anak saya itu terusannya berani orangnya.
1: Iya.
0: Nanti kita datangin kan, tapi saya tidak mau aja melarang. Anak saya itu kalau dilarang, tambahan dia, tambah keras dia.
1: Iya.
0: Ya sudah, hati-hati datang orang, lemah lembut aja. Lemah lembut pak, tapi dia justru lebih marah. Jadi tak lawan sekali bilangnya kan. Mm-hmm. Kalau kacamu tuh om kulempar gimana? Mm-hmm. Nah kan akhirnya kan anak itu jadi berang marah. Mm-hmm. Orang uang 200.000 aja kok. Artinya 200.000 aja lah katanya. Mm-hmm. Kan ganti walaupun motor tuh jelek. Karena udah pecah lampu tuh susah nanti ngeremnya Mbak Medita kan gitu.
1: Yeah.
0: Mbak Medita ini pintar kan. Mm-hmm. Udah oke dah kepanjangan ini edukasi lah untuk masyarakat yang bawa mobil, hati-hati mundur, hati-hati maju, terus itu jangan buang sampah sembarangan.
1: Betul, setuju.
0: Terima kasih Mbak Dita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Mamat sudah menyampaikan ya. Jadi banyak sebenarnya mendengar pelanggaran-pelanggaran atau sebenarnya aturan sebenarnya ya. Aturan yang dilanggar sama orang, tapi ternyata itu membawa kerugian bagi orang lain gitu. Membawa rasa tidak nyaman untuk orang lain, selain parkir sembarangan, buang sampah sembarangan. Nah ini juga menggunakan ponsel ya di jalanan, ini juga sangat mengganggu. Kalau memang ada hal-hal yang sifatnya urgent, harus gitu ya, boleh sebenarnya mendengar Anda melipir dulu ke bahu jalan gitu ya, ke pinggir ya, supaya Anda juga fokus menggunakan ponselnya, menggunakan HP-nya gitu, tapi tidak mengganggu dan mencelakai orang lain gitu jadinya. Kalau masih di jalan, udah nyetirnya gak fokus gitu ya, akhirnya kendaraan kita juga jalannya gak stabil gitu, dan malah membahayakan untuk orang lain yang di belakang juga gitu. Jadi memang harus sama-sama sadar, sama-sama aware bahwa kita kan hidup di tanah ini bersama-sama ya pendengar. Jadi harus ada toleransi dan ya harus ikut aturan lah, karena ya memang harusnya seperti itu. Gitu ya. Nanti tarannya akan kembali lagi ya pendengar di 100% Indonesia siang hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Prosor RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari semua golongan darah O disebut paling banyak dimiliki oleh penduduk dunia. Sebaliknya, ada juga golongan darah yang jarang dimiliki, yaitu AB. Sejauh ini, golongan darah AB paling sedikit dan paling jarang dimiliki.
1: Ya, Pak. Siap, siap, Pak. Ya, Pak. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
2: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
1: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
2: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
1: Ya deh. Semangat.
2: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
3: Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kami sampaikan kembali pendengar pengumuman, dan kali ini kabarnya dari berita kehilangan pendengar ya. Telah hilang sebuah sertifikat dengan nomor sertifikat milik 2229 dengan luas tanah 179 meter persegi atas nama Berlius Carlos, beralamat di Jalan Perumahan Solong Durian Blok A6 nomor 14 Sempaca Utara Samarinda Utara, di mana surat tersebut diperkirakan hilang tercecer telah terbakar di sekitar Perum Solong Durian Blok A6 nomor 14 Sempaca Utara Samarinda Utara dan sekitarnya. Bagi Anda yang telah menemukan barang atau surat tersebut diharap dapat mengembalikan kepada Ripka Oktaviana dengan alamat di Perumahan Solong Durian Blok A6 nomor 14 Sempaca Utara Samarinda Utara, atau ke bidang layanan dan pengembangan usaha RRI Samarinda di Jalan MME nomor 8 Kota Samarinda. Pendengar, demikian informasi berita kehilangan sore hari ini. Tetap bersama kami di Prosoto RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100% Indonesia pendengar masih menyapa Anda di sore hari ini di 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 0811554976 ya. Sudah yang bergabung di jalur telepon kita sapa. Halo, selamat sore.
1: Oh, selamat sore.
0: Ya, selamat sore, ini ada Bang Ari ya.
1: Ya.
0: Oke deh Bang Ari, boleh langsung aja lagunya ada dari Dikta, Indra Sinaga, Ipang, Rita Effendi, Geisha, Project Pop, dan Raim Laode.
1: Project Pop.
0: Project Pop?
1: Ya.
0: Oke deh kalau gitu, siap nanti diputarkan ya Bang Ari ya.
1: Ya.
0: Terima kasih Bang Ari.
1: Ya.
0: Dan untuk kalian juga mendengar ya yang mau kirim-kirim salam ataupun memilih lagu yang sudah kami format di siang hari ini bisa pendengar di 7365667434495 dan juga di WhatsApp di 0811554976 ya. Masih ada sedikit waktu yang tersisa pendengar di 100% Indonesia sore hari ini ya, masih membahas mengenai pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan gitu ya, aturan sederhana yang sering dilanggar orang tapi sebenarnya bikin hidup jadi gak nyaman. Buang sampah sembarangan, pendengar, ini juga meresahkan ya. Aduh, apalagi sampah-sampah yang memang agak susah terurai dan sampah-sampah sebenarnya ya pendengar ya, kayak pembalut, pampers, itu sebenarnya termasuk dalam sampah medis yang tidak bisa sembarangan dibuang. Jadi kalaupun Anda buang, pastikan Anda membuangnya di tempat yang semestinya, jangan sembarangan gitu ya pendengar, karena kan itu di dalamnya ini ada cairan tubuh manusia ya pendengar, human liquid gitu ya. Makanya memang ini termasuk dalam sampah medis sebenarnya sepanjang yang saya tahu. Jadi sebenarnya jangan dibuang sembarangan dan dipastikan sebelum dibuang juga sudah tertutup dan ya secara rapat lah gitu, supaya tidak bisa infeksius gitu, tidak bisa menyebarkan bakteri-bakteri ke orang lain gitu. Makanya ada aturannya semua itu pendengar, dan kenapa dilanggar? Ya jangan ya, karena aturan dibuat untuk bisa menertibkan, jadi jangan dilanggar gitu ya pendengar. Parkir sembarangan juga, serobot antrian juga, main HP saat berkendara juga sangat membahayakan ya dan meresahkan gitu pendengar. Apalagi kalau misalnya jalanan padat seperti pulang kerja atau berangkat kerja terus ada 1-2 orang oknum gitu yang main HP di jalan, waduh itu rasanya selain mengganggu dan membahayakan, mengganggu perjalanan jadi tidak cepat sampai tujuan dan juga tentunya membahayakan ya, karena jalannya jadi gak stabil gitu dan sangat berbahaya untuk bisa terserempet ataupun jatuh. Jadi ya tolonglah ya, sama-sama kita kan hidup di lingkungan ini bersama-sama pendengar, harus saling toleransi, harus saling poseliro gitu ya, saling mengerti, saling bertoleransi dan juga saling taati peraturan yang sudah ditetapkan pendengar, supaya kita bisa mencapai keamanan dan kenyamanan dari masing-masing juga gitu ya. Ditarannya saatnya undur diri dari 100% Indonesia pendengar sepertinya, dan jangan lewatkan setelah ini kami akan hadirkan untuk Anda sajian Indonesia Cerdas hanya di Prosata RRI. Jadi tetap bersama kami di Prosata RRI, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk kalian yang sudah berpartisipasi.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan bersama kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada malam hari agar bertaubat orang yang berbuat jahat di siang hari, dan Dia membentangkan tangannya pada siang hari agar bertaubat orang yang berbuat jahat di malam hari sehingga matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim.
2: Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari.
3: Alhamdulillah, mantap rasa baksonya. Mbak, berapa nih makannya?
4: Makannya tadi apa ya, Mas?
3: Ini nih Mbak, bakso satu dan...
4: Kok cepet banget sih makannya?
3: Sayang cepat makan atau kamu nih yang lambat makannya?
4: Iya, makan itu kan harus santai. Lagian ngapain juga buru-buru? Baru juga jam berapa?
3: Ini sudah hampir jam satu.
4: Ih, belum juga jam dua.
3: Nah, jam istirahat siang kita kan sampai jam satu siang. Ntar kita dikatakan korupsi waktu lagi.
4: Hah? Korupsi waktu? Mana ada waktu dikorupsi? Yang ada itu korupsi uang. Udah, nanti aja Gin, santai dulu aja.
3: Kalau gitu, saya duluan aja ya. Mbak, ini uangnya.
5: Stop korupsi waktu.
6: Hey, aku punya uang 50.000 nih. Tapi jawab dulu, apa yang dilakukan Presiden Soekarno setelah pembacaan proklamasi? A. Berdoa. B. Rapat pelantikan presiden. C. Makan sate.
7: A ya?
6: Yakin.
7: B. Atau C?
6: Semua jawabannya benar. Dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, karya wartawan Sidi Adam, Presiden Soekarno mengisahkan bagaimana detik-detik setelah proklamasi dan juga pengangkatannya sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, beliau berjalan kaki dan bertemu tukang sate. Beliau langsung memesan 50 tusuk sate ayam. Ini sebagai perintah sekaligus perayaan pertamanya sebagai Presiden.
7: Jadi jawabanku benar semuanya dong. 3 kali 50, 150.000.
6: Iya juga ya.
8: 97,6 FM Pro 1 RRI sama

0: 101. Indonesia Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setiap Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, selamat sore. Dan seperti biasa pendengar, di Rabu sore hari ini kami akan menyapa Anda dalam sajian Indonesia Cerdas ya di Pro 1 RRI. Pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN pendengar di Kalimantan Timur bukan hanya menjadi proyek pembangunan terbesar di Indonesia, tapi juga membuka peluang-peluang kerja dan pengembangan karir bagi berbagai profesi, khususnya lulusan di bidang teknik. Saat ini dunia kerja menuntut lulusan teknik tidak hanya memiliki kompetensi akademik pendengar, tapi juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi digital, penerapan konstruksi berkelanjutan, kecakapan komunikasi, serta kesiapan menghadapi persaingan tenaga kerja dari berbagai daerah bahkan di luar negeri. Lalu bagaimana prospek karir lulusan teknik di era pembangunan IKN hari ini? Untuk membahasnya sudah hadir bersama kita pendengar Dr. Insinyur Alpian Nur STMT selaku Kaprodi Magister Teknik Sipil Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Kita sapa, halo, selamat sore Bapak.
1: Selamat sore Kak Dita.
0: Terima kasih sudah menyempatkan waktunya Pak, sudah bisa hadir hujan-hujanan ke studio Pro 1 RRI Samarinda hari ini.
1: Terima kasih juga, saya sangat antusias dari undangan dari Pro 1 RRI dalam program Indonesia Cerdas ya Mbak ya.
0: Semoga obrolan kita di sore hari ini betul-betul bisa mencerdaskan gitu ya Pak ya.
1: Mudah-mudahan. Siap Mbak.
0: Oke deh, pendengar, untuk Anda juga yang ingin berpartisipasi ataupun bertanya tentang tema di sore hari ini pendengar dalam Indonesia Cerdas, Anda nanti bisa menghubungi ke jalur interaktif kami di 0811554976 ataupun di jalur telepon kami ya di 0541 7365667434495. Dan sajian Indonesia Cerdas sore hari ini juga bisa Anda saksikan di streaming YouTube RRI Samarinda pendengar, dan juga Anda dengarkan di streaming RRI Digital tentunya ya. Mungkin kita langsung saja Pak memulai obrolannya. Pembangunan IKN saat ini kan sering disebut sebagai peluang emas ya Pak bagi tenaga teknik gitu. Nah, seberapa besar sebenarnya peluang tersebut bagi lulusan teknik saat-saat ini Pak?
1: Kalau dilihat ya, ini kan biasanya dunia konstruksi itu ada siklusnya Mbak ya, siklus konstruksinya. Nah, saat ini kita mungkin diberikan suatu kepercayaan Kalimantan Timur menjadi yang insya Allah menjadi ibu kota negara. Yeah. Nah, dalam kegiatan pembangunan ibu kota jelas konstruksi sangat diperlukan. Dari tahap perencanaan, pembangunan, hingga nantinya setelah pembangunan itu selesai, kemudian ada operasi dan pemeliharaan terhadap bangunan-bangunan tersebut. Nah, di sini titik di mana sebenarnya lulusan-lulusan teknik itu ya amat sangat diperlukan tuh untuk menunjang hal tersebut bisa berjalan baik dan lancar nantinya.
0: Jadi memang ya lulusan teknik ini tidak semata-mata bekerja ataupun dibutuhkan saat konstruksi pembangunannya, tapi sejak awal bahkan dari perencanaannya pun juga sudah dibutuhkan gitu ya Pak ya.
1: Iya.
0: Jadi banyak gitu.
1: Benar. Karena kan teknik sipil itu salah satu cabang ilmu Mbak ya, dari perencanaan, perancangan, pembangunan, bahkan pada saat bangunan itu selesai ada tuh misalnya operasi terhadap mengoperasionalkan bangunan tersebut dan juga pemeliharaan rutin dan berkala dari konstruksi-konstruksi yang ada, baik itu jalan, kemudian bangunan gedung yang sudah dibangun, saluran drainase, terus instalasi limbah. Ini bagian-bagian daripada infrastruktur yang digunakan masyarakat nantinya ya, yang bagian dari teknik sipil itu sendiri.
0: Baik, jadi memang masih mencakup semuanya gitu ya Pak ya, teknik sipilnya. Nah, selain itu Pak, bidang teknik apa saja yang sebenarnya paling dibutuhkan dalam pembangunan, ya karena kita berbicara mengenai IKN berarti dalam pembangunan IKN ya Pak ya, yang paling banyak dibutuhkan saat ini Pak?
1: Ini saya membaca ini aja Mbak ya, dari berita dari dashboardnya Kementerian PUPR, sekarang Kementerian PU ya, Kementerian Pekerjaan Umum, itu itu telah dibangun 67 konstruksi yang sudah selesai ya dikerjakan di sana, dan ada 11 proyek yang saat ini sedang berjalan. Nah, sehingga kalau kembali ke pertanyaannya Kak Dita tadi nih ya, tentang apa tadi Mbak?
0: Tentang bidang teknik yang paling banyak dibutuhkan.
1: Nah, yang paling dibutuhkan. Kalau pada saat konstruksinya sudah dilaksanakan, otomatis ada pekerjaan-pekerjaan yang mungkin nantinya bisa di fase tersebut untuk anak-anak teknik sipil ya. Misalnya pada saat bagaimana merancang operasi dari gedung tersebut, kemudian bagaimana merancang atau merencanakan untuk pemeliharaan rutin dan berkala dari konstruksi-konstruksi yang ada. Nah, ini pasti juga merupakan peluang pekerjaan bagi anak-anak teknik sipil. Nah, begitu juga dengan proyek-proyek yang sedang berjalan saat ini. Nah, ada 11 kegiatan yang sedang berjalan, otomatis diperlukan juga tuh seperti pengawas lapangan, konsultan, terus kemudian kontraktor yang mudah-mudahan ya bisa dilibatkan ya apa ini warga-warga lokal kita, apalagi khususnya anak-anak teknik sipil yang ada di Kalimantan Timur.
0: Jadi memang sebenarnya untuk peluang kerjanya pun masih, kalau dilihat dari data ya Pak ya, ini memang masih banyak sebenarnya peluangnya. Tapi apakah nanti akan ada penjaringan-penjaringan ini yang belum tahu ya, kita masih mengikuti update-nya berarti ya Pak ya.
1: Yang perlu diketahui ya, peluang itu bukan otomatis kita mendapatkan pekerjaan. Betul. Peluang harus kita gunakan sebagai kembali ke diri kita untuk menyiapkan diri untuk menyambut peluang tersebut.
0: Betul.
1: Ya, berarti kita harus meningkatkan kompetensi, sertifikasi, kemudian meningkatkan bidang keahlian kita. Nah, itu yang paling penting sih menurut saya dalam melihat peluang tersebut.
0: Jadi memang peluang ya sebagai acuan ya Pak ya, target gitu. Ini karena sesuatu yang namanya target berarti harus dikejar ya Pak ya.
1: Benar.
0: Nah, selain teknik sipil Pak, apakah sebenarnya lulusan teknik-teknik yang lain ini juga punya peluang yang sama besarnya?
1: Oh, tentu Mbak, karena dalam konstruksi modern ya, sekarang itu sudah harus ada multidisiplin ilmu. Tidak mungkin tuh teknik sipil sendiri yang bekerja dalam membuat konstruksi tersebut. Pasti ada keterlibatan dari teknik elektro, teknik mekanikal, ada teknik geoteknik ya, kemudian juga ada teknik-teknik yang lain yang mendukung konstruksi tersebut bisa berjalan baik itu sesuai dengan standar dari mutu dari bangunan itu sendiri ataupun hal-hal terkait dengan durability ya. Ini juga memang harus ada kerjasama antara multidisiplin ilmu.
0: Iya, supaya ya bangunan-bangunan tadi akhirnya bisa berjalan, bisa beroperasi dengan baik ya Pak ya.
1: Nah,
0: kalau jadi aja, kalau tanpa teknik elektro nanti nggak ada lampu Pak.
1: Betul.
0: Nah, saat ini Pak, kompetensi utama yang dicari perusahaan maupun instansi yang terlibat dalam pembangunan IKN atau secara garis besar Pak, sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh perusahaan maupun instansi, kompetensi utama apa yang kita sebagai lulusan teknik fresh graduate ini harus miliki dan harus siapkan Pak?
1: Nah, ini saya kembali dulu Mbak ya, teknik sipil itu kan merupakan pekerjaan konstruksi atau infrastruktur yang digunakan masyarakat. Jadi luas sekali ya, di situ ada bidang struktur, di situ juga ada bidang geoteknik, di situ juga ada bidang sumber daya air, di situ juga ada transportasi, di situ juga ada tentang pengendalian banjir. Jadi banyak sekali ya, terlalu luas. Nah, pesan saya untuk untuk membangun portofolio buat fresh graduate atau lulusan, sebaiknya yang pertama sebelum Anda lulus, bidangin salah satu dari rumpun atau cabang ilmu dari teknik sipil tersebut, supaya Anda memiliki keahlian terhadap apa yang dibutuhkan nantinya. Yang kedua yang mungkin diperlukan selain dari teknis tadi ya, yang harus dikembangkan juga teknologi. Jadi sekarang ini tidak bisa bertumpu pada hanya kemampuan teknis sendiri, tapi juga harus berbaur dengan teknologi yang ada. Gunakan aplikasi-aplikasi dari bidang-bidang ilmu tersebut. Ini saya misalkan aja Mbak ya, misalnya kayak pengendalian banjir. Hmm. Nah itu ada salah satu aplikasi yang namanya Hackeras, Mike, terus ada DEP. Nah ini yang mesti dipelajari dan dipahami sehingga memiliki kemampuan digital selain teknis tadi. Ya. Kemudian misalnya juga apalagi kayak di IKN ya, di IKN itu hampir semua pekerjaan konstruksi yang di sana menggunakan namanya BIM, Building Information Modeling ya. Jadi ada salah aplikasi yang mana menggunakan dalam tahapan konstruksinya itu sudah menggunakan modeling. Nah ini juga diperlukan untuk mahasiswa-mahasiswa sebelum lulus paling tidak mempelajari hal-hal tersebut, sehingga antara kita memperbedek kedekatan antara kebutuhan yang dibutuhkan di sana dengan apa yang dipelajarin sekarang. Jadi kita harus memotong, memangkas itu semakin dekat, sehingga antara kebutuhan dengan apa yang dipelajarin itu sudah semakin bisa connect gitu ya, ya Mbak.
0: Berarti memang selain setelah ya, setelah membidangi salah satu dari rumpun ilmu tersebut, memang harus melek teknologi jadinya, Mbak.
1: Benar.
0: Ya, harus membuka diri dengan teknologi.
1: Betul.
0: Ya, karena bisa jadi di aplikasi-aplikasi tersebut apapun teknologi-teknologi yang sudah dirancang tersebut, itu kita bisa bikin apa, mungkin perhitungannya ya Pak ya.
1: Benar.
0: Perhitungannya, benar. Protonya gitu.
1: Iya, simulasi bisa kita lihat gitu, iya.
0: Nah, ini dia Pak, IPK. Nah, apakah sebenarnya IPK tinggi ini masih jadi faktor utama dalam proses rekrutmen, karena banyak mungkin mahasiswa-mahasiswa yang sudah merasa belajarnya tertatih-tatih ya di bidang keteknikan ini, IPK-nya juga susah ngejarnya untuk dapat 3 gitu ya. Nah, setelah lulus ternyata kok yang dicari IPK 325 gitu. Nah, sebenarnya apakah IPK tinggi ini masih jadi faktor utama dalam proses rekrutmen, atau sebenarnya bisa dibantu juga dengan keterampilan praktis gitu?
1: Memang saat ini Mbak ya, yang bisa kita ini kan harus memang memiliki alat ukur ya. Apa-apa itu kan harus memiliki alat ukur. Nah, salah satunya memang IPK, indeks prestasi, itu menjadi salah satu alat ukur. Nah, tetapi biasanya di bidang teknik atau di sebuah perusahaan konstruksi untuk meng-hire dari fresh graduate ataupun anak-anak di bidang teknik, biasanya bukan hanya dilihat dari IPK yang ada. Ya. Dan mudah-mudahan ini bisa juga nanti digunakan di tempat yang lain. Karena selain itu juga ada misalnya kompetensi yang lain. Kemudian sertifikasi keahlian ya, banyak sekali sertifikasi keahlian. Misalnya ada proyek jalan, dia harus memiliki sertifikasi keahlian atau keterampilan dari jalan tersebut. Kemudian misalnya ada jembatan, dia harus memiliki sertifikasi keahlian jembatan yang dia dapat dari selain menguji kompetensinya, dan juga dia mendapatkan sertifikasi itu juga dilihat dari pengalaman pekerjaan sebelumnya. Nah, ini juga bisa menjadi patokan menurut saya sebagai alat ukur untuk hire dari lulusan-lulusan dari fresh graduate ini.
0: Jadi ya harapannya setelah ini apalagi dengan semakin meluasnya akses kita di untuk informasi dan segala macamnya ini Pak, kita sebagai lulusan juga harus memperkaya diri. Sekarang sudah nggak bisa lagi berarti melamar kerja hanya membawa ijazah gitu ya, tapi juga harus punya kompetensi diri gitu.
1: Iya, kalau di tempat kami Mbak ya, di Untak Samarinda khususnya di Fakultas Teknik, itu sebelum lulus ada yang namanya sertifikasi pendampingan. Jadi mereka juga harus mendapatkan pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi, di mana SKK-nya tersebut nanti bisa digunakan sebagai pendampingan dari ijazah yang mereka dapatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ini kan alhamdulillah kurikulum sudah baik ya. Jadi kurikulum sekarang ini dilihat dari capaian, Mbak ya. Jadi outcome-nya yang dilihat. Saya mencontohkan aja seperti mata kuliah saya itu mata kuliah hidrolika, Mbak. Nah, hidrolika itu tentang perancangan untuk bangunan air. Nah, setiap dari mata kuliah itu sekarang harus ada capaiannya, termasuk mata kuliah ini. Mata kuliah ini itu anak-anak harus melaksanakan tugas besar. Itu salah satunya adalah menghitung kapasitas drainase, Mbak. Jadi sudah langsung bagaimana mempraktekkan dari ilmu tersebut. Nah, salah satunya seperti itu. Nah, di setiap mata kuliah juga seperti itu. Jadi di teknik sekarang itu malahan seperti PKL semua tuh di mata kuliahnya itu, Mbak. Nah, itu salah satu mungkin yang menjadi pendekatan-pendekatan untuk mendapatkan keilmuan ini sesuai dengan harapan nantinya di lapangan, kira-kira seperti itu.
0: Betul, dan juga membiasakan mahasiswa ya Pak ya untuk mungkin problem solvingnya, karena langsung terjun ke langsung terjun ke bidang pekerjaannya gitu.
1: Benar
0: ya Pak ya.
1: Benar sekali Mbak. Nah, saya kan dulu kan kuliah nih. Mungkin saya tadi sempat cerita tuh dari ke Mbak bahwa saya tuh kerja malahan di, bukan di bidang saya kuliah saat ini ya, yang dulu saya kuliah itu teknik sipil. Saya jadi pegawai toko. Jadi saya tuh selama 5 tahun itu nol sama sekali tentang pengalaman pekerjaan dari teknik sipil. Jadi di benak saya, di otak saya itu Mbak, itu hanya teori-teori tentang kesipilan. Nah, ketika saya lulus jadi graduate, saya benar-benar mengawali dari titik nol sama sekali untuk mengetahui pekerjaan-pekerjaan dunia konstruksi. Yang mana sih aplikasi yang dulu saya pernah pelajarin teori-teori dari perkuliahan. Nah, ini yang alhamdulillah sekarang menjadi lebih baik mungkin dari pengalaman-pengalaman yang ada, terus kemudian masukan-masukan juga dari pihak-pihak luar ya Mbak ya, entah itu pihak-pihak yang akan meng-hire dari lulusan-lulusan teknik sipil ini memberikan masukan-masukan seperti itu.
0: Iya. Akhirnya dibuatlah setiap mata kuliah itu juga ada capaiannya tadi ya.
1: Benar,
0: Pak ya.
1: Mbak.
0: Iya. Supaya ya itu tadi mahasiswa jadi langsung bisa terjun ke bidang pekerjaan, contoh bekerjanya seperti apa gitu.
1: Betul,
0: nah, berarti memang sudah saling keterkaitan ya, pentingnya penguasaan teknologi digital tadi, pentingnya sertifikasi, pentingnya juga untuk membidangi satu keahlian gitu ya, Pak ya, yang betul-betul dipahami gitu ya, dipilih gitu.
1: Dipilih ya.
0: Dan di era pembangunan berkelanjutan, Pak, bagaimana konsep ada konsep green construction. Nah, ini bagaimana konsep ini bisa mempengaruhi kebutuhan kompetensi lulusan teknik, Pak?
1: Oke, nah sekarang ini kan memang semakin ke depan tentang smart city, green itu pasti akan akan semakin dikedepankan ya, Mbak ya. Jadi terhadap lingkungan, terhadap resiko. Jadi pembangunan itu bukan dianggap berhasil karena misalnya pekerjaannya bisa cepat selesai atau misalnya pekerjaan itu berhasil dibangun, tetapi juga harus diperhatikan hal-hal terkait dengan yang lain. Makanya sekarang sebutannya kan konstruksi berkelanjutan. Jadi bangunan itu bukan hanya berdiri ketika itu dibangun, tapi apa faktor yang bisa mempengaruhi hal-hal dari pembangunan tersebut, baik itu terhadap hal-hal yang ada di sekitarnya, baik itu masyarakat, lingkungan. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan. Nah, sekarang di dunia konsultan, di dunianya teknik sipil ya, itu juga memang sekarang ini diajarin untuk magang-magang seperti itu, Mbak. Jadi itu magang-magang dengan perusahaan untuk melihat sendiri, misalnya nanti di pada saat di pelaksanaan proyek kita bagaimana caranya selain metode pelaksanaan yang dipelajari dari teori-teori yang telah dipelajari di kampus, juga dihubung-hubungkan dengan teknik-teknik lingkungan, terus K3 keselamatan. Jangan sampai membangun tapi misalnya mengorbankan orang karena mau cepat pekerjaannya. Nah, ini hal-hal ini terkait dengan seperti ini sekarang sudah mulai diberikan pendekatan-pendekatan kepada fresh graduate yang ada.
0: Oke, menarik ya mendengar. Ini semakin kesini semakin menarik pembahasannya dan semakin meruncing gitu ya, semakin serius, semakin detail. Nah, setelah ini mendengar, kami akan kembali lagi bersama dengan Anda untuk membahas masih dalam pembahasan yang sama ya, peluang karir lulusan teknik di era pembangunan IKN saat ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prosata RRI, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tahukah Tahukah kamu bahwa di Kabupaten Merauke terdapat Tugu Kembar Sabang Merauke? Tugu ini terletak di Kampung Sota, sebuah kampung perbatasan antara perbatasan RI dan Papua Nugini, sekitar 80 km dari pusat kota Merauke. Perjalanan menuju kampung ini dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dalam waktu sekitar 2 jam. Tugu Kembar Sabang Merauke merupakan tugu yang dibangun sebagai simbol kesatuan negara Republik Indonesia dari Sabang Merauke. Kembaran tugu ini berada di ujung wilayah barat Indonesia, yaitu Sabang, Nanggroe, Aceh, Darussalam. Itulah sebabnya monumen ini disebut sebagai Tugu Kembar Sabang Merauke. Pada monumen yang berlapiskan marmer ini, di atasnya terdapat lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda. Sebuah prasasti bertuliskan, "Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya. Untuk selama-lamanya, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa, kita bela bersama." Terdapat pada salah satu sisi tugu. Masih di sisi yang sama pula, atau tepatnya persis di bawah lambang negara, terdapat gambar pulau-pulau wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan sebagai dasarnya, terlihat jelas nuansa merah putih.

0: Kita tentu sering mendengar istilah K3. K3 yang merupakan singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. K3 bukan cuma aturan, tetapi juga budaya yang harus diterapkan di tempat kerja. Mulai dari memakai alat pelindung diri, menjaga kebersihan lingkungan, sampai memahami prosedur kerja yang aman. Untuk itu, perlu diingat, bekerja itu bukan cuma soal menyelesaikan tugas, tetapi juga pulang dengan selamat dan sehat. Mari kita ciptakan budaya K3 yang kuat di tempat kerja dan di lingkungan sekitar kita. Dengan K3, kerja jadi aman, produktif, dan pastinya nyaman.
1: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
2: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
3: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kembali menyapa Anda di Indonesia Cerdas sore hari ini ya, masih bersama dengan Dr. Insinyur

0: Ini sudah cukup kompetitif, Pak, atau perlu melanjutkan ke jenjang magister untuk menjadi nilai tambah dalam dunia kerjanya ini, Pak?
1: Oke, jadi ya, sertifikasi kompetensi itu sudah menjadi mutlak ya terhadap hal-hal peluang kerja yang akan dikejar gitu ya, Kak Dita ya. Untuk hal-hal terkait bidang keilmuan itu salah satunya juga tidak boleh berhenti terhadap apa yang sudah didapatkan sekarang, ya karena perkembangan ilmu semakin hari semakin update ya, semakin update teknologi, semakin update. Nah untuk itu juga perlu diri mengupdate untuk tetap bisa berkomitmen dan berkompetisi untuk terus menerus terhadap dunia kerja sekarang ini. Salah satunya ya memang mengupdate keilmuan, yaitu sekolah lagi ya, sekolah lagi. Salah satunya ya di magister teknik gitu.
0: Nah kalau gitu Pak, bagaimana peran program magister teknik sipil di Untak ini, Pak, Untak Samarinda ya, untuk menyiapkan SDM yang siap mendukung pembangunan ibu kota Nusantara.
1: Saya cerita sedikit nih dulu, Mbak. Di magister teknik kami itu konsentrasinya adalah manajemen konstruksi ya, Mbak ya. Manajemen konstruksi karena 80% dosen lulusan di Fakultas Teknik adalah S2-nya di magister teknik, konsentrasi manajemen konstruksi, tapi S3-nya rata-rata di bidang rumpun ilmunya masing-masing, ada yang di struktur, ada yang di mana ini, di keairan, ada yang di geoteknik, ada yang di transportasi. Nah, untuk menjembatani dua bidang ini, maka yang salah satunya bisa menjembatani adalah manajemen konstruksi. Kemudian, itu kan internal kami, Mbak ya, artinya deposito yang kami punya nih. Nah, kemudian apa keperluan di luar? Keperluan di luar rupanya selain konstruksi itu memang bidangnya bidang teknis, tapi juga harus dibuat dengan tata kelola yang baik. Nah, bagaimana tata kelola yang baik? Bagaimana manajemen resiko terhadap pekerjaan? Bagaimana konstruksi itu berjalan baik dari awal hingga akhirnya dengan tanpa ada merusak lingkungan, ada merusak sosial ekonomi yang ada di sekitar. Ya. Nah, inilah manajemen konstruksi inilah hadir untuk menyempurnakan dari hal-hal teknis dari ketika fresh graduate lulus dari S1 untuk mendapatkan ilmu tambahan dari yang mereka harus dapatkan saat ini di dunia konstruksi, salah satunya seperti itu.
0: Jadi untuk melengkapi ya Pak ya.
1: Benar.
0: Karena memang yaitu tadi untuk membuat suatu bangunan konstruksi ini banyak hal yang harus diperhatikan. Benar. Dan melalui manajemen konstruksi ini juga dicukupi gitu ya Pak ya.
1: Benar, benar.
0: Dan selama Bapak berkarir dan menjadi dosen, tantangan apa Pak sebenarnya yang biasa dihadapi oleh lulusan-lulusan teknik ketika pertama kali masuk dunia kerja? Mungkin ada alumni-alumni yang akhirnya cerita gitu ke Bapak menghadapi tantangan-tantangan ketika masuk dunia kerja itu seperti apa Pak?
1: Oh, ini banyak sekali ya cerita-cerita kalau di sipil itu. Bahkan ada yang sudah, yang disayangkan misalnya Mbak ya, dia sudah 5-6 tahun kuliah, kemudian setelah lulus bukannya bekerja di bidang itu, malah mungkin di bidang yang lain karena mungkin ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih cepat atau misalnya sesuai apa ya pekerjaan yang sekarang ini ada, akhirnya bekerja di bidang itu. Sebenarnya sangat disayangkan. Nah, ini juga menjadi masukan bagi kami ketika capaian pembelajaran itu mungkin dengan dunia kerjanya masih ada jarak yang cukup memberikan jarak gitu ya. Nah, akhirnya dengan memang masukan-masukan yang ada ini, kami ingin memperpendek jarak tersebut antara kebutuhan kerja yang ada di luar dengan apa yang kami ajarkan di kampus sendiri, sehingga nantinya fresh graduate ini tidak ada lagi tuh cerita-cerita seperti itu. Mereka sudah mengorbankan uang, waktu selama kuliah, harusnya dibayarlah dengan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang sudah dipelajari selama ini, kira-kira ke Kadita.
0: Jadi memang itu tadi ya Pak ya, karena mungkin ya pada prakteknya sebenarnya memang

0: masih banyak lulusan-lulusan teknik yang akhirnya belum bekerja di bidang teknik ya, karena terkendala macam-macam ya Pak ya, lapangan kerjanya memang belum ada dan segala macam. Tapi ternyata selain kemampuan teknis diperlukan juga soft skill-nya gitu ya. Dari hard skill itu diperlukan juga soft skill untuk menambah nilai dari lulusan ini gitu ya Pak ya.
1: Betul, betul. Jadi Mbak, tadi yang saya sampaikan, selain belajar dari ilmu-ilmu dasar dari teknis tadi, yang kedua kan harus memang teknologi harus segera juga dipelajarin. Dan juga yang saya pesan juga nih buat lulusan-lulusan dari teknik sipil, jangan menunggu proyek besar Mbak. Jadi ya, jangan menunggu proyek besar. Proyek-proyek kecil itulah adalah pelajaran-pelajaran yang sebenarnya, yang banyak problem solvingnya di lapangan, yang bisa Anda dapatkan sebagai experience atau pengalaman yang Anda dapat nantinya untuk bisa menghadapi proyek-proyek besar yang akan datang gitu. Jadi jangan menunggu proyek besar dulu, proyek kecil-kecil aja dulu dijalanin. Insya Allah dari hal tersebut kita juga memiliki pengalaman dari lapangan, baik itu membuat laporan, dokumentasi, kemudian metode pelaksanaan yang mungkin belum pernah tuh diajarin dari pelajaran perkuliahan, tapi bisa didapatkan di lapangan. Karena ini kan membutuhkan multidisiplin ilmu yang ada di proyek itu. Anda bisa belajar komunikasinya bagaimana dari masing-masing multidisiplin ilmu ini. Nah itu juga salah satu penting bagi lulusan fresh graduate ya, untuk fight di dunia konstruksi itu. Betul. Kira-kira seperti itu.
0: Ini satu hal yang penting ya, jangan menunggu proyek besar. Jadi mulai harus memulai, karena untuk mengasah pisau itu tadi ya Pak ya, mengasah ilmu gitu ya. Nah ini sudah ada yang bergabung juga Pak di jalur WhatsApp ya, mungkin mau bertanya kita sapa. Halo, selamat sore Bapak.
2: Selamat sore.
0: Ya, selamat sore Pak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Bambang Palaran.
0: Iya Pak.
2: Assalamualaikum Pak Alfian Nur.
1: Waalaikumsalam Pak Bambang.
2: Selamat sore Pak.
1: Selamat sore.
2: Ya, mohon maaf ini, mungkin saya lebih dari sampean usianya Pak.
1: Iya Pak.
2: Kalau ditanya banyak sampean. Saya kebetulan ini mohon maaf nih, prolog dulu. Saya temannya Pak Pipa Pak.
1: Oh, Pak Pipa Oktaviani, siap Pak Bambang.
2: Satu sekolahan, Pak.
1: Oh iya, SMA 1 berarti Pak ya.
2: Gini, karena saya tertarik dari tadi pas buka radio, saya monitor, wah ini Pak Pipiani. Jadi gini, memang juga saya rasakan Pak, kebetulan saya juga sipil juga, ya Pak ya.
1: Siap Pak Bambang.
2: Jadi memang saya mau sekolah lagi, kayaknya usia sudah lanjut Pak. Jadi gini aja Pak, saya mengharapkan keluaran-keluaran yang telah dihasilkan oleh pendidikan dari Pak Alpiano dan teman-teman, terutama Untak nih kalau boleh saya nyebut ini.
1: Siap.
2: Itu mudah-mudahan di pasaran bisa berkolaborasi atau sinergi, apa yang dikatakan hostar itu menyeimbangkan antara lulusan dengan pangsa pasar Pak, dengan yang dibutuhkan. Karena ya mohon maaf Pak, saya dulu ingat kalau zaman saya dulu itu kan ada bangunan kering dan bangunan basah. Kalau sekarang kan sudah tidak ada Pak, dan lagi sekarang sudah menggunakan mekanik semua, mekanik dan teknologi IT ya Pak ya. Jadi mudah-mudahan saya cuma mendoakan semoga lah lulusan-lulusan anak didik Pak Alpiano dan teman-teman itu bisa menyeimbangkan dengan pasal yang ada, hingga mereka bisa kalau bilang Bapak tadi itu tidak hanya nen tinggi, tapi dia di lapangan bisa berhasil dengan baik dan bisa menyelesaikan kerjaan dalam keadaan yang modern sekarang ini. Terima kasih Pak Alpian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi memang itu ya tadi Pak, kata Pak Bambang. Berarti harapannya UNTAK sebagai institusinya ya Pak, ya ini bisa melihat duluan kira-kira di lapangan itu seperti apa, dibutuhkannya lulusan yang seperti apa, supaya bisa membentuk mahasiswa-mahasiswa UNTAK sesuai dengan apa yang dibutuhkan, seperti itu mungkin maksudnya.
1: Iya betul Mbak, jadi memang selain dari tadi tiga hal tadi ya, yang paling penting tadi masukan juga dari Pak Bambang adalah jejaring Mbak, jadi pekerjaan itu juga harus memiliki jaringan atau jejaring. Nah ini yang juga sekarang ini dibentuk tuh. Fakultas Teknik ini adalah salah satu yang tertua Mbak di Samarinda Mbak. Ya. Fakultas Teknik UNTAK ini dia berdiri tahun 82 untuk Fakultas Teknik Mbak ya, baru ada lulusannya tahun 90. Jadi kami selalu berkomitmen untuk menjadi yang terbaik di Fakultas Teknik di Kota Samarinda dan selalu berusaha menjadi yang terdepan untuk menyiapkan lulusan-lulusan kami. Salah satunya tadi juga jejaring. Makanya kami membentuk ikatan alumni juga sudah dua periode, jadi hampir 10 tahunan kami sudah membentuk ikatan alumni yang dimana itu juga nanti bagian daripada jejaring untuk mendapatkan sebuah pekerjaan.
0: Betul, ini ada satu hal yang faktor yang penting juga sebenarnya Pak ya, jejaring ini. Jadi memang mahasiswa ini dibiasakan untuk yaitu tadi mulai terjun ke bidang pekerjaan kecil-kecil nggak apa-apa, tapi itu untuk memperluas jejaring juga kan Pak,
1: iya,
0: untuk membuka wawasan, membuka pertemanan, pergaulan juga gitu ya.
1: Mantap Kak Dita.
0: Nah ini Pak, ini kan saat ini dengan adanya artificial intelligence AI ya Pak ya, banyak pekerjaan-pekerjaan yang akhirnya terdampak Pak sama otomatisasi dan juga AI ini. Nah, apakah kira-kira profesi di bidang teknik ini juga akan mengalami perubahan? Apakah akan terdampak juga? Karena ini sedikit dari sekian banyak orang pasti terpikir dan khawatir gitu. Apakah bidang pekerjaan mereka ntar akan terdampak AI juga? Apa bisa digantikan dengan robot gitu?
1: Ya jelas kemajuan teknologi tidak akan bisa dihindari Mbak ya. Ya. Yang perlu kita perhatikan bagaimana cara kita beradaptasinya kira-kira seperti itu dan memanfaatkan yang paling penting. Makanya dalam metode-metode pembelajaran kami juga tidak menutup soal penggunaan AI. Tapi bagaimana AI itu sebagai dia kan sebagai tools itu Mbak ya, sebagai alat. Contohnya aja misalnya kayak kita pisau ini kalau kita gunakan untuk melukain orang bisa, tapi membuat sebuah makanan enak pun bisa.
0: Betul,
1: nah
0: betul.
1: Begitu juga itu AI ya. Nah, kita menggunakan AI ini juga bijak dan beradaptasi dengan baik dengan hal-hal tersebut. Jadi saya pikir jangan terlalu khawatir. Yang penting kita bagaimana cara secara cepat untuk beradaptasi. Saya ingat gini Mbak, kami pernah membuat sebuah penelitian saluran drainase yang mana penggunaan karena kita ini kan salah satu daerah tergenang banjir Mbak ya, genangan banjir. Yang mana selain memang faktor topografi kita juga dipengaruhi oleh pasang surut sungai. Pasang surut sungai, ketika air pasang topografinya hampir sama dengan daratan kita, akhirnya air yang dari daratan ini ketika hujan lebat, itu susah sekali untuk dibuang ke hilirnya atau di bagian pembuangannya, yaitu sungai karena sungainya juga cukup tinggi airnya. Nah salah satunya yaitu penggunaan pintu-pintu air ya. Nah kami malah kemarin membuat bagaimana pintu air itu menggunakan AI, jadi bisa diangkat menggunakan aplikasi aja Mbak. Jadi diangkat diturunkan menggunakan aplikasi, ketika airnya surut, air yang harus dikeluarkan itu bisa diangkat terus kemudian airnya turun. Ketika airnya pasang, kita bisa menjalankan lewat aplikasi, pompanya dijalankan. Nah ini kan hal-hal terkait teknologi AI yang bisa kita gunakan gitu untuk diadaptasi terhadap dunia konstruksi. Kira-kira seperti itu Mbak, itu contoh kecilnya lah.
0: Untuk bekerja secara berdampingan berarti.
1: Berdampingan, betul sekali.
0: Wah, keren. Nah ini Pak, tadi kan dengan teknologi, nah dengan pesaing tenaga kerja dari luar daerah bahkan luar negeri, nah apakah peluang dari lulusan teknik lokal di Kalimantan Timur ini sanggup, mampu dengan kompetensinya untuk bersaing dengan tenaga kerja dari luar kota, bahkan luar negeri, mungkin menurut Bapak seperti apa Pak?
1: Oke, ini pertanyaan yang cukup cukup sulit memang sebenarnya dijawab. Tapi dari luar tidak mungkin kita akan bisa hindarin, Mbak ya. Bahkan yang datang itu mungkin lebih berpengalaman, kemudian memiliki sertifikasi sesuai dengan standar apa yang dibutuhkan di sini. Ini kan merupakan sebuah persaingan sehat ya. Nah, tapi apa yang harus dilakukan sebagai orang lokal? Yang jelas ya sesuaikan juga, tingkatkan kompetensi, terus kemudian sertifikasi ya sesuai dengan hal yang berlaku maupun bidang yang ingin didapatkan, dan juga manfaatkan kita sebagai orang lokal itu kan kita tahu tentang wilayah kita, kita tahu tentang budaya kita. Nah, ini yang harusnya kita jadikan salah satu unggulan lah buat kita, selain dari hal-hal yang tadi saya sebutkan ya, Mbak ya. Jadi kayak topografi, kita mengenal sendiri topografi kita, kita mengetahui bagaimana budaya kita di sosial ekonomi di masyarakat. Ya, ini hal-hal ini yang mungkin bisa menjadi salah satu keunggulan kita yang harus kita kedepankan selain hal-hal teknis maupun teknologi tadi.
0: Jadi memang sebenarnya ada keunggulannya ya Pak ya menjadi orang lokal.
1: Benar.
0: Untuk bekerja di sini juga, untuk bekerja di IKN juga, karena memang sudah mengenal daerahnya.
1: Iya, sudah mengenal. Kita harusnya punya jejaring yang lebih kuat kan gitu ya.
0: Jadi ya harusnya jangan berkecil hati kalaupun ada teman-teman atau sama-sama pekerja dari luar daerah atau luar negeri ya Pak ya. Iya. Karena sebenarnya kompetensi kita juga bisa bersaing gitu.
1: Betul, betul.
0: Nah, selain itu Pak, tantangan terbesar deh, ini semakin kesini sebelum kita mengakhiri, mungkin tantangan terbesar Pak pembangunan SDM Teknik Indonesia untuk mendukung proyek-proyek strategi nasional seperti IKN ini apa Pak?
1: Tantangan yang mungkin ya, karena proyek-proyek besar ini kan siklus Mbak ya, jadi tidak masif misalnya setiap tahun ada kegiatan tersebut. Nah, ini menjadi tantangan karena proyek-proyek besar seperti itu pasti menggunakan teknologi, kemudian juga menggunakan material-material mungkin yang terbarukan, yang mungkin di daerah kita pun masih awam ya. Nah, itu juga yang menjadi tantangan-tantangan untuk mahasiswa-mahasiswa sekarang dalam menghadapi kebaruan-kebaruan yang ada ini. Kira-kira itu salah satunya sih.
0: Jadi ini berarti hanya bisa diketahui ya ketika terjun ya Pak ya?
1: Benar.
0: Karena untuk melihat barang-barang ataupun apa saja yang digunakan.
1: Iya.
0: Oke, kalau gitu. Nah, sebagai penutup Pak, pesan dan motivasi Pak Alfian kepada generasi muda Kalimantan Timur supaya bisa mengambil peluang besar dari pembangunan IKN ini dan juga tentunya untuk menjadi bagian dari kemajuan bangsa Pak.
1: Oke, wih sudah sampai di ujung ya Mbak ya. Padahal lagi seru-serunya nih.
0: Mau dipanjangin
1: gak usah Mbak. Nanti lagi berikutnya next kalau memang ada waktu dan kesempatan ya Kak ya. Yang pertama mungkin jangan khawatir wahai mahasiswa fresh graduate yang saat ini lulus, jangan khawatir. Peluang adalah peluang ya, peluang adalah peluang. Yang jelas peluang ya harus memang dikejar untuk didapatkan. Peluang memang tidak otomatis Anda mendapatkan pekerjaan. Di dalam peluang harus ada kompetensi, sertifikasi, peningkatan kemampuan diri yang harus memang dipersiapkan untuk bisa menghadapi tantangan dari peluang tersebut. Saya berharap dengan tadi penyampaian dari awal sampai akhir tadi, banyak sekali yang mungkin bisa dipersiapkan. Yang pertama, bidangin teknis dari sipil, entah itu struktur, transportasi, geoteknik, keairan, bidangin salah satunya untuk mempersiapkan bahwa Anda memiliki expert di bidang tersebut. Yang kedua, teknologi, pelajarin teknologi untuk menunjang dari keahlian yang Anda inginkan ya, tadi yang saya sebutkan contohnya banyak sekali. Kemudian buka jejaring seluas-luasnya ya. Organisasi-organisasi sipil itu banyak sekali ya. Konsultan memiliki INKINDO, kontraktor memiliki asosiasi-asosiasi banyak. Buka jejaring tersebut. Yang ketiga, mulailah dari hal yang kecil, dari proyek kan. Jangan berharap Anda mau bekerja di proyek besar langsung kalau tanpa Anda memiliki portofolio sebagai orang yang bisa dilihat kemampuan dan pengalaman Anda. Mungkin itu Mbak, pesan-pesan dari saya. Insya Allah produk lokal tetap mungkin yang bisa bersaing dan bisa memanfaatkan hal-hal terkait dengan kondisi-kondisi lingkungan yang kita sudah pahami di daerah kita. Itu aja, Kak Dita.
0: Oke deh. Ya semoga setelah ini juga Anda mendengar semakin terbuka ya, ternyata memang produk-produk lulusan dari Kalimantan Timur ini mampu bersaing dan masih punya banyak peluang ya Pak ya. Masih punya banyak peluang karir khususnya untuk lulusan teknik ya di Ibu Kota Nusantara atau di daerah-daerah lainnya pastinya ya, karena itu tadi sudah mempersiapkan diri tidak hanya dengan kompetensi tapi juga dengan sertifikasi teknologi dan lain-lainnya tadi ya Pak ya. Terima kasih Bapak Dr. Insinyur Albenur STMT, Bapak Kaprodi Magister Teknik Sipil Untak Samarinda yang sudah hadir dalam menyempatkan waktunya di sore hari ini dalam Indonesia Cerdas ya. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah mendengarkan dan juga berpartisipasi dalam sajian Indonesia Cerdas hari ini. Di Tarania pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa kembali.

0: Wah, banyak nih dapat bonus. Perlu bantuan hitung, Kak?
1: Ini bukan lagi ngitung, tapi ngecek asli apa palsu.
0: Sampai sebegitunya?
1: Kamu pasti nggak baca berita ya? Tahun 2021, Bank Indonesia itu mencatat peredaran uang kertas palsu di Indonesia mengalami peningkatan 43,16% dibanding periode tahun sebelumnya.
0: Wah, banyak juga ya.
1: Makanya, kita harus lebih teliti.
0: Lah, terus caranya diapain untuk cek uang asli atau palsu?
1: Bisa dong, caranya dengan 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Apabila dilihat, terdapat benang pengaman dan juga logo BI. Jika diraba, pada permukaan uang kertas akan terasa kasar pada bagian angka nominal, huruf terbilang, gambar, dan lambang Garuda. Dan pada saat diterawang, terlihat tanda air atau watermark, gambar pahlawan, dan juga logo Bank Indonesia.
2: Mari ikut andil membantu pemerintah menekan angka peredaran uang palsu di negara kita dengan cara selalu memastikan uang yang kita terima menggunakan 3D, dilihat, diraba, dan diterawang. Kenali uangmu, tolak dengan sopan jika ragu.
3: Kok gini amat ya rasanya? Aku gak pernah nyangka kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
4: Ayo Wi, ayo. Buruan, nanti kita telat loh.
5: Bentar deh Lan. Itu bukan Kasih Melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
4: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang. Kan bukan urusan kita. Udah, cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
5: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu. Nggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
4: Aduh, Wi. Mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
5: Nggak mau ah. Kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja. Baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
4: Iya, maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
5: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
6: Pro 1 FM

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Sayang, sayang.
3: Siapa?
2: Nanti kalau orang dua sok kaweng, saya suka pada cewek atau cowok?
3: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
2: Stunting?
3: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
2: Waduh, takut
3: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
2: Hah? Apa
3: Mau kaweng bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
2: Oh, Tuhan, tani mau.

Dengar Prasata Radio Republik Indonesia Samarinda, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantara pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Santa Raya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Kami kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore ini bersama saya Setiar Seno. Inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya kita awali dari kota Samarinda.

0: Ya, pendengar dan pemirsa dari Samarinda ada rekan saya Dita. Halo, selamat sore Dita.
1: Halo, selamat sore Seno.
0: Iya. Gimana kabarnya Samarinda dan Dita sendiri?
1: Kabar kami di sini alhamdulillah baik-baik saja, dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sore hari ini masih dingin ya, karena setelah diguyur hujan yang lumayan deras, hujan yang ditunggu-tunggu sih sebenarnya Seno.
0: Iya, alhamdulillah ya. Wah, kita juga di sini sebenarnya menunggu ya, tapi tak kunjung datang.
1: Mungkin habis ini ya.
0: Iya. Baik, Dita, ada informasi apa dari Samarinda untuk kita sore ini?
1: Informasi dari Samarinda sore hari ini terkait Samarinda yang menjadi lokasi pembangunan lapas kelas 1 di Kalimantan, Seno.
0: Baik, Dita, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih. Ya, pendengar pemirsa, Samarinda direncanakan akan menjadi lokasi pembangunan lapas kelas 1 pertama di Pulau Kalimantan. Lapas ini nantinya akan berkapasitas hingga 2.000 orang dan akan menampung warga binaan dari seluruh kabupaten kota. Kita simak laporannya selengkapnya disampaikan Sela Deva.
2: Kota Samarinda sedang disiapkan menjadi lokasi lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 1 pertama di Pulau Kalimantan. Hal itu diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur, Endang Lintang Hardiman. Endang mengatakan, rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan pemerintah Kota Samarinda. Adapun saat ini, Pemkot telah menyiapkan lahan seluas 9 hektar di samping lapas narkotika Bayur Sempaja yang akan dibangun lapas kelas 1.
3: Jadi mungkin lapas kelas 1-nya untuk Hairi siapa itu ada di Kalimantan ini ada satu, nanti akan bisa menampung semua wilayah Kalimantan untuk bisa misalnya ada yang air bisa dimasukkan ke tempat kita. Nah itu wali kota memberikan tanah dan bersedia membangunkan dengan kapasitas 2.000, dan kemarin sudah mungkin 1 bulan yang lalu ya, 2 bulan yang lalu kita sudah ketemu sama Pak Menteri langsung, Pak Wali Kota langsung ketemu sama Pak Menteri.
2: Endang menjelaskan, proyek itu akan menggunakan skema hibah. Pemerintah Kota Samarinda akan membangun fasilitas tersebut, kemudian menyerahkannya kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan setelah selesai. Seluruh warga binaan dari Lapas Kelas 2A Samarinda juga akan dipindahkan ke lokasi baru. Sementara lahan lapas yang digunakan saat ini akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Samarinda sesuai skema hibah yang telah disepakati. Saat ini, pembahasan teknis masih dilakukan bersama pemerintah pusat, dan Endang mengatakan pemerintah daerah maupun kementerian sama-sama berharap proses pembangunan bisa segera dimulai. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
1: Ya, demikian informasi dari Samarinda untuk sore hari ini. Saatnya kami kembali kepada Anda, Seno, di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya lintas Banjar Nusantara ya, kita lanjutkan ke kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ya, dari Tarakan ada rekan saya, Ervi Febrianti. Selamat sore, Ervi.
1: Sore, Seno, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik di Palangkaraya. Gimana Tarakan cuacanya?
1: Tarakan cuacanya mendung nih sore ini karena
0: Wah.
1: Tadi dini hari ya itu hujan lebat ya, tapi sempat panas sih pagi-pagi. Nah, berangsur mendung nih sampai sore ini. Bagaimana kalau di Palangka?
0: Palangkaraya tadi sempat gerimis, tapi sekarang kembali panas.
1: Kembali panas, ya udah
0: Iya.
1: beda berarti.
0: Baik. Ya, RP ada informasi apa dari Tarakan untuk kita sore ini?
1: Ini terkait dari ini toh apa tuh seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K untuk sekolah rakyat Seno.
0: Baik, menarik sekali. Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Setiarseno di Palangkaraya, pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya. Unit Pelaksana Teknis UPT Badan Kepegawaian Negara Cabang Tarakan menjadi tuan rumah pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk Sekolah Rakyat Kementerian Sosial. Ratusan peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Utara maupun dari luar mengikuti seleksi kemampuan dasar atau SKD di Kota Tarakan. Laporan Muhammad Rajabsyah.
2: Jabatannya tenaga pendidikan, kemudian kepala sekolah tenaga pendidikan itu ada beberapa formasi gitu ya.
3: Pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K untuk Sekolah Rakyat Kementerian Sosial berlangsung di Unit Pelaksana Teknis UPT Badan Kepegawaian Negara Cabang Tarakan sejak Jumat 18 Juli 2026 dan akan berakhir pada Jumat pekan ini. Total ada 485 peserta yang terjadwal mengikuti ujian selama 7 hari. Koordinator seleksi P3K UPT BKN Cabang Tarakan, Fatima menjelaskan, formasi yang dibuka cukup beragam, mulai dari tenaga kependidikan, wali asuh asrama hingga guru. Semua nantinya akan ditempatkan di sekolah rakyat, termasuk yang ada di Kota Tarakan yang berlokasi di Kelurahan Juwata Laut.
2: Jabatannya tenaga pendidikan, kemudian kepala sekolah tenaga pendidikan itu ada beberapa formasi gitu ya. Ada wali asuh untuk asrama, ada wali asuh, kemudian ada guru juga. Itu kemudian ada kepala sekolah. Nah, untuk yang tes di sini itu ada 485 peserta, dilaksanakan dari tanggal 18 Juli sampai tanggal 24.
3: Adapun peserta yang mengikuti ujian tidak hanya dari Kota Tarakan. Fatima menyebut peserta datang dari hampir seluruh kabupaten dan kota di Kaltara. Selain peserta dari Kaltara, ada juga peserta dari luar daerah yang memilih lokasi tes di Tarakan karena lebih dekat. Sebaliknya, ada juga peserta asal Kaltara yang memilih tes di luar daerah. Namun untuk jumlah pastinya, UPT BKN Cabang Tarakan hanya memfasilitasi peserta yang memilih tes di sini. Secara teknis, ujian dilaksanakan 3 sesi setiap hari. Sesi pertama dimulai pukul 8 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sesi kedua, pukul 11 hingga pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dan sesi ketiga pukul 14 hingga pukul 16 lebih 10 waktu Indonesia Tengah. Setiap sesi berkapasitas 25 peserta dengan durasi pengerjaan soal 130 menit. Kelebihan sistem CAT yang digunakan adalah hasil SKD bisa langsung diketahui peserta setelah ujian selesai, baik melalui website BKN maupun layar monitor yang sudah disiapkan UPT BKN Cabang Tarakan di lokasi ujian. Adapun tingkat kehadiran, menurut Fatima, selama 5 hari berjalan, angka kehadiran peserta cukup tinggi, mencapai 90%. Rata-rata setiap sesi hadir 23 orang dari 25 peserta yang dijadwalkan. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Kota Tarakan, Bumi Paguntaka. Selanjutnya kami kembali ke Palangkaraya, ada Setiarseno di sana. Seno.
0: Baik, terima kasih RV dari Tarakan Kalimantan Utara.

Ya, pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita menuju RRI Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Ya, pendengar dan pemirsa, dari Nunukan ada rekan saya Angel. Halo Angel, selamat sore.
1: Halo Seno, selamat sore juga.
0: Gimana kabarnya?
1: Kabar baik. Kalau cuaca di Nunukan sedari pagi hingga sore hari ini mendung nih.
0: Tapi gak turun hujan ya?
1: Gak turun hujan.
0: Gak kebagian berarti. Baik, Angel silakan. Ada informasi apa untuk kita sore ini dari Nunukan?
1: Ya, dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan jalan rusak parah, pasokan BBM listrik Kerayan Selatan terganggu.
0: Baik, silakan Angel informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, warga Kerayan Selatan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, kini hanya menikmati aliran listrik sekitar 4 jam sehari karena distribusi BBM untuk pembangkit listrik terhambat akibat akses jalan rusak parah. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Listrik di Kerayan Selatan saat ini hanya menyala mulai pukul 6 sore hingga sekitar pukul 10 malam. Bahkan pada hari tertentu, aliran listrik sudah padam sejak pukul 9 malam karena PLN melakukan penghematan BBM. Camat Kerayan Selatan Octavianus mengatakan kondisi ini terjadi karena stok bahan bakar minyak untuk pembangkit listrik menipis akibat distribusi terhambat karena kerusakan jalan.
3: Ya, 4 jam yang dari 12 jam 6 sampai jam 10 itu mengirit stok yang ada kan.
2: Kerusakan jalan penghubung dari Longbawan menuju Longlayu membuat distribusi BBM tersendat. Perjalanan yang sebelumnya hanya sekitar 2 jam, kini membutuhkan waktu sekitar 4 hingga 6 hari, sehingga banyak sopir memilih tidak mengangkut BBM karena khawatir kendaraan rusak.
3: Sekarang ini ya BBM ada di induk di Longbawan, tapi supirnya ini yang tidak bisa tidak berani masuk karena ya kerusakan, karena tertahan di jalan, ya amblas, jadi tidak bisa bergerak ke sana.
2: Akibat kondisi tersebut, sekitar 1.500 warga Kerayan Selatan tidak hanya mengalami keterbatasan listrik, tetapi juga kesulitan memperoleh kebutuhan pokok dan memasarkan hasil pertanian. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki akses jalan yang rusak, agar distribusi BBM dan aktivitas ekonomi kembali normal. Salma Amin melaporkan.
1: Rekan Seno, demikian laporan dari Nunukan, kembali ke Anda di RRI Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Angel dari Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa, sekarang kami ajak Anda menuju kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ya, dari Banjarmasin ada rekan saya Faiza Hasan. Selamat sore, Mbak Faiza.
1: Selamat sore, Seno.
0: Iya, gimana kabarnya Banjarmasin dan Mbak Faiza sendiri?
1: Ya, kabarnya baik untuk Banjarmasin saat ini lagi mendung. Kalau saya masih ini nih.
0: Lagi pilek ya?
1: Serangan flu lagi, pil berat ya.
0: Kedengaran suaranya ya. Baik.
1: Sangat terdengar ya.
0: Baik, Mbak Faiza, ada informasi apa dari Banjarmasin untuk kita sore ini?
1: Terima kasih, Seno. Dari Banjarmasin ke Jari Banjar, geledah Dinkes. Wah, apa nih yang digeledah nih ya?
0: Ya, penasaran aja ya apa. Baik, selengkapnya langsung saja kita dengarkan, Mbak Faiza. Silakan.
1: Terima kasih, Seno. Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Penggeledahan ini terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit RS Tipe D di Kecamatan Gambut. Informasi selengkapnya Diki Munadi.
2: Ya, hasil hari ini kita laksanakan surat perintah penggeledahan.
3: Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar pada Senin 20 Juli. Dalam penggeledahan yang berlangsung sekitar 8 jam tersebut, penyidik menyita 42 dokumen, 1 unit komputer, dan 1 unit printer. Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan rumah sakit Tipe D di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Kabupaten Banjar, Hari Paujan, mengatakan tim penyidik menggeledah 3 ruangan lingkungan Dinas Kesehatan. Sebelum melakukan penggeledahan, penyidik telah memeriksa sekitar 20 orang dari lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar guna mengumpulkan keterangan dan memperkuat proses penyidikan.
2: Ya, hasil hari ini kita laksanakan surat perintah penggeledahan. Kita geledah di 3 ruang yang berbeda, didapatkan 48 dokumen dan 1 alat bukti elektronik.
4: Kasusnya apa? Terkait permasalahan apa ini?
2: Itemnya apa, Pak? Penyidikan. Kita ada 2 penyidikan yang berjalan linear nanti.
4: Alkes dan Dinkes apa, Pak?
2: Alkes penyidikan terkait dengan apa kasih, Pak?
3: Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Gusti Muhammad Khaldani membenarkan adanya penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejari. Khaldani mengatakan penggeledahan tersebut berkaitan dengan proyek pembangunan gedung rumah sakit Tipe D.
5: Dasarnya ya tadi seperti sampaikan dari kejaksaan tadi bahwa yang kesini menggeledah barang. Nah artinya kami diminta untuk menyaksikan itu, dan menyaksikan saya, Pak Adi dan Ibu Renisa. Barangnya tadi kan sampainya tadi 48 katanya dokumen ya, ada 1 PC komputer ya.
3: Hingga saat ini proses penyidikan masih dilakukan oleh Kejari Banjar dan belum mengumumkan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka maupun besaran potensi kerugian negara dalam perkara tersebut.
1: Ya, demikian dari Banjarmasin, kembali ke Setiarseno di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Baik, terima kasih Mbak Faiza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya. Selanjutnya kita ikuti informasi dari Kota Cantik Palangkaraya.

0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, menargetkan bedah rumah 10 unit rumah di kawasan padat penduduk Jalan Mendawai dan Pelatuk yang dilaksanakan tahun ini. Program tersebut hasil dukungan dari acara konser Amal Musik Klasik, kolaborasi antara pemerintah Kota Palangkaraya dan Subut Center. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
1: Karena kami memiliki program rutin setiap tahunnya itu bedah rumah, maka kenapa hasil ini tidak kita gabung saja dan dijadikan untuk program bedah rumah.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan dan perbaikan 10 unit rumah tidak layak huni melalui program bedah rumah yang akan dilaksanakan tahun ini. Program tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan sekaligus meningkatkan kualitas hunian warga. Wali Kota Palangkaraya Fair Nafarin mengatakan, program bedah rumah merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Karena itu berbagai dukungan yang terkumpul termasuk dalam acara konser Amal Musik Klasik yang digelar hasil kolaborasi dengan Subut Center dalam rangka HUT Kota ke-69 akan digabungkan dengan program pemerintah agar pelaksananya lebih efektif dan mampu menjangkau lebih banyak penerima manfaat.
1: Karena kami memiliki program rutin setiap tahunnya itu bedah rumah, maka kenapa hasil ini tidak kita gabung saja dan dijadikan untuk program bedah rumah. Tidak disampaikan targetnya adalah 10 rumah. Targetnya 10 rumah dengan anggaran kebutuhan. Yang pertama, satu rumah itu biasa selesai kami di program kami setiap tahun itu 60 juta. Jadi kalau 10 rumah diperlukan 600 juta. Bisa memenuhi dari target kita, ya syukur-syukur.
2: Berdasarkan perhitungan pemerintah, kebutuhan anggaran untuk satu unit rumah mencapai sekitar 60 juta rupiah, sehingga total dana yang diperlukan untuk merealisasikan target tersebut mencapai 600 juta rupiah. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Kemal Nasri mengapresiasi berbagai capaian dan penghargaan yang telah diraih pemerintah Kota Palangkaraya, termasuk program bedah rumah yang digagas oleh wali kota.
3: Minta supaya kota lebih lagi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meskipun kita akui bahwa pemerintah Kota Palangkaraya di bawah kepemimpinan Pak Fairit Naparin sudah banyak sekali mendapatkan penghargaan-penghargaan. Tapi dengan penghargaan yang diterima ini, jangan membuat tempo jadi semakin apa menjadi puas. Kalau kita puas itu, kita tidak ingin lagi meningkatkan pelayanan. Inti utama itu apa? Bagaimana kita meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik pendidikan, kesehatan, pembangunan, ya kan?
2: Meski demikian, ia mengingatkan agar berbagai prestasi tersebut tidak membuat pemerintah daerah cepat berpuas diri. Menurutnya pemerintah harus terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai prioritas utama. Peningkatan pelayanan harus dirasakan langsung oleh masyarakat melalui sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Edi Suroso melaporkan.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, laporan dari reporter Edi Suroso tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Seno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali menjumpai Anda dalam majalah Udara Kentongan di siar ini Rabu 22 Juli 2026. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kutai Kartanegara, Fida Hurasani, menghimbau masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya, terutama saat terjadi keadaan darurat. Imbauan tersebut disampaikan menyusul kebakaran yang melanda permukiman padat di Jalan Belida, Gang Raul, RT 007, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong. Menurut Fida, informasi yang tidak benar atau laporan palsu dapat menghambat penanganan kebakaran, bahkan membahayakan keselamatan petugas, relawan, dan pengguna jalan ketika armada pemadam bergerak berdasarkan laporan yang tidak valid. Karena itu, pendengar, masyarakat diminta untuk memastikan informasi sebelum membagikannya serta dapat segera melaporkan kejadian darurat melalui saluran resmi agar penanganan tepat dilakukan secara cepat, tepat, dan juga aman.

0: nggak sih kalian mengalami jalanan yang penuh genangan air setelah hujan deras? Susah lewat, banjir di mana-mana. Bahkan bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, itu karena drainase jalan yang buruk atau tersumbat. Padahal, drainase jalan itu penting banget. Fungsinya bukan cuma untuk mengalirkan air hujan, tapi juga untuk mencegah banjir dan membuat jalan lebih aman. Coba bayangkan, kalau semua drainase berfungsi dengan baik. Hujan turun deras, tapi jalan tetap kering dan nyaman dilalui. Enak kan? Masalahnya, banyak dari kita yang sering lupa. Sampah dibuang sembarangan, masuk ke selokan, akhirnya menyumbat drainase. Terus, kalau banjir, baru deh panik. Jangan sampai kita jadi bagian dari masalah, tapi jadilah bagian dari solusi. Ayo, mulai sekarang kita jaga kebersihan drainase. Jangan buang sampah sembarangan dan laporkan kalau ada drainase yang tersumbat. Drainase yang bersih, jalan bebas banjir, dan kita semua jadi lebih aman. Jalan yang bebas genangan itu tanggung jawab kita bersama.
1: Misi paket.
2: Tunggu, Mas. Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya? Baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
4: FM mendengar Pro 1 RRI Samarinda. Kepolisian Resor Penajam Pasar Utara mengingatkan masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara dibakar. Selain resiko memicu kebakaran hutan dan lahan, pelaku pembakaran dapat dikenai sanksi pidana juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kapolres Penajam Pasir Utara AKBP Andreas Alex Danantara menegaskan pihaknya terus melakukan konsosialisasi dan menghimbau warga untuk selalu menghindari aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran, terutama di musim kemarau. Polres juga mengajak masyarakat segera melaporkan apabila menemukan titik api atau aktivitas pembakaran lahan sehingga kebakaran dapat ditangani lebih cepat dan tidak meluas. Pendengar, demikian majalah udara kentongan untuk edisi hari ini 22 Juli 2026. Tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: tertarik dengan dunia bisnis atau UMKM? Saatnya berkembang bersama RRI. Dengarkan tips usaha, inspirasi, dan cerita sukses dari pelaku bisnis hanya di aplikasi RRI Digital. Saatnya jadi bagian dari komunitas UMKM. Download sekarang gratis di Play Store.
1: Sebentar, cuci tangan dulu. Sebentar, cuci tangan dulu.
2: Kenapa sih cuci tangan terus? Itu loh, orang udah gak ada lagi penyakit virus-virus itu.
1: Ini nih, memangnya rajin cuci tangan cuma pas pandemi aja.
2: Emang gimana?
1: Ya enggak lah, cuci tangan itu bisa mencegah beragam penyakit, membunuh kuman dan mikroorganisme yang gak terlihat di tangan. Banyak tuh penyakit yang ditularkan dari tangan yang gak bersih. Dengan mencuci tangan, bisa ngurangin resiko terkena penyakit. Gimana? Ngerti dong?
2: Ngertilah, masa gitu aja gak ngerti?

0: apa-apa, buruan. Nanti kita terlambat loh.
1: Eh, pada mau kemana ini?
2: Ini Pak RT, kami mau nginap di tempat saudara. Di sana ada acara keluarga.
1: Sebelum pergi, sudah cek keamanan rumahnya belum?
2: Pintu sih sudah terkunci semua. Memangnya, apalagi yang harus dicek Pak RT?
1: Tidak hanya pintu yang terkunci, Pak. Ini yang harus diketahui. Cabut aliran gas pada kompor. Cabut aliran listrik. Dan padamkan lampu. Tutup saluran air. Kunci semua jendela. Mengunci pintu dan pagar. Kemudian, beritahu tetangga kalau kita sedang pergi, Pak. Jangan lupa, lapor kepada RT atau RW setempat.
2: Wah, terima kasih ya Pak RT, sudah mengingatkan.
3: Selalu tingkatkan kewaspadaan dan ketertiban mulai dari diri sendiri untuk menjaga keamanan lingkungan.

0: inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Keuangan Prabowo Sandiaga meminta data pribadi untuk saluran bantuan dari Kementerian Keuangan atau Kemenko. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir melalui Turnback Hoax, tautan dalam unggahan yang mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai dengan KTP dan nomor telegram aktif, di mana tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Dan setelah mengunggah video tersebut ke situs pendeteksi artificial intelligence atau AI, hasilnya audio tersebut hasil rekayasa AI dengan probabilitas 99,3%, sehingga unggahan video yang beredar di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim bahwa Menko Purbaya meminta data pribadi untuk salurkan bantuan adalah informasi hoax dan tidak benar. Pendengar, demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia, dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan pengajian Quran Surah Al-Hijr ayat 1-13 oleh Ibu Munawaroh dan dengan penerjemah M. Fadel.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
1: Alif Lam Ra.
0: Alif Lam Ra.

Surat ini adalah sebagian dari ayat-ayat Alkitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan

0: Orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim.
1: Jangan.

biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka.

Dan kami tidak membinasakan sesuatu negeri pun, melainkan ada baginya ketentuan masa yang telah ditetapkan.

Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat mengundurkannya.

Mereka berkata, "Hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila."

Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya.

Demikianlah, kami memasukkan rasa ingkar dan memperolok-olokkan itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir.

0: صدق الله العظيم.
1: Mereka tidak beriman kepadanya, Al-Quran, dan sesungguhnya telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang dahulu. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, saat lagi akan kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa orang yang belum mati ketika dia tidur. Allah menahan nyawa orang yang telah ditetapkan kematiannya dan melepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.

Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku yang pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7.

0: terhadap hasud, iri, dan dengki. Sesungguhnya sifat ini mengikis pahala-pahala seperti api yang memakan kayu. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi wali penolong bagi sebagian yang lain. Quran Surah At-Taubah ayat 71.

Prasatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto saat ini sudah resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN pada Rabu 22 Juli 2026 hari ini tadi ya, pendengar. Di mana Sudaryono menggantikan Nani SD yang mengundurkan diri dari jabatannya karena alasan kesehatan. Dilantik berdasarkan keputusan Presiden nomor 78B tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional. Sebelum dipercaya memimpin BGN, ia menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian pada Kabinet Merah Putih. Lahir di Grobogan, Jawa Tengah pada 23 Januari tahun 85, Sudaryono berasal dari keluarga petani di Dukuh Mangunrejo, Desa Tambirejo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan. Dalam sebuah kesempatan, pendengar, Sudaryono mengaku terbiasa membantu orang tuanya sejak kecil sebagai anak tunggal. Ia juga sering memanggul jerami dari sawah untuk pakan ternak milik keluarga. Karier profesionalnya dimulai di 2014 saat dipercaya menjadi korporat sekretari di Nusantara Energy, dan 4 tahun kemudian Sudaryono menjabat sebagai Chief Executive Officer atau CEO pada Garuda TV. Di dunia politik, pendengar, Sudaryono mengawali kiprahnya sebagai asisten pribadi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, di mana pengalaman tersebut membawanya dipercaya menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra di tahun 2020. Pemerintah menilai pengalaman Sudaryono di sektor pertanian menjadi modal penting dalam memimpin BGN, dan sebagai Wakil Menteri Pertanian, pendengar, ia selama ini turut mengawal penyediaan bahan pangan yang menjadi bagian dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Dan informasi ini juga selengkapnya dapat Anda baca, pendengar, di laman kami di rri.co.id. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga agar tetap terhubung dengan dunia.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sering kali kita melewatkan sarapan karena terburu-buru berangkat bekerja. Nah, padahal pendengar, sarapan sangat penting untuk memberi energi untuk memulai aktivitas. Ada 3 rekomendasi sarapan yang simpel pendengar untuk sarapan dan tentunya juga sehat. Yang pertama adalah oatmeal, di mana oatmeal adalah produk makanan instan yang terbuat dari biji oat dan juga seringkali dimakan dengan susu. Sangat mudah dibuat karena hanya membutuhkan 2 bahan, yaitu oat itu sendiri dan juga susu cair. Yang kedua pendengar ada roti panggang, yang mana roti panggang adalah roti yang dipanggang menggunakan alat khusus memanggang roti. Dan Anda hanya perlu menaruh roti dalam toaster dan mendiamkannya selama beberapa menit, kemudian ditambahkan selai topping seperti telur juga bisa ya. Namun untuk Anda yang tidak punya toaster, tidak apa-apa, jangan khawatir pendengar, karena roti bisa dipanggang juga dengan teflon atau pan sederhana yang ada di rumah. Dan santapan ini seringkali jadi andalan untuk kebanyakan orang karena proses memasaknya yang mudah gitu ya. Dan yang terakhir pendengar ada yogurt dengan buah segar. Hidangan ini berisikan potongan-potongan buah segar yang dibaluti dengan yogurt yang biasanya ditaruh di dalam mangkuk. Dan perpaduan kedua makanan ini menciptakan makanan yang segar dan kaya akan nutrisi, tetap lezat juga untuk dinikmati. Itu tadi pendengar beberapa referensi makanan instan mudah dibuat ketika sarapan, namun juga tetap enak dan sehat. Nah, makanan-makanan tersebut juga bisa Anda jadikan menu sarapan Anda ya, karena proses pembuatannya mudah dan cepat. Informasi ini pendengar juga sekaligus menutup perjumpaan saya dengan Anda di Tarannya bersama dengan Anda. Kita temani sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan akan bergantian dengan rekan siar M. Fadel untuk temani Anda dalam rangkaian Samarinda Malam. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Inspirasi. Lintas Informasi.
1: Rom 1.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kehadiran Bank Kaltim Tara Cabang Sendawar dalam gelar teknologi tepat guna TTG 12 tingkat Provinsi Kaltim 2026 mendapat apresiasi dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui stand pameran yang berada di kawasan Taman Budaya Sendawar TBS Kecamatan Barongtongko. Bank Kaltim Tara dinilai turut mendukung pengembangan inovasi teknologi pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah UMKM serta percepatan digitalisasi layanan perbankan di daerah. Apresiasi tersebut terlihat saat Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menyampaikan dan menyempatkan diri mengunjungi stan Bank Kaltim Tara. Dalam kunjungan itu, Bupati melihat secara langsung berbagai layanan dan inovasi perbankan digital yang diperkenalkan kepada masyarakat maupun peserta gelar TTG dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
1: Rom 1.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. 5 sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.

Selamat malam pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, di tengah heningnya malam yang mulai menyelimuti kota tepian Samarinda, bersama saya rekan siaran Padil menyapa Anda pendengar di rangkaian Samarinda malam. Dan semoga di saat ini para pendengar dimanapun Anda berada senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, penuh kebahagiaan dan dikelilingi kasih sayang orang-orang tercinta ya. Dan juga semoga semuanya bisa menikmati waktu malam ini dengan tenang, bisa berkumpul bersama keluarga tercinta, berbagi cerita setelah seharian beraktivitas, atau mungkin sekedar beristirahat dengan nyaman di rumah masing-masing. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ya rasanya mungkin hari ini agak berbeda ya, karena beberapa waktu sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya cuaca begitu terik dan panas di Kalimantan Timur secara umum. Karena sejak siang langit kota tepian Samarinda, apakah juga berlaku di wilayah lain khususnya di Benua Hitam Kalimantan Timur? Ya, seperti Samarinda tadi, sejak tengah hari memang cuaca mendung, bahkan sempat diguyur hujan meskipun dengan intensitas sedang ya. Ya, bagi kita yang beberapa hari terasa merasakan hawa panas ya, cukup mungkin menyengat di tengah musim kemarau, dan kedatangan hujan tadi juga mungkin akan terasa menyejukkan. Dan udara yang tadinya kering dan panas kini sudah berubah sedikit segar. Aroma tanah dan tercium di mana-mana, dan suhu udara pun perlahan turun ya pendengar, dan menjadi nyaman. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda di rangkaian Samarinda malam, kami nanti akan awali dengan sajian informasi-informasi update ya. Dan silakan untuk Anda yang berbagi informasi juga kami undang langsung di jalur WhatsApp kami untuk pesan singkat di 0811 55 44 976. Dan jangan lewatkan juga nanti pendengar sajian Ruang Rindu Berjaringan Nasional, akan hadir juga pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah, dan dengan bintang tamu yang luar biasa yaitu Bis Jam ya, jangan lupa. Dan jangan lewatkan nanti sajiannya melalui Pro 1 RRI Jakarta. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, selamat malam untuk Anda. Selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga, selamat beristirahat, dan selamat menikmati kesejukan kota dimanapun Anda berada. Jangan kemana-mana, karena rangkaian acara Samarinda malam akan kami hadirkan, dan kami akan mulai dengan sajian informasi-informasi update di suasana malam hari ini. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: 101 Radio Republik Indonesia Samarinda mengawali kebersamaan kita di rangkaian Samarinda malam ini ya. Kami hadirkan informasi ini terkait Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono tiba di gedung BGN pada hari ini ya, Rabu 22 Juli 2026. Dan Sudaryono tiba sekitar pukul 17.15 waktu Indonesia Barat tadi, lengkap dengan setelan jas hitamnya. Ya, pria yang dipanggil akrab dengan Sudaryono pendengar setibanya di kantor langsung disambut para pejabat BGN ya. Satu persatu pejabat mulai dari wakil hingga deputi menyalaminya. Sudaryono memberi dan menyambut juga seluruh awak media ya yang menyambutnya. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, pihak Humas BGN pun langsung meminta awak media untuk menunggu hal itu dikarenakan Kepala BGN Sudaryono tengah memimpin jalannya rapat pimpinan dari BGN ini ya pendengar, di mana sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan Presiden memilih Sudaryono karena dinilai memahami konsep program makan bergizi gratis sejak awal. Nah, sebagai Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono juga selama ini terlibat dalam penyediaan pasokan pangan yang menjadi bagian penting dari pelaksanaan program tersebut. Prasetyo mengatakan ya pendengar, pengalaman Sudaryono di Kementerian Pertanian ini menjadi salah satu pertimbangan utama Presiden dalam menentukan pengganti Kepala BGN. Pemerintah berharap kepemimpinan baru dapat memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis sekaligus juga meningkatkan tata kelola Badan Gizi Nasional. Selengkapnya pendengar, Anda bisa baca ya melalui laman rri.co.id, dan terkait hal ini kita juga akan hadirkan bagaimana seorang Sudaryono yang saat ini tengah memimpin BGN ya. Nanti kami akan hadirkan informasinya untuk Anda di rangkaian Samarinda malam. Ya, kami sudah buka dua jalur telepon untuk Anda untuk berbagi informasi, silakan, atau mungkin melalui pesan singkat di jalur WhatsApp di 0811 554 4976.
1: Hi everybody.

0: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, seperti yang sudah kami informasikan tadi ya, ini terkait Nanik SD yang mundur dari Kepala Badan Gizi Nasional. Ya, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Nani Sudaryati Deang dikabarkan memang mengundurkan diri dari jabatannya ya pada Rabu 22 Juli 2026, dan pengumuman mengenai hal ini disampaikan langsung melalui unggahan pada akun media sosial pribadinya. Mantan wartawati itu mengungkapkan alasannya untuk mundur terkait masalah kesehatan ya, di mana Nani juga mengaku telah berpamitan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menjalani pengobatan. Ya, pendengar Pro 1 RI Samarinda dimanapun Anda berada, terkait hal ini pendengar, di mana disebutkan bahwa Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia menegaskan bahwa pengunduran diri Kepala Badan Gizi Nasional BGN Nani SD yang ini tidak terkait tekanan hukum ya. Pemerintah menyatakan keputusan tersebut murni didasari atau dengan alasan kesehatan. Nah, Deputi Bidang Kemitraan dan juga Hubungan Media Bakom RI Kurnia Ramadana mengatakan alasan pengunduran diri ini telah disampaikan secara terbuka oleh Nanik, dan karena itu pemerintah meminta masyarakat tidak mengaitkannya dengan isu lain. Ya, pendengar Pro 1 RI Samarinda, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto juga direncanakan akan melantik Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjadi Kepala Badan Gizi Nasional BGN yang baru. Hal ini diungkapkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada, sebelum kami ajak Anda untuk berbagi informasi berikutnya di rangkaian Samarinda malam ini, kita jeda sejenak, kita akan dengarkan terlebih dahulu seruan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya pukul 19 lewat 37 menit waktu Indonesia Tengah. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala.
2: Berilah aku 6 jaminan, aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara, penuhilah jika kalian berjanji, tunaikanlah amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian, rendahkan pandangan kalian, dan jagalah tangan kalian. Hadis riwayat Ahmad.

Mukminin, Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah karena urusan diri pribadi beliau, kecuali jika dilanggar batasan syariat Allah, maka beliau sallallahu alaihi wasallam akan marah dengan pelanggaran tersebut karena Allah. Hadis riwayat Bukhari.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di

107,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, lagu ciptaan dari Maya Estianti, Aku Pasti Kembali, yang dipopulerkan oleh Krisdayanti, barusan berlalu dari ruang dengar kita. Dan pendengar, saatnya juga kami ajak Anda untuk menyimak esensi buku kali ini dengan judul Home Sweet Loan, karya dari Almira Bastari.
1: RRI Samarinda dalam esensi buku. Novel Home Sweet Loan ditulis oleh Almira Bastari, seorang penulis muda yang namanya sudah populer di Indonesia. Adalah buku yang mengangkat tema keuangan dan kepemilikan rumah. Buku ini secara mendalam membahas berbagai aspek terkait pinjaman rumah, strategi keuangan, dan tantangan yang mungkin dihadapi oleh para pembeli rumah. Dalam esensi buku ini, penulisnya menguraikan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang proses pinjaman rumah. Dengan bahasa yang jelas dan sederhana, buku ini memberikan wawasan tentang berbagai jenis pinjaman yang tersedia, beserta pro dan kontra masing-masing. Pembaca diajak untuk memahami bagaimana perhitungan bunga, jangka waktu, dan faktor-faktor lainnya mempengaruhi keputusan finansial mereka. Novel Home Sweet Loan akan memberikan gambaran sesungguhnya mengenai kehidupan kaum kelas menengah yang cenderung mepet bawah, yang berjuang untuk memiliki tempat pulang. Meski terdengar seperti novel yang sangat serius, novel ini masih tetap masuk ke dalam kategori ciklit romantis. Novel Home Sweet Loan mengisahkan tentang perjuangan 4 orang sahabat yang berbeda nasib untuk membeli rumah. Cerita Home Sweet Loan akan terfokus pada kehidupan pribadi tokoh utamanya yang bernama Kaluna, termasuk kisah cintanya dengan kekasihnya yang kaya raya. Selain itu, Home Sweet Loan juga menyoroti strategi keuangan yang cerdas untuk memaksimalkan investasi dalam kepemilikan rumah. Penulis membahas cara-cara mengelola keuangan pribadi secara efisien, termasuk tips untuk mengatasi tantangan finansial yang mungkin muncul selama perjalanan kepemilikan rumah. Buku ini juga mengeksplorasi dampak emosional dari kepemilikan rumah. Penulis menggali rasa bangga dan kepuasan yang dapat dirasakan oleh pemilik rumah, sekaligus mengatasi ketidakpastian dan stres yang mungkin muncul selama proses pinjaman. Selain itu, Home Sweet Loan tidak hanya fokus pada pembeli rumah baru, tetapi juga memberikan wawasan berharga bagi mereka yang sedang mempertimbangkan refinancing atau mengelola hipotek mereka. Buku ini berfungsi sebagai panduan lengkap untuk siapapun yang ingin memahami dunia pinjaman rumah dengan lebih baik. Dengan gaya penulisan yang ramah pembaca, buku ini menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dipahami. Home Sweet Loan bukan hanya sekedar panduan finansial, tetapi juga merupakan teman setia bagi mereka yang memasuki perjalanan kepemilikan rumah. Dengan demikian, buku ini merangkum esensi dari perjalanan keuangan dan kepemilikan rumah, membantu kita untuk membuat keputusan yang lebih baik dan meraih impian memiliki rumah idaman mereka dengan keyakinan. Demikian esensi buku berjudul Home Sweet Loan, karya Almira Bastari, dari RRI untuk Indonesia.
2: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program.
2: Kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual.
0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.
3: Tanggapan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif menggantikan Anik S. Deyang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG ditegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
1: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan oleh untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
4: Sementara itu sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
5: Pertanian tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
4: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman.
0: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Germas Rana guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
6: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
7: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
6: Ini menjadi sangat penting karena, sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting. Karena apa? Kalau setiap kali terjadi kekerasan itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
7: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas Rana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
8: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman, pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar Pak dari Pak Minggu, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
7: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
9: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
10: Yang berkeadilan. Prinsipnya hasil evaluasi kita tanya positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara teknikly lah yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online.
9: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM. Fokus Kemenhub, yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
11: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para saudara-saudara kita yang menggunakan kendaraan roda. Kita menetapkan tarif. Ya, kita juga menetapkan berapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
12: Jadi akan masuk ke
11: mana,
12: Pak, aturan yang terkait
11: dan
12: masuk ke
11: Bitcoin? Kan ini kita satu ekosistem. Ini makanya Pak Lebih WPM mengundang kita, karena ini berkaitan dengan sistem digital, jadi kita ketemu, kita
9: berbicara. Untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan, sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
13: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan dua sprindik baru, namun baru satu sprindik yang sudah ada tersangkanya.
13: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan dua sprindik. Jadi ada dua klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari Blu-ray itu ada total 91M. Yang kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai. Ada selain bea cukai, tapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blu-ray.
14: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
15: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan, supaya pihak-pihak terkait dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini, untuk tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
14: Selain menetapkan satu tersangka baru, KPK juga menerbitkan sprindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam sprindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray Cargo Johnville, ketua tim dokumen importasi PT Blu-ray Cargo yaitu Andri, serta manajer operasional PT Blu-ray yaitu Deddy Kurniawan. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
16: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan.
7: Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga. Karena kebijakan insentif menurut Perry dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
16: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih, lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
7: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level Rp18.000 per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suyendarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka, diperkirakan sebanyak dua kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
17: Untuk terkait dengan BI rate, gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali. Setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik. Dan mungkin kalau memang akhirnya nilai tukarnya belum begitu stabil hingga beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada kenaikan lagi satu kali gitu ya di selama di periode akhir tahun.
7: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75% meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, mengatakan generasi muda perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Laporan Eliana Zahra.
18: This is what I want to see young people embracing the...
7: Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
18: This is what I want to see young people.
19: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam rangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
18: Own this democracy and we have high hopes for you.
7: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jensen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
18: For already many decades, or some decades,
20: selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
18: But democracy is not a finished project.
7: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
2: Brazil is one of the biggest halal producers for the world.
21: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brasil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin mengatakan, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brasil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan negosiasi ekspor daging sapi Brasil ke Indonesia bahkan telah dimulai sejak 2019 dan kini terus menunjukkan tren peningkatan.
22: Kami mulai melakukan negosiasi ekspor daging sapi ke Indonesia sejak 2019. Ekspornya terus meningkat. Tahun lalu, banyak perusahaan Brasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
21: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari, mengungkapkan pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
23: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas. Salah benar halal.
21: Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara, memaksa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silian, Selakas, Ket, Korens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kontignac. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Bakker yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
24: I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a.
25: Saya bangga kepada Mitchell. Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
0: Michel Becker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkarir di Amerika Serikat itu bahkan telah menyumbang satu gol pada laga uji coba melawan Bali United kemarin yang dimenangkan timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brustito. Joseph Brustito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brustito sudah tidak ada dan tidak hidup? Joseph Brustito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikan Pancasila dengan sesungguhnya.

0: Pro 1. Kembali bersama kami dengan Pro 1 dari Samarinda, dan saat ini kita sudah masuk pada pukul 20:35 waktu Indonesia Tengah. Ya, saat hari ini adalah hari Rabu ya, tepatnya tanggal 22 Juli 2026. Dan setiap hari Rabu pendengar, kami akan mengajak Anda khususnya umat Katolik dimanapun Anda berada untuk mengikuti dan menyimak sajian mimbar agama Katolik. Kali ini dengan judul Mengapa Engkau Menangis, Siapa Engkau? Bersama Bapak Yosef Gerontokan. Ya pendengar, khususnya umat Katolik dimanapun Anda berada, dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Mimbar Agama.
2: Saudara-saudari pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Apa kabar para pendengar? Semoga para pendengar sehat dan selalu diberkati Tuhan. Senang sekali saya Yosef Gerontokan, S.Pil., M.Pd., dapat menemani saudara dalam acara Mimbar Agama Katolik. Para pendengar yang berbahagia, hari ini kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan, firman kebenaran dan hidup yang membawa kita dalam suasana kebahagiaan dan kasih. Tema kita hari ini adalah Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Untuk itu, kita awali perjumpaan kita ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua, sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, engkau telah mengutus Yesus ke dunia untuk menyelamatkan semua orang. Dialah jalan yang mengantar manusia kepadamu. Dialah kebenaran yang menjadikan pegangan hidup setiap orang. Dialah hidup yang memberikan jaminan keselamatan bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Dia telah ada di dunia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Maka kami mohon kepadamu, terangilah hati semua orang, agar semakin terbuka untuk mengenal dia. Dialah putramu yang kau kasihi, dan kepadanyalah engkau berkenan. Semoga semua orang selalu berusaha hidup dalam kasih yang diajarkan Yesus sebagai hukum yang utama, agar dengan hidup saling mengasihi, semua orang sampai pula kepada Yesus, Juru Selamat yang sejati. Pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk semua umat Katolik dimanapun berada. Semoga mereka selalu diberkati Tuhan dan diberikan rahmat yang berlimpah. Dengan demikian, kami pun beroleh keselamatan yang diperjuangkan oleh Yesus Kristus lewat sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Pendengar yang berbahagia, marilah kita mendengarkan bacaan-bacaan suci yang diambil dari kitab suci. Bacaan pertama diambil dari kitab Kidung Para Rasul, Kidung Agung, bab 3 ayat 1-4a. Di dalam kerinduannya, sang mempelai berkata, pada malam hari di atas peraduanku, kucari jantung hatiku. Kucari dia, tapi tak kutemukan. Aku bangun dan berkeliling di kota, di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan, kucari dia, jantung hatiku. Kucari dia, tapi tak kutemukan. Aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Baru saja meninggalkan mereka, kutemukan jantung hatiku, kupegang dia, dan tak kulepaskan lagi. Dalam bacaan Injil Yohanes, bab 20, ayat 11-18. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Para pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, dalam hidup ketika merasa kehilangan arah, kita berdoa tetapi seolah tidak ada jawaban. Kita datang ke gereja namun hati masih terasa kosong. Kita tetap menjalani rutinitas iman, tetapi Tuhan merasa begitu jauh dari hadapan kita. Pengalaman seperti ini bukanlah tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita. Justru seringkali di tengah pencarian itulah Tuhan sedang mempersiapkan sebuah perjumpaan yang lebih dalam. Bacaan pertama melukiskan kerinduan seorang yang tidak menyerah mencari pribadi yang sangat dicintainya. Ia terus melangkah meskipun pencariannya belum membuatnya hasil. Kerinduan yang tulus membuatnya tidak berhenti sampai ia menemukan yang dicari. Gambaran ini mengingatkan kita bahwa relasi dengan Tuhan bukanlah sesuatu yang pasif. Bacaan dari Kitab Kidung Agung menggambarkan kerinduan mendalam akan orang yang dikasihi. Kerinduan itu dapat menjadi gambaran kerinduan jiwa manusia kepada Allah, seperti Maria Magdalena yang tidak berhenti mencari Yesus. Umat beriman diajak untuk terus mencari Tuhan dalam doa, pelayanan, dan kehidupan sehari-hari. Pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, kasih selalu mendorong seseorang untuk mencari, menantikan, dan tetap setia, bahkan ketika jawabannya belum terlihat. Kerinduan yang sama kita lihat dalam diri Maria Magdalena. Setelah menyaksikan penderitaan dan wafat Yesus, ia tetap datang ke kubur pada saat hari masih gelap. Ia datang bukan karena memiliki jawaban, melainkan karena cintanya kepada sang guru lebih besar daripada rasa takut dan kecewanya. Air matanya menunjukkan betapa dalam kasih yang ia miliki. Namun justru di tengah kesedihan itu, Tuhan yang bangkit hadir menghampirinya. Menariknya, Maria tidak langsung mengenal Yesus. Kesedihan membuat pandangannya tertutup. Baru ketika ia dipanggil secara pribadi, matanya terbuka dan hatinya mengenali bahwa dia yang selama ini dicarinya ternyata sudah berada begitu dekat dengan dia. Seringkali pengalaman kita pun demikian. Kita sibuk mencari Tuhan dalam hal-hal yang luar biasa. Padahal ia sudah hadir melalui keluarga, sahabat, dalam perayaan Ekaristi, dalam perayaan Sabda, bahkan melalui pengalaman hidup sehari-hari. Hanya saja hati kita belum cukup mengenang untuk mengenalinya. Perjumpaan dengan Kristus yang bangkit tidak berhenti sebagai pengalaman pribadi. Maria Magdalena segera diutus untuk membawa kabar sukacita kepada para murid. Ia yang datang dengan hati yang penuh air mata, pulang dengan hati yang penuh harapan. Ia yang awalnya mencari, kini justru menjadi saksi. Inilah buah sejati dari perjumpaan dengan Tuhan. Hidup yang diubah dan keberanian untuk mewartakannya kepada orang lain. Pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, Gereja memberitakan gelar yang istimewa kepada Santa Maria Magdalena sebagai rasul bagi para rasul. Bukan karena ia paling hebat, tetapi karena cintanya kepada Kristus yang membuatnya tetap setia di saat banyak orang telah pergi. Kesetiaan itulah yang membuatnya menjadi orang pertama yang menerima tugas untuk mewartakan kebangkitan Tuhan. Pada pesta Santa Perawan Maria, pada pesta Maria Magdalena ini, kita diajak untuk bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah kita masih memiliki kerinduan yang besar untuk mencari Tuhan? Ataukah kita mulai merasa cukup dengan rutinitas iman tanpa sungguh merindukan perjumpaan dengannya? Semoga teladan Santa Maria Magdalena mengajarkan kita bahwa mereka yang dengan tulus mencari Tuhan tidak akan dibiarkan mencari selamanya. Pada waktunya, Kristus akan datang memanggil kita secara pribadi, mengubah air mata menjadi sukacita, dan mengutus kita menjadi saksi kasih-Nya bagi dunia. Para pendengar yang berbahagia, Santa Maria Magdalena menjadi teladan seorang murid yang mencari Tuhan dengan seluruh hati. Dalam Injil Yohanes, kita melihat Maria datang ke kubur Yesus ketika hari masih gelap. Ia datang bukan karena memahami semuanya, melainkan karena kasih-Nya yang besar kepada Yesus. Kesedihan Maria berubah menjadi sukacita ketika Yesus memanggil namanya, Maria. Panggilan itu membuka matanya bahwa Tuhan yang ia cari ternyata hadir di dekatnya. Dari seorang yang menangis karena kehilangan, Maria menjadi pewarta pertama kebangkitan Kristus dengan berkata kepada para murid-Nya, "Aku telah melihat Tuhan." Pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, surat Paulus kepada jemaat di Roma mengingatkan agar hidup kita menjadi persembahan yang hidup. Bagi Allah, kasih kepada Tuhan harus tampak dalam tindakan, saling mengasihi, melayani, mengampuni, serta mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Pendengar yang berbahagia, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami memberikan hidup kami kepada-Mu. Buatlah hidup kami sebagai persembahan kurban yang harum wangi bagi Allah. Tolonglah kami agar senantiasa memperkenalkan Kristus bagi orang lain, agar dengan demikian setiap orang dapat mengenal dan mengalami kasih-Mu. Satukanlah kami dalam cinta kasih-Mu dan doronglah kami membangun suatu masyarakat yang hidup rukun, sehati sejiwa, tempat tiada lagi yang merasa diasingkan. demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Para pendengar yang berbahagia, tak terasa sudah di penghujung perjumpaan kita dalam acara Mimbar Agama Katolik. Semoga nilai-nilai iman yang kita renungkan pada hari ini memberikan kita kekuatan dan kebahagiaan. Saya Yosep Gorontokan, penyuluh agama Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, mohon diri. God bless you.
1: Mimbar Agama.
0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, demikian tadi telah kami hadirkan ya sajian Mimbar Agama Katolik bersama Bapak Yosep Gorontokan. Dan pendengar, 10 menit jelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kami akan isi sajian selingan untuk Anda, karena nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah kami akan hadir dalam program Ruang Rindu Berjaringan Nasional ya, yang akan menghadirkan bintang tamu. Nanti ada Bass Jam dipandu bersama Isan Tarore dan juga Andes. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Kangen suara kampung halaman? Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.

0: air mineralnya 2 ya.
1: Boleh Mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh Bu.
1: Ini ya Mas.
0: Makasih Bu. Ini Kus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mas, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh.
3: Mendengar Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami mengajak Anda untuk bergabung bersama Prosatu RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional Ruang Rindu.
4: Lewat

0: RRI Pro 1 Jakarta. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, kali ini agak berbeda ya.
0: Betul.
1: Biasanya Andes ditemenin sama
0: Mbak Ita Purnamasari atau Yudi Ismail.
1: Oke, tapi kali ini ditemenin sama Andes dan juga Isan Tarere.
0: Ah, senang sekali.
1: Jadinya ini ruang rindu agak muda dikit ya.
0: Memang kita masih muda.
1: Oke, benar banget lagi.
0: Jadi ini perjaringan nasional. Jadi selamat malam untuk Anda semua dari Sabang sampai Merauke.
1: Iya, luar biasa ya. Aku senang banget ya. Hmm. Aku bisa nemenin malam-malam biasanya kan aku cuma nemenin siang sampai sore.
0: Iyalagi.
1: Buat semua pendengar-pendengar. Tapi kali ini aku Isan Tarere bisa join di ruang rindu. Aku tuh selalu seperti namanya, ruang rindu.
0: Betul.
1: Aku tuh selalu rindu tahu sama sama siaran malam ini.
0: Iya, kita juga rindu dengan kedatangan Mas Isan di malam-malam. Bener loh. Kan bisa dihitung sama jari nih ya.
1: Bisa banget
0: kalau
1: lagi.
0: Kalau dalam 1 tahun
1: berapa kali?
0: Iya benar. Bersama Isan Tarere malam ini
1: dengan Andes Satria. Bukan main Andes. Sehat tapi Andes.
0: Sehat. Alhamdulillah, semoga Isan Tarere juga sehat ya.
1: Amin, aku mah sehat selalu, subur selalu, bahagia selalu.
0: Terlihat dari wajah cerianya itu.
1: Iya, tapi hari ini kita
0: kenapa?
1: Bukan berdua doang dong.
0: Oh iya dong, hari ini rame banget.
1: Iya sih, bukan hanya bertiga juga sih.
0: Makanya, biasanya kalau gak berdua, bertiga, berempat. Nah, ini
1: maksimal
0: lebih.
1: Berempat.
0: Iya, ini lebih.
1: Berapa orang?
0: Seru banget. Pokoknya ini lebih dari tiga.
1: Iyalah. Pasti juga semua pendengar yang memang udah tahu updatean dari semua media sosial, kita udah tahu siapa bintang tamu kita sekarang. Jadi sambil nunggu bintang tamunya, kita persilakan masuk. Jangan lupa kalau mau gabung-gabung, telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499 atau
0: WhatsApp.
1: Di WhatsApp. Di
0: boleh
1: WhatsApp kita di
0: 0811-7972-7912. Jadi jangan kemana-mana, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.

0: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya, demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, seperti yang tadi sudah disampaikan, hari ini ada aku Isantarere dan juga
2: ada Anda Satria. Dan kita gak berdua aja.
3: Betul.
2: Gak bertiga juga, gak berempat juga.
3: Tapi kita Bram.
2: Apa tuh?
3: Beramai-ramai. Tuh kan,
2: suaranya udah kedengeran.
3: Jokes bapak-bapak tuh bisa ketawa bapak-bapak.
2: Emang udah cocok.
3: Aduh, selamat malam abang kakak, teteh, semuanya.
2: Selamat malam.
3: Wah, harus ada nadanya ya, pecah suara banget ya.
2: Seru sekali malam hari
3: gitu
2: ini
3: ya. Ada siapa sih Andes?
2: Nah, ini dia, langsung aja deh kita kenalin, ini dia the best jam. Udah kangen banget.
3: Iya kan? Kangen nama apanya?
2: Bukan pujangga. Kalau itu doang lagi ya. Banyak yang itu doang lagi.
3: Padahal lagunya
2: ada jatuh cinta.
3: Sebutnya lagi.
2: Ada radio, ada rindu bermimpi ku sambut Ramadan pun ada lagu religi.
3: Apa? Sapaannya kalau fansnya Best Jam?
4: Best Jam Friends.
3: Best Jam Friends. Berarti ini Best Jam Friends.
2: Yeay. Lulus.
3: Aduh, ya seperti yang tadi sudah kita sampaikan, buat semua pendengar, hari ini bintang tamu kita adalah Best Jam. Siapa aja sih yang hadir ke studio hari ini?
2: Iya dong.
3: Apakah lengkap, apakah kurang?
2: Boleh diangkat.
3: Jemuran sih kayaknya.
2: Bisa kerupuk juga.
3: Mulai dari yang paling kakak.
5: Paling kakak. Paling kakak. Sita yang main bass di The Jam.
2: Halo Kak Sita.
5: Aku Alsa main drum.
2: Halo Kak Alsa.
3: Terus?
4: Aku Sigit vokal.
2: Halo Kak Sigit.
4: Sama-sama cute kayak
2: main drum. Baru kali ini ya. Lihat Sigit baru kali ini begini.
3: Agak geli ya.
4: Jadi mau kenal jadi
2: ada pressure ya.
3: Terus ada abang yang
4: Alvin.
3: Abang Alvin abang di
4: temannya Sigit.
3: Ya tahu bang, temannya Sigit di pegang apa? Vokal. Oh, vokal.
2: Siap, Kak Sita kan juga, aku juga temennya dong.
3: Aku juga temennya kebetulan. Tapi beneran. Ngakuin enggak? Terus satu lagi.
4: Kalau aku Ramzi main akordeon kalau di.
2: Oh, iya.
4: Gue yang nulis bukunya Best Jam
3: kebetulan. Oke. Jadi akordeon juga?
4: Iya, tergantung request aja.
3: Okay.
4: Ujian kelas 6 itu.
3: Berarti dari personil Best Jam sendiri yang enggak ada berapa orang?
4: Satu orang.
3: Siapa tuh Bang Sigit?
4: Oni yang main gitar.
3: Bang Oni yang main gitar gitu ya.
2: Salam untuk Bang Oni.
3: Sekian perkenalannya.
2: Oh, dari Surabaya. Bang Oni selamat malam. Karena kita juga di relay dari Sabang hingga Merauke.
3: Betul.
2: Ruang Rindu berjaringan nasional hari ini. Betul.
3: Ya lewat kan?
2: Iya.
3: Makanya disuruh dengerin juga ya.
2: Ada kita live juga di YouTube-nya RL Jakarta.
3: Halo. Jadi Kalau itu kamera kita, kalau kamera teman-teman yang
6: sama. Ah, yang sini.
2: Sama aja sih, kelihatan juga.
3: Gimana Andes?
2: Iya, nah ini bicara juga tadi langsung aja mungkin ya, udah di teaser sama Bang Ramzi.
3: Penulis
2: buku.
3: Nah, ini sebenarnya apa? Kok Best Jam buku? Bukannya Best Jam itu adalah band, penyanyi?
2: Terus ini harusnya
3: harusnya kalian bernyanyi, bukan berpuisi. Iya. Salah.
2: Atau ngeluarin lagu gitu.
3: Iya. Ngeluarin
2: lagu ini
3: kenapa tiba-tiba ngeluarinnya buku? Dalam rangka apa?
2: Iya.
3: Boleh diceritakan siapa yang mau menceritakan?
4: Kayaknya mungkin udah biasa kali ya kalau misalkan ada band gitu yang memperingati ulang tahunnya,
3: anniversary-nya
4: ngeluarin karyanya tuh lagu gitu.
3: Yes.
4: Kita udah pernah sih, udah pernah single, udah pernah bikin EP juga pada saat anniversary akhirnya di tahun ke-32 ini. Bikin apa ya gitu.
3: Wow. Karena
4: bikin buku belum pernah kan gitu. Udah ini gitu, coba.
3: Berarti memang udah benar Best Jam di 32 tahun ya. Berkarya akhirnya memutuskan untuk bikin buku. Bukunya adalah judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Dalam.
2: Ini dalam.
3: Dalam banget, tapi keren loh ini. Ini
2: ilustrasinya ya, warnanya.
3: Ada juga tulisannya Ramzi.
4: Boleh dibuka?
3: X Best Jam.
2: Boleh dibuka katanya.
3: Oh? Boleh dibuka. Boleh dibuka. Ya. Bayar.
2: Ketika dibuka ada invoice.
3: Iya. Ada isinya.
4: Takutnya
3: enggak
4: ada isinya.
3: Oh, ada dong.
2: Kayak buku tulis ya zaman SD.
3: Jatuhnya cuma sampul ya, wah. Agak ngeri ya. Jadi ya, pendengar-pendengar, kita punya.
2: Eksklusif lagi ada tanda tangan.
3: Ini
2: bahannya pun
3: dia memang benar-benar ini di sini kalau kita lihat ya, ini semuanya pendengar ada sejarah-sejarah, ada resep makanan juga.
2: Nasi goreng Best Jam. Itu ada prolognya di depannya, nasi goreng Best Jam ya.
3: Aku shock begitu buka, kenapa ini buku menu?
2: ini menarik.
3: Allahu Akbar. Ini apa sih Bang Ramzi kok bisa begini nih?
2: Bang Ramzi sebagai penulis nih.
3: Coba diceritain boleh gak sih?
4: Ya itu buku biografinya Best Jam ya. Jadi kalau isinya kurang lebih emang perjalanan band ini dari awal mereka, bahkan belum sebelum mereka pakai nama Best Jam ya.
3: Emang sebelum Best Jam apa namanya?
4: Peter Pan.
3: Cikusti kali sangkatan.
4: Banyak lah. Maksudnya kita belum menentukan pakai nama apa. Ada JM Kids, ada dibaca aja nanti di situ.
3: Karena udah 32 tahun ya kak. Jadi ibaratnya kalau gue suruh ingat-ingat kan ketahuan ya.
2: Iya.
4: Tuan Bener daripada gue loh.
2: Oh bisa gitu.
3: Emang cabutan. Aduh. Jadi memang prosesnya adalah untuk bikin buku ini berapa lama tuh kira-kira Bang Ramzi?
4: Nah ini yang bikin buku juga, yang bikin buku.
3: Yang nulis lu kan Bang. Jangan bilang AI.
4: Kurang lebih 2 tahun.
3: 2 tahun.
2: 2 tahun.
4: Memang perjalanan bikin buku ini memang agak-agak prosesnya sempat juga keundur gitu. Jadi memang jadi tadinya awal nih kan ini mau 30 tahun ya sebenarnya ya. Pas saat 30, kalau 30 kan nomor cantik tuh kan.
3: Betul. Iya.
4: Tapi karena proses itu sehingga akhirnya baru 2 tahun selesai. Ya udah jadi pas 32 tahun baru dirilis gitu.
3: 32 tahun akhirnya barulah maksud terjadi.
4: Juga, karena terakhir misalnya di bab terakhir tuh tadinya kita enggak ada bab yang menceritakan soal gitarisnya yang terakhir keluar tiba-tiba gitu. Enggak.
2: Maksudnya di tengah penulisannya di tengah ada perubahan formasi lagi, ada
3: ya,
2: case
3: ya.
2: Gitu. Jadi akhirnya itu termasuk diangkat di buku itu.
4: Ya, jadi memperpanjang lagi tuh. Tadinya udah mau beres tetap lagi. Ini ceritanya gitu.
3: Untung belum pada saat satu hari sebelumnya enggak ada perubahan lagi. Kalau enggak kan enggak jadi tuh buku.
2: Iya.
3: Aduh.
2: Aduh. Ini semakin seru dan kita juga karena dirilai dari Sabang sampai Merauke, kita beri kesempatan pendengar untuk bertanya juga ya.
3: Iya. Ya. Karena iya, kalau kita yang nanya ntar nggak kelar-kelar juga.
2: Betul.
3: Banyak juga.
2: Iya. Ini kita ke Palu dengan Ibu Farida yang ada di Palu. Kita angkat. Halo, selamat malam Bu Farida.
6: Halo, assalamualaikum Bang Isan Karore, Oma Andes.
2: Ya, waalaikumsalam,
3: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana gimana Ibu Farida, mau tanya apa nih sama bintang tamu kita Best Jam
2: dan silahkan juga
3: Bang Ramzi nih.
6: Iya, mau sapa ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bu Farida.
6: Iya, salam kenal ya dari Bu Farida dari Palu. Ya, mau bertanya ke grup band Bahasa ini, sejak kapan terbentuknya ini? Nah, terus ada kan lagunya yang booming pada waktu itu, bukan Kijangga. Hujan tak berawan.
2: Hujan tanpa
6: ada
2: awan.
6: Ada lagu religinya ya. Jadi Bu Farida cuma ini aja ya, tolong ya dihadirkan lagu bukan Kujangga.
3: Oke. Okay. Oh, biasa ya, kalau hadir lagunya Bu Rockering jalan langsung ya, Bu.
6: Ini saja ya dari Bu Farida, nggak terlalu ini ya, simpel aja. Bang Isan sama Bang Andes mau kirim salam boleh ya?
3: Boleh, silakan.
2: Silakan Bu Farida.
6: Oh iya, makasih ya. Mau kirim salam ya ke Bu dan sahabat Bu Farida yang ada di negara sana. Ada di Jepang ya, sehat, salam bahagia dengan keluarga. Ada Rahma di Padang, Ayu di Maswisana. Terus satu lagi boleh ya, ada Pak Benijo di Manado.
2: Baik.
6: Terus semua pendengar seluruh Nusantara dan penyiar persatu seluruh Nusantara, salam sehat, salam bahagia. Makasih Bang Sejam dan Isan Tarore sama Bang Andes.
2: Sama-sama.
3: Terima kasih Bu Farida.
2: Baik,
3: baik, selamat malam.
2: Selamat malam dari Palu, kita terbang ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam Pak Ahmad.
7: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Alhamdulillah, syukur kita berjumpa lagi di Ruang Rindu ya.
2: Ya, Pak Ahmad.
7: Bidang tamunya siapa ini?
2: Best Jazz Jam, Pak Ahmad.
7: Best Jam, saya kenal dengan Mbak siapa?
2: Halo, Pak Ahmad.
7: Mbak Ita.
3: Oh enggak, Mbak Itanya lagi absen. Jadi digantiin sama saya, Pak Ahmad Isan Tarore.
7: Salam kenal, salam sehat selalu ya.
3: Sama-sama Pak Ahmad.
7: Langsung bertanyaannya.
2: Silakan.
3: Boleh.
7: Oleh Pak Abang ini juga langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa ya di era global ini.
3: Oke. Rencana ke depannya di era global ini seperti apa gitu ya.
7: Ya, kepada Ibu Messi di Jambi, Pak Maluki, Etno Borneo, ya, juga ada Ibu Farida di Palu, salam kenal dan salam sehat semuanya. Salam NKRI harga mati.
3: NKRI. Ruang Berbagi Rindu.
7: Selamat malam.
3: Selamat malam Pak Ahmad Abdullah di Jember. Oke, lanjut
2: baik,
3: lagi.
2: Lanjut lagi, ada dari Jember Oma kita ke Ana. Palembang. Oma Ana. Halo, malam Oma Ana.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Iya, Oma Ana.
3: Waalaikumsalam.
8: Itu tumben Bang Andes.
3: Tumben Bang Andes.
8: Kemana emang Mas Yudi?
2: Mas Yudi lagi. Iya.
8: Sekali kan harus tampil juga lah Bang
2: Andes. Betul.
8: Di balik layar terus.
3: Ouch.
2: Baik.
3: Iya. Iya, Oma Ana. I'm good. I'm good dan tetap semok seperti biasa, Oma.
8: Sehat ya.
3: Alhamdulillah, Oma.
8: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah,
3: Oma. Oma Ana mau tanya apa sama kakak-kakak Best Jam?
8: Iya, terima kasih dua-duanya ya.
3: Iya, sama-sama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya.
1: Kan beda tuh Islam bang pengambil. Iya.
2: Makanya judul buku
1: 32 tahun gitu.
2: Iya. Ada oma judul bukunya.
0: Ada.
2: Judulnya dari band sepele hingga 3 dekade. Itu
0: nah,
2: judulnya.
0: Itu judulnya.
1: Jadi artinya itu apa gitu? Dari sepele jadi 3 dekade.
2: Oke, udah nanti kita tanyain kan. Sekalian. Oke.
1: Okay. Isinya buku itu apa? Oke. Okay. Itu pada saat apa sih? Apa malam? Apa dengan isinya itu dengan kegiatan sehari-hari gitu.
2: Oke.
1: Okay. Iya. Makasih ya bintang tamunya ya.
0: Iya. Sama-sama, Oma.
1: Selalu ya.
2: Ya, amin.
1: Biasa dong, Islam.
2: Boleh.
0: Silakan. Iya, Oma. Silakan.
1: Ada Ibu Ama di Sorong, kalau nggak salah ya.
0: Iya.
1: Iyalah, nggak salah. Benar, Bu. Ada Ibu Ama di Sorong.
0: Iya, betul.
1: Semua penyiar-penyiar yang ada di Nusantara RRI Pro 1. Dan salam dong sama Koko alias Yudi Ismail.
2: Siap.
1: Terima kasih dua-duanya, selalu semangat ya.
2: Sama-sama, Mana, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya dari Bogor sekarang.
0: Nah, dari Bogor.
2: Oke, masih ada lagi pendengarnya. Sabar ya. Banyak pertanyaan, nanti kita rangkum. Kita catat. Tenang.
0: Halo, okay. Kang Hasan, selamat malam.
2: Malam.
3: Malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Mande.
0: Iya, Kang Hasan. Ada Iksan Tarori juga dan ada bintang tamu besnya.
3: Kemana ini Bang Yudi sama
2: Mbak Itanya lagi tugas, jadi digantiin Iksan Tarori.
0: Lagi jadi penari ular.
3: Iya, Iksan Tarori. Penari ularnya kemana ini ya?
2: Penari ular kemana? Lagi nangkap ular berarti nih Pak.
0: Pak, ya, Kak Hasan silakan.
3: Dengan best jam ini ya.
0: Betul.
3: Saya sedikit ya, rada ini juga. Acungin jempol ini sudah 32 tahun berutuh itu. Nama best jam itu didatika musik Indonesia sampai itu untuk menjaga keutuhan itu gimana itu resepnya itu.
2: Okay.
3: Itu resepnya itu gimana terus itu bikin lagu itu apa cara bergantian apa gimana apa gimana gitu itu abang-abang yang ganteng-ganteng ini kita sepanjang sponsor saya kirim salamnya ya.
0: Siap
3: Tadinda. Saya baru turun.
2: Omana.
3: Omana.
0: Iya.
3: Terus Ibu Alma juga, terus Ayu di Kepala Tuku Tengah.
2: Oke.
3: Okay. Terus Ciguria.
2: Ciguria, siap. Terima kasih.
3: Selamat malam Bang Ray di Cibinong. Selamat malam semuanya mendengarkan Ruang Rindu, dibungkus semua teman-teman. Buat Bang Andes, Bang Santarore. Ditekan selamat bertugas.
2: Terima kasih banyak.
3: Pasang. Selamat datang di Pro 1 Best Jam.
2: Wede, selamat datang katanya.
0: Yang
2: welcome Pak Hasan ya. Oke, baiklah.
0: Jadi terakhir di sesi ini ada
2: satu lagi.
0: Ibu Ica di Sulawesi Selatan. Kita angkat.
2: Halo, ditanya aja ini
0: enggak dijawab. Malam. Halo Bu Ica, Teka Ica.
4: Selamat malam.
0: Iya,
2: malam.
4: Siapa lagi namanya lupa.
2: Ada Bung Andes dan juga Iksan Tarore.
0: Iya.
4: Sama Bang Andes.
0: Iya.
2: Iya. Iksan Tarore.
4: Kenal ya Bang Andes?
0: Salam kenal.
4: Iya.
0: Silakan, Kaica, pertanyaannya untuk Kaica. Best Jam.
4: Mau nanya ini, kalau boleh tahu ada berapa persennya tadi?
0: Oke,
2: berapa personilnya? Terus apa lagi?
4: Aku tadinya mau ngomong sama Mbak Ita kan yang lalu lagi ulang tahun.
2: Betul.
4: Tadi totalnya nggak datang.
2: Iya, kayaknya dia lagi pesta ulang tahun deh sekarang.
0: Nah itu dia.
4: Gitu ya.
0: Iya.
4: Jadi nggak jadi besoknya.
2: Tapi ini juga ada Ita kok kebetulan. Iksan Tarore, Ita juga.
0: Oke. Mantap.
2: Tenang aja kalau disampaikan ke Isan, nyampe kok ke Mbak Ita.

0: lagi Kak Iceng ditanyakan?
1: Sita itu.
2: Cuma mau ini aja, mau nanya sama Mbak Ica aja,
0: tapi Mbak gitu.
2: Ya udah angkat jadi aja.
1: Oh, iya, nggak apa-apa Ica, disimpan buat Rabu depan ya.
2: Iya, insya Allah nanti minggu depan Ica masuk lagi kalau ada Mbak Ica ya.
1: Harus baik. Dong, siap. Ditunggu loh Ica.
0: Oke.
2: Iya, pokoknya salam buat semuanya aja, penyokong satu di seluruh Indonesia.
1: Baik.
2: Kembali kesannya ke selamat sejak sampai jam 12 malam dan semoga sehat selalu.
1: Amin, Allahumma amin. Sama-sama Ica, thank you Ica.
0: Baik. Nah, kita jawab.
1: Mau ditanya?
0: Mau ditanya?
1: Atau kita off dulu sekarang?
0: Dijawab langsung. Pada nungguin ini.
1: Ini katanya, ini serius.
0: Serius.
1: Jadi pertanyaan pertama buat Best Jam ya, dari Ibu Farida di Palu. Sebenarnya Best Jam ini terbentuk sejak kapan? Yang pasti 32 tahun yang lalu.
0: Betul.
1: Kan ini dalam rangka 32 tahun Ibu Farida ya. Aduh. Itu kalau ditanya 32 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu?
0: Itu PR lagi. Itu PR lagi. Tahun 94.
1: Soalnya sama gue cuma beda 3 tahun karir mereka. Mereka lahir, gue baru 3 tahun. Iya kan, gue 37, mereka 3. Oh, misalnya ya. Gak ngurang-ngurangin, gue masih 5 tahun.
0: Tuh ya, nah. Tadi udah terjawab Bu Farida ya. Terbentuk dari tahun 94, sudah berumur 32 tahun.
1: Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad dari Jember.
0: Di Jember.
1: Rencana ke depan di era
3: masa global apa tadi?
1: Era global.
0: Globalisasi
1: seperti sekarang.
3: Soal global-globalan.
4: Terima kasih pertanyaannya.
1: Jawabannya kayak Miss Universe ya. Terima kasih
0: pertanyaannya. Iya ya.
1: Iya benar.
0: Ada bridging itu ya. Iya.
4: Sebenarnya kalau dari Best Jam, karena kita musisi, mungkin rencana kedepannya pastinya akan berkarya dan terus mengelola karyanya.
0: Mantap.
4: Karena kan sekarang era globalnya, kalau musisi tuh globalnya tuh ada Spotify ya, jadi kayak semua musik ada di situ gitu. Jadi
1: kayak bank lagu ya itu jatuhnya ya.
4: Jadi mudah-mudahan musik Indonesia nggak kalah bersaing lah sama musik di luar gitu.
1: Gitu.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama. Baik, perwakilan dari Jawa Tengah.
1: Bukan ya. Bukan lagi pigeon. Allahu Akbar. Lucu juga ya, lagi pertanyaannya di era global seperti sekarang.
0: Yang nyomelin
1: ya.
0: Global.
1: Oh, dia yang ngatur semuanya ternyata. Okay. Ya, berikutnya pertanyaan dari Omana.
0: Omana di Palembang.
1: Namanya kan Best Jam.
3: Artinya apa?
1: Artinya apa?
3: Tanya 32 tahun yang lalu.
1: Betul. Karena sebenarnya kan aku baca sedikit barusan. Yeah. Kalian ini terbentuk dari acara 17 Agustus.
0: Yeah. Nah.
1: Bener ya? Nah. Terus apa hubungannya acara 17-an dengan Best Jam?
5: Nah. Itu ada di buku itu. Mana bisa memesannya di Instagram. Untuk tahu semua jawabannya. Terima kasih.
0: Inilah bukti musisi 32 tahun. Jawabannya udah bisa begini.
1: Jawabannya bisa kalian lihat di buku.
0: Betul.
1: Kalau misalkan bingung nggak bisa dilihat di buku, bukunya nggak dapat, kalian Google. Gimana? Silakan.
3: Sebenarnya simpel sih, Best Jam itu base-nya tadinya
1: bass.
3: Apa namanya?
1: Tempat
3: nama. Nama personil. Inisialnya. Dulu kan awal ada BS. Terus A-nya ada. Anya, Aris, Adon, terus siapa lagi? Anya, Aris, Admil, terus S-nya Sita, Sigit, E-nya dulu ada E-nya, namanya jam-nya itu jam session. Jadi maksudnya bersekian banyak itu jam session, gitu. Inilah band
0: Best Jam.
3: Begitu.
1: Terima kasih. Agak nggak make sense sebenarnya.
3: Tanya,
1: karena gini loh, ini kan personil banyak. S-nya Sigit dan Sita diwakilin satu S.
3: Iya.
0: Make sense ya.
3: Hanya Bass.
1: Oh, kan harusnya BASS ya kan.
0: Basses.
1: Kayak merek chargeran. Okay. Nah, Best Jam.
0: Best Jam.
1: Aku pikir kayak plesetan dari Best Camp.
5: Itu lebih gak make sense loh.
1: Ya kan bisa jadi mungkin kalian adalah teman-teman satu base camp sampai akhirnya.
6: Itu gak mungkin teman-teman satu base camp.
1: Oh, gak mungkin. Kenapa?
6: Gue waktu mulai masih umur 11 tahun waktu ketemu mereka dan Anton itu umurnya 20 something. Lebih deh,
5: pokoknya beda ya, lebih dari 10 tahun.
6: Gue masih SD, dia udah kuliah. Jadi gak mungkin nongkrong bareng ya. Kalau zaman dulu ada anak SD nongkrong bareng anak kuliah tuh ada yang gak bener.
5: Tangkap.
1: Oh iya, benar.
5: Menanyakan sih.
1: Ya, tapi gue dulu gitu sih.
3: Lu yang mana yang SD-nya?
1: Aku yang kuliahnya.
5: Ya terima kasih Om Anang. Jawabannya.
1: Jadi best itu ya dari nama personil ya Oma ya. Jadi kalau ditanya artinya apa, ya itu. Terus ada pertanyaan berikutnya.
5: Iya.
1: Isi bukunya isi tentang, buku apa?
5: Tentang apa?
1: Tentang
5: biografika aja.
1: Silakan Mbak.
5: Atau ada cerita-cerita?
6: Tadi tentang nasi goreng tadi ya.
5: Ah itu dia. Prolognya ya, nasi goreng.
3: Ini yang seperti udah sempat disinggung. Jadi ini perjalanan band dari sebelum bahkan pakai nama Best Jam ngerilis album gitu kan banyak keluar masuknya personil gitu kan sampai terakhir
5: isu-isu
3: ya sampai perjalanan mereka saat ini gitu. Jadi timeline-nya tuh sepanjang itu 32 tahun.
6: Dan yang menariknya ini yang nulis kan Ramzi. Jadi Ramzi nginterview semua pihak yang pernah dan masih
1: bekerja sama.
5: Bekerja sama.
6: Gabungan bisnis atau berinteraksi dengan bisnis. Ini enggak cuma personel, ada manajer, ada produser, ada
5: label.
6: Label yang tadi ada pihak keluarga yang support. Jadi itu lengkap banget, bahkan gue sampai pas baca hasilnya tuh ada hal yang gue baru tahu dari buku hasil dari wawancaranya.
1: Personelnya sendiri baru tahu karena hasil wawancara dari Ramzi.
6: Jadi satu kejadian yang lain ditanya kan semuanya, ternyata mereka ngeliatnya gini, gue waktu ngeliatnya lain. Jadi itu bahkan menarik banget sih.
1: Iyalah, apalagi kan dulu ibaratnya Mbak Sita sendiri masih 11 tahun pada saat join di Base Jam sendiri kan. Makanya
6: paling kecil gak dikasih apa-apa waktu itu.
1: Oh, dikasih permen aja seneng ya. Oh, jadi kamu adalah anak kecil yang dibodoh-bodohi itu. Oh, jangan gitu dong.
5: Langsung dikonfrontir.
1: Lucu juga ya, seru juga ya Res ya.
5: Ternyata
1: seru
5: ini loh. Bahkan dari personilnya aja isi bukunya mereka juga tertarik gitu. Dan baru tahu masing-masing point of view-nya dari personil yang lain
6: makanya
5: gitu.
6: Kita kalau pakai makanya dari penulis dari luar tuh emang biar objektif juga ya. Betul. Maksudnya benar-benar menceritakan sesuai ceritanya aja gitu. Jadi buat yang memang mungkin penggemar base-nya pengen tahu kenapa sih itu cabut, kenapa ini, itu aja bisa baca di sini. Tapi yang enggak pernah tahu base-nya itu siapa dan gimana perjalanannya ya dengan baca ini kayak baca bisa jadi film banget nih karena segala macam ada di situ gitu, macam-macam perjuangan jadi dari bander yang belum bisa ngapa-ngapain sampai manggung banyak banget sampai nggak manggung sampai banyak banget apa ceritanya
1: apa yang down-nya semuanya ada di sini ada ya di sini. Tapi ada pertanyaan juga nih nyambung sih sebenarnya sama semua yang udah diceritain tadi. Pak Hasanuddin nanya.
5: Pak Hasan, betul.
1: Sama-sama pendengar,
5: teman ya, teman-teman pendengar.
1: Sama-sama pendengar. Nah, jadi Pak Hasanuddin nanya, ini kan udah 32 tahun. Oke. Kayak mana tadi ya?
5: Dia asal dari Bogor. Profilingnya asal dari Bogor.
1: Agak susah badeka mana langsung gitu. Nah, pokoknya dia nanya resepnya apa kok bisa tetap bertahan selama 32 tahun bahkan sekarang bikin buku gitu. Selain buku ada musiknya juga tapi keluar.
3: Maksudnya?
1: Jadi kan ini buku nih.
3: Oh, enggak ada.
1: Ada buku gitu.
5: Single
1: enggak ada. Oke.
3: Bukan sama buku ini enggak ada.
1: Enggak ada ya. Berarti boleh dibuat sekarang. Terima kasih.
5: Asik.
1: Katanya kok di challenge gue ya?
5: Ada pressure lagi.
6: Kita yang lain loh biasanya.
1: Aduh. Gimana?
3: Resepnya apa ya? Nah, sebenarnya kan kalau dilihat dari perjalanan BSM kan sebenarnya BSM enggak secara personil enggak bertahan dalam satu formasi gitu kan. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu. Ya, udah keluar masuk lagi
6: siapa sih
3: mungkin ya sebenarnya personil-personil yang sekarang ini yang punya niat untuk bertahan mempertahankan nama BSJ gitu.
1: sama-sama dari niat yang sama sebenarnya yang membuat kalian tetap awet selama 32 tahun.
3: Nah, itu tahu.
1: Ya kan barusan dijelasin. Oh, iya.
0: Hanya ngulang aja loh.
1: Oh ya, maaf, enggak boleh emosi. Ini narasumber.
0: Sabar.
1: Oke.
0: Sabar.
1: Oh, enggak boleh marah sama orang tua. Dosa. Oke. Baik. Jadi itu ya resepnya memang karena memang berjalan dari niat yang sama. Jadi memang benar-benar dia ngebuat 32 tahun. Nah, ini dia nanya juga.
0: Masih dari Pak Hasan.
1: Masih dari Pak Hasan. Kalian kan rame ya nih, band. Kalau bikin lagu, itu nge-create-nya apakah dari satu kepala atau memang semuanya ikut andil untuk menciptakan satu buah lagu? Kok agak nih
3: krik. Di awal-awal sih kita bikin bareng biasanya.
0: Okay.
3: Terus nge-jam gitu ya, jamming terus bikin lagu bareng-bareng. Tapi kalau terakhir-terakhir sih kayaknya lebih ke sendiri-sendiri sih.
1: Baru dirembuk.
3: Iya, setelah jadi ininya, setelah jadi lagunya gitu. Misalkan siapa punya lagu, Alvin punya lagu, kirim di grup gitu kan. Kita dibahas kan sampai mau kayak gimana.
1: Oh gitu, kalau dulu iya.
3: Dulu kan harus ngumpul.
0: Betul.
3: Sekarang kan udah susah ya ngumpul.
1: Iya, udah pada sibuk masing-masing juga ya.
3: Teknologi juga udah memungkinkan untuk gak perlu ngumpul.
1: Iya sih, teknologi udah makin canggih sih. Jadi seperti itu loh Pak Hasan jawabannya. Dulu memang ngumpul. Sekarang sekarang
0: enggak
1: aku coba mau mewakili kayak sekarang kalau mau ngumpul kan ada transport. Jadi kalau bisa lewat WhatsApp kenapa enggak
0: gitu. Atau berbagi G Drive gitu ya.
1: Iya, gampang.
0: Betul.
1: Gitu. Terus ada Ica juga.
0: Iya.
1: Personilnya berapa?
0: Betul. Ya. Ada Mbak Sita juga kan.
1: Sita.
0: Silakan. Ada berapa personil sih sekarang?
6: Oh, kalau formasi yang sekarang ada berlima. Tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Oni.
0: Oni.
1: Oke. Malam ini dia di Surabaya.
0: Surabaya. Baik.
3: Oke. Enggak cuma malam ini sih.
1: Setiap malam
0: tinggal di sana
1: kecuali ya. Lagi off air. Oke.
0: Ya benar, harus diluruskan. Betul Mas Sony. Siap kalau gitu Mas Isan ya.
1: Aku kesel.
0: Terus baik pendengar, nanti keseruan ini akan masih terus berlanjut tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lawat Lagu. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-344-0696 atau 021-344-1499
1: atau juga di via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.

0: menemani istirahat malam Anda. Kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia, menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Kenapa bisa begitu?
2: Emang kenapa lu? Mau bicara mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Saya tembak kamu.
4: Jakarta malam ini. Instagram @

0: Anda masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan tentunya kita masih bersama Best Jam. Yeay. Seru banget punya lagu, punya karya, gak hanya musik atau lagu, tapi juga ada buku menandakan 32 tahun mereka. Nah, kita langsung juga kali ya ke pertanyaan pendengar, karena sudah banyak juga yang menunggu dari Sabang hingga Merauke. Sekarang kita ketemu di Bondowoso, ada Pak Putra Magenda. Halo, selamat malam Pak Putra.
1: Halo, selamat malam kembali Mas
0: Andes, saya dengan Andes dan juga ada Iksan Tarore dan Best Jam tentunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Mana? Kenapa Mas?
0: Iya, silakan Pak Putra, pertanyaannya untuk Best Jam.
1: Saya mau tanya, yang lagu yang barusan diputer itu apa ciptaannya Mas sendiri?
0: Oke.
1: Oh gitu.
0: Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan?
1: Iya, yang saya tanyakan apa masih karirnya sebagai pencipta lagu apa masih berlangsung ke depannya gitu Mas.
0: Oke, itu aja Pak Putra?
1: Iya, gitu aja. Boleh salam-salam Mas ya?
0: Silakan Pak Putra.
1: Oh gitu, salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung, di sana ada Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga saudaraku yang ada di kawasan Jember, Bapak
0: baik
1: Ahmad Abdullah, semoga sehat bersama keluarga dan kru RRI semuanya di kawasan Jember. Terima kasih waktunya Mas.
0: Sama-sama Pak Putra. Terima kasih.
1: Ruang rindu,
2: ruang berbagi rindu.
1: Memori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bondowoso ada
2: siapa tuh?
0: Ayu di
2: ada Maluku Ayu di Maluku Tengah. Ayu, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bang Andes, Mike Santarori.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu.
2: Ayu.
3: Ya, apa kabar nih berdua?
0: Baik, kabar baik dong, Ayu.
2: Ayu.
0: Ayu apa kabar?
3: Ya, kabarnya itu alhamdulillah sangat baik.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
2: Ayu mau tanya apa nih?
3: Best Jam ya.
2: Monggo.
0: Silakan.
3: Hai, selamat malam semuanya.
2: Selamat malam semuanya.
4: Selamat malam, Ayu.
3: Ya, assalamualaikum semuanya ya. Mau nanya nih ya, Bang ya. Semua deh, pokoknya semuanya siapa yang menjawab ya, aja. Tentang lagu Bukan Penjaga itu merupakan pasti single utama dari albumnya. Biasanya mau pakai mana gitu ya?
2: Oh.
3: Terus tadi saya ingin mengucapkan ini kan 32 berkarir ya.
0: 32 tahun.
3: Ya, 32 tahun tuh ya. Bertahan di industri musik ya sebagai best jam gitu. Hikmah dari selama 30 tahun itu apa sih gitu ya yang didapat dari bermusik gitu ya untuk semua lah ya. Ini wajib dijawab untuk semuanya.
2: Baik.
3: Ya.
2: Oke, wajib dijawab.
3: Terus? Oh iya, dong, semangat aja mas semuanya. Albumnya bagus-bagus. Saya suka tadi lagu Bukan Penjaga itu karena dulu waktu masih belia itu orang Maluku bilang Mas Nene Badang tuh katanya suka denger lagu itu.
2: Oh, dengan bukan Penjaga tadi ya?
0: Iya.
2: Oke, baiklah kalau gitu Ayu.
3: Iya, lagi Ayu. Iya, Iksan sama itu aja sih ya. Pokoknya tetap sukses buat Best Jam, tetap semangat ya.
2: Oke, baik. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
3: Jam loh.
2: Oke.
3: Ya, Pak Aneh, saya mau sapa ya sama Pak Widya. Terima kasih, Pak Benijo juga Pak Widi. Maaf buat yang menyapa saya juga. Tetap semangat, tetap sehat ya. Dia untuk semua yang dari seluruh Indonesia.
0: Oke.
3: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terakhir kita ke Toli-Toli, ada Ibu Haryanti.
2: Agak jauh ya.
0: Jauh nih. Halo.
2: Satu kampung kayaknya sama Bang Ramzi ya.
0: Malam.
5: Malam Mas Iksan Tarore bersama Bung Andi Saputra.
2: Iya, malam Ibu Haryanti. Berbagi
5: lagi rindu memori dengan Raju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh. Desyem, selamat malam. Aduh, ini terkenal ya dari dulu ya. Tapi ya, saya waktu di Depok gak pernah ketemu langsung sama Desyem.
2: Iya, berarti nanti ditunggu jadwal manggungnya, Best Jam.
5: Berarti jadwal terbangnya itu padat banget ya.
2: Iya dong.
5: Saking gak pernah ketemu. Wah, ini kalau menurut saya hebat ya. 32 tahun berkarya, Best Jam. Terus nulis buku. Saya mau nanya nih pada Best Jam teteh sama mas-masnya. Itu trigger utamanya sampai bisa buat buku tuh apa sebenarnya ya? Dan selama ini kalau mau misalkan ada mau manggung lagi atau mau nyanyi lagi gitu ya, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi bahkan band-band indie juga banyak.
0: Betul.
5: Itu kira-kira bestnya bisa collab sama siapa itu? Aja pertanyaannya. Oke, pantes untuk semuanya, untuk bestnya teteh sama masnya ya. Dan juga saya mau mengucapkan, kita semua anak-anak bangsa, jadi saya mau mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli di besok hari ya. Semoga siap. Anak-anak bangsa terus berkarya, terus sehat, terus semangat, pastinya nggak boleh ada yang bete.
2: Benar, harus semangat ya, Bu ya.
5: Itu aja ya. Oke, salam untuk semua pendengar RRI 1, pencinta Ruang Rindu di seluruh Nusantara. Terima kasih Mas Iksan Tarore, tak pernah padam.
2: Ouch.
5: Untuk Mas Andi Saputra juga.
2: Siap. Terima kasih banyak, Mbak Rianti.
5: Rindu memori lewat baju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Masih ada lagi pertanyaan atau
0: sudah,
2: langsung ya?
0: Langsung dijawab.
2: Langsung saatnya. Dijawab dari Ayu juga. Tadi sebelumnya ada?
0: Dari Putra.
2: Dari Magenda. Pak Putra. Iya.
0: Iya, di Bondowoso. Ini karirnya bisa sepanjang ini, kata Pak Putra, apa tadi ya? Jadi lupa. Yang jadi lupa Pak Putra, maaf. Karirnya bisa sejauh ini, apa sih resepnya gitu kayaknya. Tapi pertanyaannya sebenarnya udah dijawab juga
2: ya,
0: tadi.
2: Dijawab tadi resepnya apa ya, Pak itu Putra. Salah satunya punya niat yang sama.
0: Betul.
2: Menjalani niat yang sama, sama-sama ingin mempertahankan nama Best Jam ini ada di industri musik.
0: Nah, itu dia.
2: Selain itu ada pertanyaan dari Ayu,
0: Ayu
2: di Maluku.
0: Maluku Tengah.
2: Bukan Pujangga ini sebenarnya awalnya apakah memang udah direncanakan untuk jadi single utama di album pertama atau bagaimana? Boleh diceritakan?
4: Alvin kayaknya mau jawab-jawabannya.
2: Ah, monggo loh.
4: Ada di buku itu semua
2: cerita. Allahu akbar. Iya banget lagi jawabannya, udah tahu lagi kalau Bang Alvin.
6: Untuk apa 2 tahun kita mau coba nulis buku?
2: Oke.
6: Kita dikembalikan tanya lagi.
2: Oke.
6: Hargai dong karya itu.
0: Iya, baik. Oke, Bang. Siap.
2: Aku bingung pendengar mau tanya apa lagi.
6: Semua jawab. Nanti diginin. Untuk apa kalian ke sini
2: Kalau kita gak bisa bertanya, gimana kalau kita rilis aja bukunya?
0: Tapi Ayu juga tadi pertanyaannya menarik karena bertahan udah lama nih. Apa
2: 32
0: hikmahnya
2: tahun.
0: Katanya? Hikmah dari 32 tahun bermusik. Nah, ini.
4: Hikmahnya, banyak. Tadi ngomongin apa ya? Bukan Pujangga dulu kali ya?
2: Bukan Pujangga dulu. Silakan, kasih tahu.
4: Pujangga itu di album 3 ya. Salah satu album yang memang lumayan membuka rezeki banyak buat kami semua sampai sekarang.
2: Alhamdulillah.
4: Lagu itu uniknya, lagu Bukan Bujang itu diciptain terakhir. Jadi album itu kan kalau zaman dulu kan ada pita kaset ya, ada durasi sekian gitu. Pas sudah dihitung, kurang satu lagu secara durasi. Langsung ngebut, kayaknya langsung ke studio, terus kita jereng-jereng, akhirnya keluar nadanya dulu. Terus harus rekaman dalam berapa hari kemudian. Langsung godok liriknya, bareng-bareng juga bertuju di kamar gue kalau enggak salah. Terus ya udah benar-benar langsung bikin, itu terinspirasi dari cerita sih, sebenarnya ada cerita film seri dulu tuh. Nama film serinya Party of Five, jadi ada dua karakter yang beda banget tuh, dua cowok yang berbeda satu cewek gitu, beda banget. Dari situ kita ambil inspirasi. Jadi lagu itu sebenarnya tadinya hanya untuk menjadi pelengkap album 3 aja. Enggak dijadiin single utama. Bahkan judulnya bukan
2: Pujangga.
4: Akhirnya itu sih sebenarnya menarik. Judulnya bukan itu lagunya. Habis itu pas dicek ulang, jadi ada judul lain lagi yang lebih menarik. Ya udah, jadi lagunya judulnya Bukan Pujangga. Itu yang memutuskan menjadi jagoan pertamanya dari label sih. Jadi waktu itu kita udah punya jagoan yang lain, udah pengen lagunya ini, lagunya itu gitu ya. Gak ada yang kena label, denger lagu itu langsung ini lagu.
2: Dan ternyata
0: The Rest is History.
2: Betul,
0: history.
2: Ya.
0: Betul. Ini ada di playlist anak-anak 90-an tentunya.
2: Yes, yes banget lagi. Gen milenial, terima kasih. Halo. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Haryanti di Toli-Toli.
6: Tadi hikmahnya belum dijawab.
2: Akhirnya dia mengingatkan juga loh.
0: Mungkin Mas Alvin yang ingin menjawab. Iya, mungkin Mas Alvin. Kita kasih kesempatan.
7: Hikmahnya apa, Jo?
6: Karena aku baru separohnya.
7: Dari separohnya itu hikmahnya gimana?
6: Oke, silakan.
7: Iya, lanjut. Lu ini.
0: Tukar pemain. Iya, silakan hikmahnya, Mas Alvin.
6: Apa ya hikmahnya? Ngeband 32 tahun hikmahnya apa?
7: Iya, yang pasti Alvin mau jawab.
0: Dilempar lagi.
6: Pertanyaannya susah loh, bagus sih. Ya, kalau secara PSM sih hikmahnya bagi kita sih sekarang band jadi kayak keluarga. Itu yang udah rasanya jelas beda daripada yang baru-baru ngeband kumpul cuman untuk gig event tertentu gitu. Kalau bagi kita ini udah rasanya udah lebih dekat dari itu gitu. Jadi kita punya keluarga yang lain lah. Salah satunya itu dari saya, mungkin dari Mas Sigit lain.
0: Nah, itu dia. Iya. Gimana
7: lagi?
0: Gimana Mas
7: Sigit? Ngerasain ini ya, tahu gimana susahnya membangun sesuatu gitu. Ya dari band kan dari bukunya aja kan band sepele dari dekade gitu. Mempertahankan, membangun, mempertahankan terus sekarang ya memperjuangkan cuma tetap ada. Jadi tahu susah ya ternyata.
0: Tiga dekade lagi bertahannya. Main-main ini memang. Dari band sepele hingga tiga dekade itu judul bukunya. Pendengar atau juga tadi Mbak Ayu di Maluku Tengah ya. Ini ada semua jawabannya sebenarnya di sini dan bisa dibaca juga tentunya. Kita ke Toli-Toli tadi pertanyaan dari Ibu Haryanti. Ibu Haryanti bilang trigger utama dari buat buku ini akhirnya apa gitu. Mungkin ada cerita di baliknya sebelum akhirnya memutuskan bikin buku kali ya gitu.
4: Trigger utamanya sebenarnya dari kitanya udah pernah ada ide dari kalau nggak salah itu tahun ke-25. Jadi itu silver lah ya, silver perayaan silver gitu. Cuman nggak terlalu di follow up dengan baik karena ternyata kesalahannya adalah dibikin oleh internal sendiri gitu. Jadi akhirnya kurang lengkap, kurang menyeluruh, terus jadinya nggak ada point of view dari luar malahan. Nah ternyata beberapa tahun kemudian bersambut dengan idenya Kak Ramzi. Kak Ramzi gimana awalnya?
0: Gimana?
8: Kalau awalnya sebenarnya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sigit aja.
0: Boleh.
8: Jadi lontaran
4: Sigit aja.
8: Lontaran iseng aja sebenarnya cantik ya. Jadi Git nih waktu itu pas mau ulang tahun 30 tahun band ini ya. Cuman nanya sama Sigit, Git, lu 30 tahun kayaknya harus ada sesuatu lah, apa kayak bikin buku kayak gitu. Jadi cuman lagi ngobrol-ngobrol. Nah, kebetulan karena mereka ternyata memang udah punya niat sebelumnya ya. Jadi klop gitu ya.
0: Dan tadi malah idenya juga bertanya nggak hanya ke personilnya tapi juga ke keluarga orang-orang yang terlibat yang pernah bekerja sama seperti itu. Jadi ada point of view yang beda juga yang bisa didapat.
4: Termasuk kayak tadi kan kenapa kita sebut band sepele itu memang dari awal BCM itu termasuk salah satu band yang in a way disepelekan tanda kutip ya. Karena memang kita masih kecil waktu itu terus cewek-cowok, misalkan cowok-cowok semua kemudian terus biasanya gondrong-gondrong sangar-sangar nih enggak gitu, klimis-klimis rapi-rapi cungkring-cungkring gitu. Nah tapi justru ada point of view lain yang mengatakan kenapa kok walaupun dilihat sepele mereka-mereka ini tidak melihat sepele. Nah itu ya ada hal-hal yang bisa didapetin di buku itu sih, banyak ceritanya makanya tadi dari point of view orang luar tuh itu gitu, bisa kita tangkap.
0: Terus kalau POV dari anak 90-an ini mewakili gitu ya. Kalau dari saya justru yang klimis-klimis yang itu mewakili generasi, ada juga kan yang gak gondrong-gondrong, yang gak sangar-sangar ya. Mungkin kayak kita-kita ini gitu. Terus kayak saya juga ya ada loh band yang kayak gue gitu. Kita tuh band yang mewakili generasi gue. Enggak. Anak rumahan aja gitu. Terus kan kewakili jadinya kan. Jadi ada juga ternyata yang apalagi bukan penjaga meledak gitu ya. Ini juga banyak ya kayak saya juga terwakili gitu dari lagunya. Seperti itu.
4: Yang gak romantis itu ya.
0: Iya. Digasin ya mendengar ya. Terus rencana ini pertanyaan yang mungkin 32 tahun lalu juga udah sering. Ada rencana manggung di mana terdekat?
6: Kita manggung terdekatnya adalah kemarin.
0: Kemarin. Itu dekat banget ya.
4: Kan enggak bilang depan atau belakang kan.
0: Iya, ya udah.
7: Tapi oh, rencana gitu. Loh banyak.
0: Ini rencana, iya ada rencana berarti belum.
6: Kalau kita sih rencana manggungnya besok.
0: Oke. Okay.
6: Kita berencana.
4: Tapi yang enggak ada ikannya.
0: Bener sih. Bener lagi rencana pasti mau ya. Oh, besok iya. Juga harusnya ada gitu, tapi belum ada.
4: Belum ada. Tapi kalau memang mau tahu update macam-macam, silakan langsung intip-intip Instagram Base Jam. Base Jam official, BASEJHMOFFICIAL. Itu semua ada infonya, termasuk cara mendapatkan buku yang dari tadi
0: sudah bicarakan. Betul.
4: Terus jadwal-jadwal yang super lengkap di situ. Betul. Ada semua di situ.
0: Di update semuanya di sana. Base Jam official. Di sana. Baik, ini juga pertanyaan yang menarik sebenarnya, kalau bisa kolaps dengan penyanyi era sekarang gitu ya, dengan yang ada, maunya sama siapa atau yang masuk nih siapa kira-kira radarnya?
7: Siapa ya?
6: Nagila.
0: Ah, mantap.
4: Gue sih pengen nyobain sama ini sih, Hindia lah.
0: Hindia.
4: Kayak apa gitu?
0: Oke. Okay.
4: Nggak kebayang tapi.
0: Itu dari Kasita. Bang Alvin?
6: Gak tau.
0: Sengen diingat.
6: Gak tau sama siapa-siapa.
0: Aman aja. Siap. Kalau Bang Sigit tadi sama benar.
7: Nagila. Sebenarnya sih biasanya open banget gitu untuk kerjasama, collab sama musisi-musisi yang lebih muda gitu ya. Ya jadi siapapun selama menurut kita cocok, ayo sih gitu.
0: Selama cocok ayo gitu ya. Oh iya, dari Kels. Sekarang mohon maaf,
4: tahu.
0: Iya mungkin yang tahu kayak Raisa atau siapa enggak juga.
6: Raiso.
8: Tapi kalau mau ngomongin bukan penyanyi baru, kemarin biasanya malah pamer bojo.
0: Oh iya.
4: Pamer Bojo kita nge-remake single dari Om Didi Kempot yang judulnya Pamer Bojo.
0: Pamer Bojo.
4: Jadi itu juga Pak De Didi Kempot. Siapa sih panggilannya? Pak De. Terus itu kita apa namanya? Itu in a way collab ya. Cuma bukan collab sih, tapi kita membawakan ulang. Tapi kita collab juga sama ada justru penyanyi baru masih anak-anak, penyanyi anak-anak namanya Tiana di single tahun lalu di single judulnya Mabar.
0: Oke.
4: Memang sudah ada beberapa single-single yang kita rilis setelah yang lama-lama, jadi boleh juga dicek di IG dan di Spotify. Biasanya sudah ada yang baru-baru juga.
0: Itu dia, ada semuanya lengkap di media sosialnya Base Jam, di Base Jam official tentunya. Dan satu-satu udah menjawab. Bang Alvin, Bang, ini karena Bang Alvin juga tadi tidak menjawab ya, boleh bantuin menggantikan Ihsan Tarore yang sedang menjadi penarik Ural. Ini kita bacain, kita di relay atau didengarkan di kota mana saja ya. Bang Alvin bagiannya Bang Ihsan, saya, oke?
6: Oke.
0: Jadi kita ingin menyapa selamat malam di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten. Ada di mana lagi nih, Bang?
6: Ihsan Tarore. Oh, itu bukan bagian ya. Yang perlu dibaca yang itu ya. Basrah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan dan Bogor.
0: Selamat malam juga untuk Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong dan juga Fak-Fak.
6: Ada juga di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Selamat malam untuk Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
6: Selamat malam Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Meulaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Selamat malam Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangerian, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
6: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki.
0: Dan juga selamat malam Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, dan juga Sorong.
6: Juga Sumba, Sumenep, Sungai Pakming, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut,
0: Baik, dan selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Terima kasih Bang Alvi.
6: Ada satu pertanyaan dari dari yang harus ditanyakan. Mengapa memilih nama Bezep? Itu sudah dijawab.
0: Itu di bawah pertanyaan. Baik. Terima kasih hafal ternyata Bang Alvin ya.
6: Direlnya. Susah ya.
0: Iya, iya benar banyak ya.
4: Negara kita ya.
0: Amin, benar luar biasa. Sabang sampai Merauke. Selamat malam untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui RRI Digital dimanapun Anda berada, mungkin di luar negeri juga. Selamat malam, tentunya Anda bisa melihat secara audio dan juga visual di YouTube kami di RRI Jakarta. Jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan kembali lagi setelah ini tentunya. Jadi masih tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasinya tertutup.
1: Oh ya Allah, cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
0: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.

0: terima kasih. Karena tadi memang saya kebetulan ada yang harus diringankan.
1: Bener, literally meringankan, bener-bener ya.
0: Aduh. Udah nyampe mana?
1: Udah nyampe tadi toli-toli, sampang,
0: rote, segala macam ya. Aduh, luar biasa banget. Tapi ngomong-ngomong, 32 tahun berkarya, berarti kan udah ngalamin yang namanya up and down segala macam, ya.
2: Down.
0: Oh pernah. Sedown itu. Pernah. Apa sih titik terdownnya buat Best Jam? Boleh tahu nggak?
2: Kalau masing-masing beda ya.
0: Uh-huh.
2: Ya, dari kalau gue mungkin ada beberapa titik justru downnya tuh nggak cuma sekali gitu. Ada yang pertama pas tahun 99 itu, pas kita lagi itu 99 tuh abis rilis Bulan Berjangga ya, jadi ada yang bilang salah satu lagu yang fenomenal banget buat kami. Terus tiba-tiba ada perpecahan pertama atau perubahan personal pertama kali yang kami alami. Buat saya waktu itu masih umur ABG 17 tahunan, kayaknya tuh kayak apaan nih gitu, nggak nyangka sesuatu bisa sampai kayak gini. Itu satu yang terendah pertama. Yang kedua mungkin justru pas udah ke belakang-belakang sini gitu, di saat kayak di chapter terakhir juga ada kayak
0: Nggak usah dijawab kalau gitu ya.
1: Baiklah.
2: Sebenarnya gue nulis di chapter apa istilahnya, penutup tuh,
1: penutupnya
2: ya, epilognya bahwa kita nggak tahu nih masih akan terus ada atau udah gitu. Karena namanya mempertahankan 32 tahun itu nggak gampang, dan tadi kalau tanya down-nya nggak cuma sekali dua kali gitu, terlalu banyak, yang kecil yang gede. Jadi ya justru teman-teman yang dengerin, yang beli bukunya, yang baca ceritanya, yang mungkin bisa jadi tenaga balik, energi balik buat kami untuk lanjut nggak nih.
1: Kalau
2: gue ya, gue sih tadi yang gue pribadi.
0: Ya, kalau pribadi namanya Sal pribadi ya.
1: Beda lagi. Itu Priadi, itu Priadi. Priadi. Halo Mas Sal.
0: Bukannya dia orang Jawa ya?
1: Iya.
0: Sal Priayi.
1: Ya. Dilanjutkan permainan ini.
0: Oke. Itu tadi kalau dari Mbak Sita. Kalau Mas Sigi, Bang Alvin dan juga Dede Gemes. Dede Gemes. Soalnya dari semuanya dia adalah terdede. Gimana? Gimana, Dek? Gimana, Dek? Langsung gitu.
2: Dari 94.
0: Oke. Dari Bang Sigit
3: dulu. Buat personil-personil awal, kejadian pertama kali ada personil yang keluar, pecah itu jadi satu ini banget ya.
0: Titik terendah.
3: Titik terendah, dalam banget gitu. Karena kalau gue tadi kita kan bilang gak tau apa-apa, tiba-tiba ini apaan sih gitu. Kaget karena ternyata kok bisa ya kejadiannya sama band gue ya gitu. Yang dulu ternyata gue cuma lihat aja nih, oh band ini si vokalisnya keluar,
0: bubar.
3: Ini gitu keluar, bubar gitu. Ternyata kejadian sama band gue pada saat lagi punya
0: lagu karya yang
3: kenceng-kencengnya.
0: Iya.
3: Kalau yang kedua mungkin waktu biasanya vakum ya, kayak gue nggak tahu tuh mau ngapain gitu, nggak jelas sih, nggak punya kerjaan, nganggur segala macam deh gitu.
0: Vakumnya kalau boleh tuh berapa lama ya kemarin tuh Best Jam ya? Sampai akhirnya memutuskan untuk okay, kita comeback gitu.
3: Sekitar 4 tahun 5
0: tahunan
3: ya.
0: 4 tahunan 5 tahunan dari tahun
3: 2004 sampai
4: 2008 akhir 2009 mulai berkarya lagi.
0: Okay. Berarti abang baru.
1: Baru.
0: Dari 2009 itu.
1: Iya.
3: 2009 gua enggak ikut, digantiin Alvin
1: sama Adon.
0: Jadi beda vibe-nya. Makanya tadi yang sempat kita puterin adalah salah satu lagu Best Jam yang radio itu beda vokalisnya.
1: Warnanya.
0: Oke. Jadi kalau buat Bang Alvin sendiri gimana?
1: Enggak. Gue sih enggak down-down lama sih. Jadi gue menikmati.
3: Lagi. Emang udah down
0: sama. Dia enggak down karena dia naik down.
1: Naik daun. Belajar menikmati setiap proses aja.
0: Betul. Susah sih kalau udah mature ya seperti ini ya.
1: Mau ada yang keluar? Namanya juga ngeband kerja pasti ada yang bosen lah, apa nanti ada masalah gitu-gitu.
0: Resign ya, tahu-tahu ya. Kalau buat Dede gimana, Dek?
2: Titik terendah aku adalah ketika aku disangka Anya Best Jam.
1: Oh iya lagi ya. Iya.

0: sekali.
1: Oh, oh lagi.
2: Soalnya kan dulu personal best jam kan dua cewek.
3: Iya.
2: Kan. Oh. Sekarang Sita dan Alsa, Alsa dikira Anya.
3: Iya. Oh.
2: Titik terendah saya. Terima kasih.
4: Sama A juga. Iya.
3: Berarti masih ada kemungkinan-kemungkinan lagi dong nanti, karena kan masih bisa disangka terus.
1: Alsa, Alsa Frozen.
3: Ingat ya, Alsa ya. Itu Elsa.
1: Oke, oh,
3: ya,
1: maaf, maaf, maaf. Oke. Okay, okay. Ya, itu berarti seru ya, up and down-nya udah dijalanin semuanya, tapi masih tetap tapi tetap ya, seperti kata Mbak Sita tadi. Bilang ya, buku ini adalah sebagai salah satu pembuktian juga. Betul. Gimana nih, balik lagi nggak kita di PSM, kita berkarya lagi nggak nih, ngeluarin lagu lagi nggak nih gitu. Jadi balik lagi buat semua pendengar, ayo kita tetap support musik Indonesia.
3: Siap.
1: Ya kan, salah satunya ya Best Jam ini. Karena ini lagunya buat aku, lagu yang menemani buat aku, musik itu menemani semua perjalanan hidup sih.
3: Itu
1: ya. Benar enggak sih?
3: Tumbuh bareng gitu.
1: Iya benar.
3: Dengan lagunya.
1: Ada Bang Benijo tapi.
3: Oh iya, di Manado. Sudah nunggu dari tadi di line telepon. Bisa kodenya. Oke, okay, Bang Benijo selamat malam.
1: Halo, selamat malam Bang Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, ketemu lagi. Iko Ikan Terore, bukan Mbak Ita ya?
1: Iya. Mbak Itanya lagi ulang tahun kayaknya. Dia takut iya, disurprise-in iya, lagi.
5: Kemarin ya, minggu kemarin
1: betul,
5: Mbak Ita
1: ulang. Persis dia lagi siaran.
5: Jadi walaupun sudah terlambat, ucapkan happy birthday ya buat Mbak Ita.
1: Yeay.
5: Barakallahu fil umri, doa terbaik ya buat Mbak Ita, mendapatkan rezeki dan diberi kesehatan.
1: Amin.
5: Apa kabar Bang Andes?
3: Kabar baik. Bang Beni.
5: Wah, hampir enggak tergabung nih Bang Andes.
3: Iya. Aduh. Silakan Bang, ini ada best jam di sini yang ingin ditanyakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personil best jam, apa kabar kalian?
6: Baik.
4: Baik, Bang.
5: Oke deh, langsung ke pertanyaan. Ini kan, aduh, ini legend banget nih. Ini pertanyaan pertama, lagu yang Bermimpi, bukan Pujangga, Hujan Tanpa Awan, itu dimuat dalam satu album atau beda-beda album? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, next project ke depan apa sih? Next project ke depan apa sih? Insya Allah ditunggu ya karya-karya terbaru dari Basecamp-nya. Okay. Itu aja ya pertanyaan.
1: Siap.
5: Salam dong, Bang Jan.
1: Boleh, Bung Benny.
5: Salam ya. Yang lagi bertugas di Pro 1 Manado, Pak Priskila Balebu, semangat Mbak Priskila, tetap sampai tutup siaran ya. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Ibu Farida, terus siapa lagi ya, Gilem Kertasono, Angkel Gazi, Ayu Maluku Tengah, Pak Mali di Pekanbaru, Baru Yosi Semarang, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di WhatsApp call juga kita ke Bogor.
1: Teh Dinda.
3: Halo Teh Dinda.
7: Malam Andes Satria.
3: Malam
7: juga Iksan Tarore.
1: Selamat malam Teh Dinda di Bogor.
7: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, yes, cakep. Mau tanya apa Teh Dinda?
7: Iksan kenapa Iksan? Udah ringan kan?
1: Udah. Karena dia nonton, dia nonton,
3: iya,
1: jadi iya, dia tahu.
3: Iya, dia tahu kejadian.
1: Masa gue lain dari toilet yang meneras.
7: Itu malam Ika, senang aja Noli.
1: Iya, makanya ya gitu. Ya, boleh langsung ke BSJM aja Teh Dinda, terima kasih.
3: Silakan Teh.
7: BSJM, selamat malam.
1: Iya.
7: Seru pasti itu di studio. Ih, banyak bener gitu ya. Rame gitu ya.
3: Iya Teh.
7: Iya. Senang dengarnya di 32 tahun ini tercetus bikin buku. Ih, biografi luar biasa. Buku kan enggak akan hilang ya.
3: Betul.
7: Dan ya. Enggak akan hilang. Halo, kemana suaranya?
1: Ada di sini tetap.
7: Nanti kan, tapi kan gini, kepengennya itu selain memang buku fisik, itu ada e-book deh.
1: Oh iya benar juga, e-book.
7: kepengen kepengen teteh sih tapi up to you best jam
1: up
7: gitu
1: to
7: ya.
1: You oke okay, baik
7: soalnya gini apa orang Indonesia itu budaya literasinya kurang gitu.
1: Jadi
7: ya kan?
1: Insight-nya dari teteh adalah kalau bisa selain memang ada bentuk fisik ada e-book-nya ya.
7: E-book-nya.
1: Iya. Oke, okay, nice.
7: Masukan dari teteh itu aja. Terus baik. Karya terbaru lagu-lagu dari Best Jam apa? Mudah-mudahan sudah ada ya.
1: Okay.
7: Dari saya itu aja pertanyaannya. Doa terbaik untuk Best Jam terus berkarya 32 tahun dan seterusnya.
1: Amin. Allahumma amin.
7: Terus teteh mau kasih ucapan satu aja.
3: Silakan. Telat.
7: Ucapan selamat ulang tahun ya. Kalau Mbak Ita udah waktu itu tepat di hari Rabu kan. Nah, setelah Mbak Ita ini ada yang ulang tahun juga tanggal 17. Tapi karena ruang rindunya dijatuh di tanggal 22 enggak apa-apa ya hari ini ya.
1: Boleh.
3: Silakan.
1: Buat siapa tuh?
7: Untuk Bang Andi Yudhistira di Bengkulu ya. Selamat ulang tahun untuk Bang Andi. Terus sehat, semangat terus dan barakallahu fiik.
3: Amin.
7: Bang Andi Yudhistira. Oke, dari kata itu aja Andi Satria.
3: Iya, Teh.
7: Oh, thank you. Selamat malam,
1: bye-bye. Selamat malam, Teh Dinda.
3: Di Bogor.
1: Ada lagi?
3: Ada lagi, kita ke Lampung dengan Pak Leman. Halo, selamat malam Pak Leman.
0: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Ande, si Bang Isan.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam
3: Best Jam.
1: Best Jam.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Begini, Bang Ande, Bang Isan yang saya tanyakan kepada Best.
3: Silakan.
0: Semuanya. Apa namanya bulan dan tahun apa aja waktu dapat jawaban dan juga jawaban itu se-Indonesia yang sudah dicatat di buku kemana saja gitu.
1: Oke.
0: Okay. Dan ketiga itu berapa kalau ngundang sistem untuk pensas itu saja Bang Ande. Bang Isan.
1: Oh, tiba-tiba nanya budget nih.
0: Ya.
3: Untuk
0: Bang Simon Kayai.
3: Siap.
0: Yang juta apa seribu apa lupa saya. Pokoknya Simon Kayai aja lah. Dan Patamasi dan semuanya saja tanpa kecuali.
3: Baik.
0: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
3: Satu lagi ya, terakhir ini.
1: Bu Ana dari Papua soalnya dia jauh.
3: Dari Sorong.
1: Sorong.
3: Halo.
1: Halo. Selamat malam.
3: Halo.
7: Selamat malam.
1: Iya.
7: Halo.
1: Halo, boleh dikecilin sedikit monitornya Mbak Ana?
7: Oh iya, sabar. Abisnya radionya terlalu besar.
3: Betul.
1: Iya.
3: Silakan.
1: Sebesar apa? Oke.
3: Okay. Maksudnya suaranya.
7: Sebesar cintaku sama Kak Ade sama Isa taruh kayak itu dari tadi nunggu.
1: Iya, so sweet sekali memang. Dari tadi ya gimana ya?
7: Iya.
1: Langsung aja ke Best Jam boleh, terima kasih.
3: Silakan. Mana ke Best Jam?
7: Iya, Kak Ade. Kak Isan Terore, apa kabar?
3: Baik, kabar baik,
1: kita, alhamdulillah.
7: Terus, bahasa jam, apa kabar? Semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik.
1: Best Jam, bahasa jam, bahasa jam. Oke.
7: Best Jam.
1: Oke, Best Jam. Oke.
7: Terus ini. Dulu kan waktu pertama ini tuh personilnya ada 7 orang ya.
1: Betul.
7: Terus ini Anil gitar, Adi gitar. Terus yang cantik dulu pada masanya itu Anya ini. Dulu sekarang juga masih cantik. Siapa namanya?
1: Kebetulan sekarang adanya Sita dan juga Alsa.
7: Yang dulu tuh yang waktu tahun berapa? 94 kan?
1: Iya. Ya, kalau Anyanya dia udah drop out, oke.
7: Okay. Waduh, kok drop out? Saya tadi mau kirim ini lagu ini. Ku ingin kau tahu isi di hatiku. Ku tak akan lelah jaga hati ini hingga dunia tak bermentari. Ah itu 1998.
3: Teriak penyanyinya.
1: teman punya dia. Oke, sama punya.
7: Iya. Betul, betul, betul. Ini satu lagi.
1: Apa lagi?
3: Apa nih?

0: hatiku.
1: Kenapa
0: itu
1: giliran?
0: 97.
1: Oke.
0: Okay. Jatuh cinta yang tadi diputar.
1: Tapi
0: ini nih biar kita tua juga dikit, kita seinian semasanya dulu kakak Andes sama kakak Isan.
2: Iya.
0: Macam tidak tahu aja.
1: Sorry kita nggak seumuran Mbak Ana, terima kasih.
0: Ya tidak lah.
1: Oke. Okay.
2: Ya tidak lah. Iya.
3: Ada lagi
2: Mama Ana. Ada lagi itu aja?
0: Lagunya. Oh, terus
2: pertanyaannya.
0: Habis waktunya lagu terus.
1: Iya, makanya
2: pertanyaannya ada lagi yang ingin disampaikan, silakan.
0: Yang 32 tahun berkarya ini, semoga Wish Gemini semakin sukses.
2: Amin.
0: Amin. Dikahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin
0: ya rabbal alamin. Pertanyaannya, apakah sampai sekarang ini masih 7 personilnya? Terus dari mana-mana saja gitu. Terus yang cantik itu dulu yang sudah selesai, tidak lagi sekarang Sugati. Dari mana-mana sajalah itu, apa maksudnya asal usulnya gitu, terus kapan ketemunya di mana, gitu aja.
1: Itu nggak gitu aja, banyak loh itu.
0: Untuk 1000 peserta.
2: Tiga aja Mama Ana, silakan.
0: Iya 3000
2: Tiga.
1: Nawar lagi kayak di pasar.
2: Sabar.
0: Hei Kak Iksan ini sama Kak Andes ini, sampai sama ini ya Kak Ana ini ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Silakan. Boleh 3.
0: Gini. Salamnya buat yang bertugas di Pro 1 Sorong, tentunya kakakku yang cantik, terus Oma Ana, Bang Benijo Manado, dan semuanya buat Kak Andes sama Iksan Tarorenya. Dadah, bye bye. Terus semoga sukses selalu ya bintang tamu kita semuanya.
2: Amin.
0: Sampai tua, sampai anak cucu. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ceria sekali suaranya.
1: Iya kan, gak kelihatan kan kalau dia sebenarnya bukan angkatan aku.
2: Dan faktanya kan kita jam 10 di Jakarta, di Sorong udah jam 12.
1: Iya, tapi dia masih aktif.
2: Masih ceria.
1: Pasti dia gak punya tetangga deh. Bercanda ya Mbak Ana.
2: Baik, kita mulai satu persatu dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Tentunya yang pertama dari Bang Benijo ya.
1: Pesan
2: ya dari Manado. Lagu Bermimpi, terus juga yang
1: bukan
2: tadi
1: Bujangga.
2: Bukan Bujangga. Ini apakah dalam satu album?
4: Hujan Tanpa Awan
2: juga. Hujan Tanpa Awan.
4: Lagu itu kebetulan dari album yang berbeda-beda.
2: Oke.
4: Jatuh Cinta itu dari album kedua. Terus Bukan Bujangga album ketiga, kalau Hujan Bermimpi ya, sorry.
2: Bermimpi.
4: Itu album pertama.
1: Bermimpi. Kata dia beda band.
2: Hujan Tanpa Awan.
4: Best of best.
2: Oke. Jadi beda-beda ya. Bang Benny dijawab sudah?
1: Sudah. Tadi enggak, berikutnya.
2: Oh ini Bang Benny juga ada proyek terbaru enggak? Album terbaru nantinya mungkin? Atau sudah disiapkan?
5: Belum.
2: Belum.
5: Lagi menyiapkan si buku ini. Kita perkenalkan ke banyak orang.
1: Ya buku ini, tapi
5: sudah dicetakan kedua. Jadi cetakan pertama kemarin kami sudah habis.
1: Alhamdulillah.
5: Jadi kita lagi cetakan kedua, makanya lagi mudah-mudahan semua teman-teman yang dengerin. Tadi kebetulan udah ada satu yang WA ke nomor manajemen Besti dari Gorontalo, udah nanya soal pesan buku gimana.
2: Langsung.
1: Oke, nice. Nah itu kalau mau tahu itu kayak gitu-gitu pesannya di mana?
5: Dari IG Best Jam, Best Jam Official.
1: Dari IG-nya Best Jam Official ya.
5: Nomor ada link, jadi bisa langsung. Bisa e-commerce juga, bisa pesan WA juga.
1: Jadi ya udah lebih mudah ya sebenarnya ya. Cuma tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Teh Dinda. Apakah itu bisa jadi masukan buat kalian?
2: E-book.
1: Apakah ada rencana untuk bikin e-book?
5: Baru ada bapak.
1: E-book, bapak. Oke sih.
2: Buku digital. Digital deh kalau gitu.
5: Ya itu sebenarnya udah jadi pembicaraan ya untuk sama penerbit kita, tapi kayaknya di Indonesia ini e-book dan terbitan fisik tuh agak berbeda jalurnya dan
1: beda peminatnya
5: belum,
1: ya.
5: Belum ke arah yang tapi input yang bagus banget, mudah-mudahan kita bisa rilis dalam waktu itu
1: juga ya. Menarik juga.
2: Menarik.
1: Soalnya sebenarnya tadi ada pertanyaan yang keskip kayaknya deh. Karena tadi ada pertanyaan dari si Haryanti, Ditoli-toli. Ada rencana collab enggak sih sama
2: siapa? Udah tadi.
1: Emang udah. Oh, tadi gua ketoyo.
2: Dalam rangka meringankan.
1: Udah. Ya udah.
2: Mau diulang lagi?
1: Oke.
2: Iya. Ini kalau Teh Dinda juga karya terbaru apa? Tadi juga sudah dijawab.
1: Dijawab.
2: Tentunya.
1: Beleman sekarang.
2: Ini
3: agak kurang percaya sama partnernya ya.
1: Gak, bukan kurang percaya, lebih ke takut ke skill.
2: Iya. Fungsinya melengkapi aja.
1: Cubit ya.
2: Bulan dan tahun job yang akan diadakan mungkin maksudnya adalah dalam waktu dekat kali ya.
1: Mau perform kemana?
2: Tadi juga udah ditanyain belum ya?
1: Dan udah rencana kemana? Ada rencana udah pernah ke Indonesia ini bagian mana aja tadi?
2: Oh iya, bagian mana aja? Terjauh mungkin
3: yang belum
1: ya. Yang belum.
3: Banyak juga.
5: Kayak timur kita belum banyak ya.
3: Iya, Maluku sama Papua tuh belum.
1: Mbak Ana Sorong?
3: Sorong belum.
1: Jadi kalau mungkin daerah silakan tuh. Silakan. Langsung hubungi di Instagram, terima kasih.
2: Oke. Okay. Terkait juga pertanyaan Pak Leman. Jadi kan tadi kalau mau undang Best Jam nah silakan. Ya,
1: ada di Instagram. Ada di
2: Instagram.
1: Kontak personnya ada di sana. Kalau harganya enggak bisa Pak Leman, enggak bisa di spill di sini.
2: Langsung kontak aja.
5: Heeh. Kita sampai jadilah
1: nego. Nego sampai jadi tapi cocok ya, Pak. Bukan nombok ya. Oke, okay, terima kasih.
2: Kita ke Mama Ana Sorong. Yes. Apakah sampai sekarang masih dengan 7 personil dan kalau tadi ada pergantian siapa aja?
1: Dan ketemunya di mana aja? Asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
1: Banyak kok pertanyaan sih.
3: Dari mana?
1: Dari yang personil lama deh.
5: Sekarang berlima. Pertama bertujuh udah banyak ganti formasi. Yang terakhir berlima tadi. Ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin, dan Uni. Dari mana aja ketemunya?
2: Betul. Ya.
5: Kalau saya sama Sigit ketemu dari orang tua kami. Sama-sama satu kantor. Tuanya.
1: Satu kantor?
5: Bapak saya satu kantor sama bapaknya
1: Sigit. Oke, terus?
3: 32 tahun yang lalu.
1: Oke, fine.
5: Gitu ya. Terus kalau Alvin ketemu di ajang...
1: Pencarian zakat.
2: Bakat dong, bakat.
1: Oke, terus.
5: Kalau Oni sebelumnya ya, Oni ketemunya ya circle ini aja sih, apa? Pemusisi pemain musik terus itu karena gitar satu cabut jadi ada Mas Oni kita nyanyi bareng. Kalau Alsa nemunya waktu itu di jalan jadi kita
1: ketemu. Lagi ketok-ketok gitu ya. Kok jadi, tempo?
2: Kok tempo? Iya lagi. Boleh nih.
1: Coba kita kasih draft.
5: 2015 tuh kami sebenarnya dari 2009 waktu kami mulai on lagi tuh gak punya drummer tetap. Pakai additional. 2015 pertama kali ketemu Alsa waktu itu kita mau manggung di sebuah acara festival musik yang biasanya di Bali dan banyak bandnya. Lebarannya musisi Indonesia lah ya. Waktu kita gak punya drummer jadi ketemu dikenalin di telepon ya Adon nelfon dia terus ya udah dari situ 2015 sampai akhirnya 2019 kami ajakin untuk jadi join gitu, setelah 4 tahun jadi additional.
2: Jadi dari 2019 kalau Alsa
1: official sampai sekarang jadi baik. Personil tetap Bass Jam.
2: Pertanyaannya sudah semua dijawab dari pendengar mungkin Aksan Tarore.
1: Tapi sebenarnya belum selesai.
2: Oh, belum ya.
1: Tadi asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
1: Asal aslinya kotanya. Apa berasal orang Jakarta kah kalian?
5: Saya sebenarnya orang tua saya Jawa Tengah tapi saya dari kecil di Jakarta.
0: Oke. Okay.
1: Oh, Elsa Sunda.
3: Bogor.
1: Oh, kembali ke Bogor sekarang. Oke, baiklah. Kalau
2: Bang Alvin
1: Jogja. Enggak kelihatan tapi.
2: Oh,
1: nyala ke Jawa.
2: Oh, nyala. Mana dulu aku percaya
1: dia. Oh, sakno. Kalau Bang Ramzi dari namanya sih kelihatannya orang Papua.
3: Saya Batman.
1: Oh. Mirip-mirip kita ya. Cuman abang dapat marga marga Bataknya, aku dapat marga Manado-nya, ya udahlah ya, cocok lah.
2: Baiklah, sudah ya, berarti semua sudah terjawab.
1: Sudah
2: ya?
1: Terjawab semua.
2: Iksan Tarore, ada yang ingin disampaikan mungkin pertanyaan?
1: Aku banyak sih, kalau nanya-nanya kira-kira 2 hari lagi nggak kelar-kelar lah. Kebetulan udah mau habis ya.
2: Iya, itu dia. Oh iya, benar. Di Indonesia juga. Timur sudah pukul 12.
1: Iya sih. Iya. Luar biasa loh, tapi benar-benar buat aku sih best jam ini nggak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi betul. Intinya aku akan selalu menantikan karya-karya dari best jam.
2: Iya dong.
1: Sebagai salah satu best jam. Friends.
5: Yes. Juga mau appreciate buat Ruang Rindu ya. Tadi ada Best Jam Friends juga yang WA bilang kayak nostalgia zaman dulu banget kita dengerin lagu Best Jam di radio.
2: Wah, terima kasih.
5: So sweet. Dan banyak itu loh, kan rasanya kayak ih zaman dulu banget. So, makasih banget udah menyambung memori dan menjadi ruang buat
1: mengobati rindu.
2: Terima kasih.
1: Seperti namanya, terima kasih ya. Pokoknya juga terima kasih banyak buat semua Best Jam Friends, buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi sama kita. Mudah-mudahan ini ngobatin rasa rindunya.
2: Betul.
1: Yang namanya juga ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Karena yang namanya lagu itu memang selalu membawa memori.
2: Siap. Kalau gitu ini sudah di ujung ya. Yes. Dari perjumpaan kita.
1: Lagi aku ya. Keluar lagi.
2: Biar Mbak Sita seneng aja. Dari tadi seneng sekali beliau.
1: Oh, jadi dari tadi aku cabut tuh di gosip.
2: Oh, oke. Okay. Dari A sampai Z. Oh, oh.
1: Habis ini aku minta rekamannya ya.
2: Boleh. Baik. Pendengar, kita siap-siap untuk memotong dari rekaman tadi. Untuk itu, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 tadi hingga 22 malam ini, dan di Indonesia Tengah 23 dan di Indonesia Timur 24. Terima kasih untuk Anda. Andi Satria pamit.
1: Isan Tarawi juga pamit beserta dengan Best Dem dan juga Ramzi Ras. Kita undur diri. Terima kasih semuanya.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

digital adalah bentuk mata uang yang tidak memiliki wujud fisik dan beroperasi secara elektronik. Dengan perkembangan teknologi informasi, uang digital semakin populer, terutama dalam transaksi online. Sistem ini memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran dan transfer dengan cepat dan aman tanpa perlu mengandalkan uang tunai. Selain itu, uang digital seringkali dilengkapi dengan fitur keamanan yang canggih seperti enkripsi dan autentikasi dua faktor yang memberikan perlindungan tambahan bagi pengguna. Di Indonesia, uang digital juga semakin diterima di berbagai sektor, mulai dari e-commerce hingga pembayaran di toko fisik. Banyak platform yang menawarkan layanan dompet digital yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan uang dan melakukan transaksi hanya melalui smartphone. Transformasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga mendorong inklusi keuangan, di mana lebih banyak orang, termasuk mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan, dapat terlibat dalam ekonomi digital.

0: 1.
1: Anda kembali bersama kami mendengar Pro 1 RRI Samarinda. Setelah kita tadi menikmati sajian siaran berjaringan nasional Ruang Rindu yang menghadirkan bintang tamu, tadi ada Base Jam yang dipandu bersama Isan Hatarore dan juga Andes. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, masih ada waktu kita untuk bersama dan kami akan hadir ya temani Anda di suasana malam hari ini. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami hadir di sajian musik dan informasi untuk malam hari ini, pendengar. Dan kami awali kebersamaan kita dengan salah satu lagu dari Bruri Pesolima, Carmilla.

pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Carmila dari Brewery Peso 5. Ini merupakan salah satu karya abadi ya dari Brewery Peso 5 yang tak lekang oleh waktu. Dibawakan dengan suara yang penuh perasaan dan juga gaya khas Brewery yang lembut namun mendalam. Dan lagu ini menceritakan tentang kerinduan tulus dan janji setia kepada seseorang yang dicintai. Ya pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, semoga lagu tadi bisa menjadi sumber inspirasi untuk kita semua. Karena tidak heran ya jika hingga kini lagu ini tetap menjadi kenangan manis bagi banyak orang. Ya pendengar Pro 1 Risa Marinda, semoga juga kesejukan sisa hujan tadi siang masih terasa ya menyelimuti rumah dan hati kita semua, serta kebersamaan bersama keluarga tercinta senantiasa membawa kebahagiaan. Ya pendengar Pro 1 Risa Marinda, kami juga sudah sediakan lagu-lagu lainnya untuk Anda, bertemani suasana malam hari Anda yang akan beristirahat atau mungkin yang masih beraktivitas hingga saat ini atau mungkin dalam perjalanan. Dan silakan juga untuk Anda yang memiliki informasi penting di tengah suasana malam hari ini, yang mungkin Anda masih dalam perjalanan, baik itu menempuh perjalanan dari luar kota atau menuju luar kota, yang mudah-mudahan semua selamat. Selamat sampai di tempat tujuan ya. Dan jika Anda ada memiliki informasi penting, silakan Anda bisa kirimkan melalui pesan singkat di jalur WhatsApp 0811 5544976. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami akan temani dengan sajian informasi-informasi yang inspiratif, dan juga kami hadirkan lagu-lagu kenangan untuk Anda. Tetap bersama kami.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa

arti kehidupan dari Ahmad Albar dan juga alunan lembut dari seorang Rosa ya. Kini syair kehidupan dari Ahmad Albar ini menghadirkan karya yang bernuansa reflektif dan juga penuh makna tentang perjalanan hidup, kerinduan serta proses merenungi pengalaman yang telah dilalui. Dan lagu ini pendengar dikenal sebagai salah satu karya penting Ahmad Albar ya, dengan musik yang melibatkan Ian Antono dan lirik karya Areng Widodo. Sementara lagu dari Rosa tadi, Kini, merupakan lagu pop romantis yang menggambarkan perasaan seseorang yang masih sulit melepaskan cinta masa lalu. Lagu ini dipopulerkan oleh Rosa, diciptakan oleh Yopi Yudianto, serta menjadi single utama dari album Kini yang dirilis pada tahun 2002. Ya pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samari, itu sekilas ya makna dari lagu yang barusan berlalu dari ruang dengar kita. Ya, satu juga informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar. Ini mungkin yang ditunggu-tunggu masyarakat kita ya, di mana Bursa Kerja Mahakam Job Fair 2026 resmi dimulai besok ya, Kamis 23 Juli 2026 di Kota Samarinda. Nah, kegiatan yang digelar pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Tenaga Kerja ini menjadi kesempatan bagi masyarakat yang sedang mencari pekerjaan untuk bertemu langsung dengan berbagai perusahaan pembuka lowongan. Nah, pelaksanaan Mahakam Job Fair 2026 ini berlangsung selama 2 hari, yaitu 23 sampai 24 Juli 2026, bertempat di salah satu mall, yaitu di Mall Samarinda Square lantai 3, Jalan M. Yamin, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Nah, selama rangkaian berlangsung ya pendengar, peserta dapat datang mulai pukul 10 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah setiap harinya. Karena ini mengusung tema Mengalir Menuju Samarinda Maju, dan kegiatan ini menghadirkan berbagai perusahaan dari berbagai sektor yang membuka peluang kerja bagi masyarakat. Ya, selain memperoleh informasi lowongan, pencari kerja juga berkesempatan menyerahkan lamaran secara langsung, berdiskusi dengan tim rekrutmen perusahaan, hingga memperluas jaringan profesional. Ya, pendengar, dua lagu berikutnya kami temani suasana malam hari Anda ya. When I Need You dari Celine Dion, dan juga Wonderful Tonight dari Eric Clapton.

0: Inspirasi hari ini.
1: Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupan Anda semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila Anda telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupan Anda semakin positif. Pendengar, pertama kita membentuk kebiasaan, dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan buruk Anda atau mereka.

Ya baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, waktu terus berjalan dan saat ini kita sudah masuk pada pukul 23 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, satu informasi terakhir kami hadirkan untuk Anda ya. Ya, untuk menjelang Hari Anak Nasional pada 23 Juli besok ya, para ahli mengingatkan pentingnya membangun kesehatan mental anak sejak usia dini. Pondasi tersebut dinilai sama pentingnya dengan pemenuhan gizi, imunisasi maupun tumbuh kembang anak. Psikolog Profesor Dr. Endang Widriorini mengatakan kesehatan mental bukan sekedar kondisi bebas dari gangguan psikologis. Menurutnya, anak yang sehat, terutama sehat mental, mampu berkembang optimal, mengenali kelebihan dan kekurangannya, serta mampu menyelesaikan masalah secara bertahap. Ya, hal ini pendengar disampaikan ya saat berbincang bersama Pro 3 RRI pada hari ini, Rabu. Ia juga menjelaskan kesehatan mental mulai terbentuk sejak bayi melalui rasa aman, kasih sayang dan juga kedekatan emosional dengan orang tua. Sehingga masa usia 0 hingga 2 tahun ini menjadi periode penting untuk membangun rasa percaya diri dan juga kepercayaan anak terhadap lingkungannya. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ini menjadi momen penting dalam memaknai peringatan Hari Anak Nasional yang diperingati pada esok hari tanggal 23 Juli. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, masih ada beberapa lagu yang akan kami hadirkan temani suasana malam hari Anda yang akan beristirahat. Namun sebelumnya juga kami akan terus mengimbau untuk Anda, sebelum Anda beristirahat, yakinkan semua kondisi dalam rumah sudah aman ya. Kendaraan-kendaraan Anda sudah Anda parkir di tempatnya sesuai dengan tempatnya ya, dan tentu sudah dikunci semaksimal mungkin, tetap kita jaga keamanannya. Dan jangan lupa juga yakinkan peralatan masak Anda, khususnya kompor Anda yang dari dapur, bahwa kompor-kompor Anda sudah dimatikan. Ya, tempatkanlah untuk lampu, lilin, kemudian alat penerangan lain yang mungkin sebagai pengganti listrik ya, di tempat yang aman agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kami ucapkan untuk Anda selamat menikmati istirahat Anda. Semoga malam hari ini menjadi malam yang penuh inspirasi dan indah untuk Anda. Dan besok kita bisa menyongsong pagi, melanjutkan segala aktivitas kita. Baik pendengar, ada kisah cintaku dari Krisa dan juga mungkinkah dari Stinky.

0: menyimbangkan sadar nalar dan sadar zikir. Hidup yang utuh tidak lahir dari satu sisi saja. Ia tumbuh dari keseimbangan antara sadar nalar dan sadar zikir. Sadar nalar menuntun kita untuk berpikir jernih. Ia mengajarkan membaca sebab dan akibat, menimbang langkah, serta bertanggung jawab atas pilihan. Dengan nalar, kita belajar tidak gegabah, tidak mudah terprovokasi, dan tidak larut dalam emosi. Namun nalar saja tidak cukup. Tanpa zikir, akal bisa menjadi kering, cerdas tetapi kehilangan arah. Disinilah sadar zikir hadir, menghidupkan hati, melembutkan jiwa, dan mengingatkan bahwa di atas segala ikhtiar ada kehendak Tuhan yang maha mengetahui. Sadar zikir bukan pelarian dari realitas, melainkan sumber kekuatan batin untuk menghadapi realitas dengan tenang. Zikir menjaga agar kesuksesan tidak melahirkan kesombongan, dan kegagalan tidak menjelma keputusasaan. Ketika nalar berjalan tanpa zikir, manusia mudah merasa paling benar. Ketika zikir tanpa nalar, manusia mudah tersesat dalam kepasrahan semu. Keduanya harus saling menuntun, saling menguatkan. Menyimbangkan sadar nalar dan sadar zikir adalah jalan pencerahan. Berpikir tajam tanpa melukai, beriman kuat tanpa menghakimi. Bekerja keras dengan perhitungan, namun tetap berserah dengan penuh kesadaran. Di sanalah hidup menemukan harmoni. Akal bekerja, hati terjaga, dan jiwa tetap tenang dalam setiap langkah perjalanan menunaikan ikhtiar. Saya Selamat Said Sanib, penulis buku Terapi Pandangan Pertama pada Tindakan Utama Holistik Terapi Fisik, Mental, Spiritual, dan Herbal.
1: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

0: Pro 1.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sebagai informasi terakhir dan juga sebagai kewaspadaan kita untuk malam hari ini, kami update untuk peringatan dini cuaca wilayah Kalimantan Timur yang sudah dirilis oleh Prakirawan BMKG Kalimantan Timur ya. Karena informasi yang kami dapatkan bahwa masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang juga dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pukul 23.45 waktu Indonesia Tengah, meliputi wilayah Kelai, Segah, Gunung Tabur, Penajam, Long Bagun, Long Pahangai dan sekitarnya, dan dapat meluas ke wilayah Sepaku, Long Apari, Balikpapan Barat, Balikpapan Utara, Balikpapan Tengah, Balikpapan Kota dan sekitarnya, dan diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 1.45 dini hari nanti. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ini informasi terakhir dan sekaligus juga himbauan untuk kita semua ya. Dan dua persembahan lagu terakhir kami hadirkan temani Anda dan juga mengantarkan Anda ke peraduan Anda. Selamat malam untuk Anda dan selamat beristirahat. Rod Stewart, I Don't Want to Talk About It, dan juga ada Dia Milikku dari Obinesa.

0: 101.
1: Pendengar, seorang pria berhenti di toko bunga untuk memesan seikat karangan bunga yang akan dikirimkan kepada sang ibu yang tinggal jauh darinya. Begitu keluar dari mobilnya, ia melihat seorang gadis kecil berdiri di trotoar jalan sambil menangis terseduh-seduh. Pria itu lalu bertanya, mengapa gadis itu menangis? Dan gadis itu menjawab, saya ingin sekali membeli setangkai bunga mawar merah untuk ibu saya. Tetapi, saya hanya mempunyai uang 500 rupiah. Sedangkan harga mawar itu 1000 rupiah. Pria itu tersenyum dan berkata, ayo ikut aku. Aku akan membelikan bunga yang kau mau. Kemudian ia membelikan gadis itu setangkai mawar merah, sekaligus memesan karangan bunga untuk dikirimkan kepada ibunya. Ketika selesai dan hendak pulang, ia menawarkan diri untuk mengantarkan gadis itu pulang ke rumah. Gadis itu melonjak gembira. Katanya, ya, tentu saja. Maukah Anda mengantarkan saya ke tempat ibuku? Kemudian mereka berdua menuju tempat yang ditunjuk gadis kecil itu, yaitu pemakaman umum. Setibanya di sana, gadis itu meletakkan bunganya pada sebuah kuburan yang masih basah. Melihat hal itu, hati pria itu menjadi terenyuh dan teringat akan sesuatu. Bergegas ia kembali menuju toko bunga tadi dan membatalkan kirimannya. Ia mengambil karangan bunga yang telah dipesannya dan mengendarai sendiri kendaraannya sejauh 250 km menuju ke rumah ibunya.

Radio Republik Indonesia Samarinda. Dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara yang telah kami hadirkan sepanjang hari ini di edisi Rabu 22 Juli 2026. Kami ucapkan terima kasih pendengar untuk kebersamaan Anda sepanjang hari ini, dan kami akan kembali hadir menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Anda, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar di seluruh tanah air serta di mana saja siaran kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara menyapa Anda pada hari ini, hari Kamis 23 Juli 2026 melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming di www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara menyapa Anda di pagi hari ini, tentunya dengan sejumlah sajian program siaran untuk Anda dengarkan. Di hari ini, hari Kamis 23 Juli 2026, sejumlah sajian program kami hadirkan untuk Anda pendengar. Selain ini, pendengar akan hadir untuk Anda kaum muslim dan muslimat rangkaian lagu-lagu islami. Nanti juga akan hadir di pukul 5.30 siraman rohani di pagi hari dalam program Mutiara Pagi. Kemudian dilanjutkan pendengar pada pukul 6.30 Samarinda Pagi ini, jumlah sajian lagu-lagu pilihan yang kami rangkaikan informasi ringan kami hadirkan untuk Anda. Dan dengar Pro 1 RRI Samarinda dilanjutkan pada pukul 7, kami akan sampaikan informasi aktual yang dihimpun oleh redaksi RRI Samarinda dalam berita pagi. Pada pukul 7.30 kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda sajian lagu-lagu pilihan ya, dalam Samarinda pagi ini. Dan pada pukul 8 kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Pada pukul 8.30 pendengar, selamat pagi Kaltim, opini publik akan hadir. Ya, dirangkai dengan dialog interaktif oleh Kaltim pada pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Itulah sajian program acara siaran kami hadirkan untuk Anda di hari ini, hari Kamis 23 Juli 2026. Harapan kami semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga Anda dapat melaksanakan seluruh rutinitas Anda bersama kami. Bersama Dedi Purnama akan kami temani Anda. Kami hadirkan rangkaian lagu islami, namun sebelum itu akan kami hadirkan kilau Pancasila untuk

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi doer, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari, setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 97,6 FM.
3: Pro 1 RRI Samarinda.
2: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
3: Informasi dan inspirasi.

Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Quran Surah Al-Kahfi ayat 109.

1 FM. Barang siapa yang bekerja keras mencari nafkah untuk keluarganya, maka sama dengan pejuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad.

0: Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah.
1: Satu.

dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar Pro 1, khususnya untuk Anda kaum muslim dan muslimat, akan kami hadirkan saat lagi program acara Mutiara Pagi. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di pagi hari ini, edisi Kamis 23 Juli 2026, program acara Mutiara Pagi. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, pagi hari ini ya, kami akan hadirkan narasumber dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur ya. Kita coba sapa beliau yang sudah siap ya dari tadi di melalui aplikasi Zoom pagi hari ini. Ada Ustazah Mujahidah SAG, APSI, MPSI, CHT ya. Beliau adalah pengurus Komisi Pendidikan dan Kaderisasi MUI Provinsi Kalimantan Timur. Kita coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ustazah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, sehat ya?
3: Alhamdulillah.

0: hati di tengah tekanan hidup. Sinergi psikologi. Silakan Ibu Ustazah.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dialah yang menciptakan kehidupan dengan segala keindahannya, sekaligus menghadirkan ujian bagi sebagian dari proses pendewasaan manusia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan terbaik yang mengajarkan kepada kita bagaimana menghadapi berbagai persoalan hidup dengan kesabaran, keteguhan hati, dan keyakinan yang tidak pernah putus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selamat pagi semuanya. Semoga pagi ini kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesehatan, kemudahan dalam setiap urusan, dan tidak kalah penting dianugerahi hati yang tenang. Pada kesempatan mutiara pagi ini, izinkan saya mengajak kita semua merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu menenangkan hati di tengah tekanan hidup, sinergi psikologi dan Islam. Sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kita merasa lelah padahal pekerjaan hari ini mungkin tidak terlalu banyak atau pekerjaan hari itu mungkin tidak terlalu banyak? Pernahkah kita merasa gelisah padahal tidak ada sesuatu yang benar-benar mengancam diri kita? Atau mungkin kita pernah tersenyum di hadapan orang lain, tetapi ketika sendirian, hati merasa begitu sesak. Begitulah kehidupan. Tidak semua luka terlihat oleh mata, tidak semua tangisan terdengar oleh telinga. Ada banyak orang yang tampak baik-baik saja, tetapi sesungguhnya sedang berjuang menghadapi tekanan hidup yang tidak pernah diketahui siapapun. Hari ini tekanan hidup datang dari berbagai arah. Ada yang sedang memikirkan biaya pendidikan anak, ada yang berjuang mempertahankan pekerjaan, ada yang menghadapi konflik dalam keluarga, ada yang sedang merawat orang tua yang sakit, bahkan ada yang cemas karena melihat kehidupan orang lain di media sosial yang tampak lebih sempurna dibanding kehidupannya sendiri. Padahal, belum tentu apa yang kita lihat adalah kenyataan yang sesungguhnya. Dalam psikologi, kita mengenal istilah stres, yaitu respon alamiah ketika seseorang menghadapi tuntutan atau tekanan yang dirasakan melebihi kemampuan yang dimilikinya. Jadi, merasa lelah, sedih, atau cemas bukan berarti seseorang lemah. Itu hanyalah bagian dari respon manusia yang normal. Yang perlu kita pelajari bukan bagaimana menghilangkan semua masalah, tetapi bagaimana mengelola hati agar tetap tenang ketika masalah itu datang. Menariknya, apa yang dijelaskan oleh psikologi tentang ternyata itu memiliki titik temu yang indah dengan ajaran Islam. Psikologi membantu kita memahami bagaimana pikiran dan emosi bekerja. Sementara Islam membimbing kita agar hati kita tetap terhubung kepada Allah, sehingga kita tidak kehilangan harapan meskipun sedang berada dalam kesulitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innal qulub." Ya. Jadi kita itu diingatkan bahwa ketika kita orang-orang punya masalah, kita selalu diingatkan bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Jadi ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ayat ini tentu tidak hanya mengatakan bahwa masalah akan hilang seketika. Ayat ini bercerita tentang hati. Artinya, boleh jadi masalah ada, tetapi hati kita tidak lagi dikuasai oleh rasa takut, cemas, atau putus asa. Sahabat RRI yang dirahmati Allah,

0: Selama beberapa menit ke depan, kita akan melihat bagaimana psikologi menjelaskan kenapa manusia muda merasa tertekan, apa yang sebenarnya terjadi di dalam otak ketika kita stres, dan bagaimana Islam memberikan jalan agar hati kembali menemukan ketenangannya. Karena sesungguhnya, ketenangan bukanlah hidup tanpa masalah. Ketenangan adalah kemampuan untuk tetap percaya kepada Allah, bahkan ketika hidup sedang dipenuhi berbagai ujian. Dalam psikologi ada sebuah konsep yang menarik. Para ahli menjelaskan bahwa bukan peristiwa itu sendiri yang menentukan apakah kita akan merasa tertekan. Tetapi bagaimana kita menafsirkan peristiwa tersebut. Misalnya begini, bayangkan ada dua orang yang sama-sama kehilangan pekerjaan. Orang pertama berkata, "Ah, hidup saya sudah selesai. Saya gagal. Saya tidak akan bisa bangkit lagi." Sedangkan orang kedua berkata, "Ini memang berat. Saya sedih. Tetapi mungkin Allah sedang membuka jalan lain yang lebih baik. Saya akan mencoba lagi." Keduanya menghadapi masalah yang sama, tetapi respon emosinya sangat berbeda. Kenapa? Karena cara berpikir mereka berbeda. Dalam psikologi, proses ini disebut cognitive appraisal, yaitu bagaimana seseorang memberikan makna terhadap suatu peristiwa. Ketika seseorang memandang masalah sebagai akhir dari segalanya, maka tubuh kita juga akan lebih mudah mengalami stres. Sebaliknya, ketika seseorang memandang masalah sebagai tantangan yang masih bisa dihadapi, ia cenderung lebih mampu bertahan dan bangkit. Inilah mengapa seringkali yang melelahkan itu bukan hanya masalahnya, tetapi pikiran kita tentang masalah itu. Sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tekanan hidup itu pada dasarnya bersumber dari dua. Pertama, tekanan dari luar diri kita sendiri. Misalnya, tekanan ekonomi, pekerjaan, pendidikan anak, konflik keluarga, penyakit, kehilangan orang yang dicintai, atau perubahan hidup yang mungkin datang begitu cepat. Semua itu adalah bagian dari kehidupan yang memang tidak selalu bisa kita kendalikan. Namun ada sumber tekanan yang kedua, dan seringkali justru itu lebih berat, yaitu tekanan yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Misalnya, kita terus-menerus membandingkan diri kita dengan orang lain, kita merasa hidup orang lain lebih bahagia, rumahnya lebih bagus, pekerjaannya lebih mapan, anaknya lebih berprestasi. Padahal yang kita lihat hanyalah sebagian kecil dari kehidupan mereka. Media sosial seringkali hanya menampilkan senyuman, bukan perjuangan. Hanya menampilkan keberhasilan, bukan air mata. Akibatnya, kita sibuk membandingkan di balik layar kehidupan kita dengan panggung depan kehidupan orang lain. Psikologi menyebut ini sebagai kondisi social comparison atau perbandingan sosial. Jika kita terus-menerus melakukan perbandingan sosial, seseorang akan mudah merasa kurang bersyukur, akan merasa rendah diri, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Selain itu, ada pula kebiasaan yang seringkali kita lakukan tanpa disadari, yaitu overthinking. Kita memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Kita mengulang-ulang kesalahan masa lalu. Kita membayangkan kemungkinan terburuk yang bahkan belum tentu menjadi kenyataan. Akibatnya, tubuh kita bereaksi seolah-olah ancaman itu benar adanya. Padahal yang melelahkan bukan kenyataannya, melainkan pikiran kita sendiri. Sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya mengajak kita merenung sejenak. Berapa kali dalam seminggu terakhir kita merasa cemas terhadap sesuatu yang ternyata tidak pernah terjadi? Atau Berapa banyak energi yang dihabiskan hanya karena memikirkan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar seorang mukmin tidak tenggelam dalam penyesalan masa lalu dan tidak larut dalam ketakutan terhadap masa depan. Tetapi menjalani hari ini dengan ikhtiar terbaik dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disinilah psikologi dan Islam saling bertemu. Psikologi mengajarkan kita untuk mengenali pola pikir dan yang tidak sehat, mengelola emosi, dan membangun cara pandang yang lebih realistis. Sementara Islam mengajarkan kita untuk memperkuat hati dengan iman, memperbanyak syukur, bersabar dalam ujian, dan meyakini bahwa setiap ketetapan Allah selalu mengandung hikmah. Sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu kalimat yang perlu kita renungkan bersama. Tidak semua yang kita pikirkan adalah kenyataan. Seringkali kita lebih menderita karena cerita yang kita bangun di dalam pikiran daripada karena kenyataan yang kita hadapi. Karena itu, ketika hati mulai gelisah, jangan hanya bertanya, mengapa masalah ini terjadi. Tetapi cobalah bertanya, bagaimana cara saya memandang masalah ini? Nah, pertanyaan kedua inilah yang seringkali menjadi awal kelahiran ketenangan dalam diri kita. Sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa tuh yang terjadi pada otak kita saat kita mengalami stres? Mengapa ketika kita sedang cemas atau menghadapi tekanan, tubuh ikut bereaksi? Mengapa jantung itu tiba-tiba berdebar lebih cepat? Mengapa telapak tangan berkeringat? Mengapa sulit tidur, sulit makan, atau justru makan berlebihan? Mengapa pikiran terasa buntu dan sulit berkonsentrasi? Apakah semua itu hanya perasaan? Jawabannya tentu saja tidak. Semua itu adalah reaksi yang nyata yang memang terjadi di dalam tubuh kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tubuh manusia dengan sistem yang sangat luar biasa. Ketika kita menghadapi sesuatu yang dianggap berbahaya, otak bekerja sangat cepat untuk melindungi kita. Di dalam otak itu terdapat bagian kecil yang disebut dengan amigdala. Bayangkan amigdala itu seperti alarm keamanan di dalam sebuah rumah. Ketika ada tanda-tanda bahaya, alarm itu akan berbunyi. Begitu pula ketika kita menghadapi ancaman, baik ancaman yang benar-benar nyata maupun ancaman yang hanya ada dalam bayangan kita. Amigdala akan mengirimkan sinyal kepada tubuh kita yang meminta tubuh kita harus siap-siap menghadapi keadaan darurat. Sinyal itu kemudian membuat tubuh melepaskan hormon stres, terutama adrenalin dan kortisol. Akibatnya, jantung berdetak lebih cepat agar darah mengalir ke seluruh tubuh. Nafas menjadi lebih cepat agar oksigen lebih banyak masuk. Otot-otot itu menegang agar tubuh siap bergerak. Pupil mata kita melebar agar penglihatan lebih waspada. Semua itu sebenarnya mekanisme perlindungan yang Allah ciptakan untuk menyelamatkan manusia ketika menghadapi masalah atau ketika menghadapi bahaya. Misalnya, ketika tiba-tiba kita melihat kendaraan melaju ke arah kita, tubuh kita pasti akan sangat cepat bereaksi sehingga kita spontan menghindar. Tanpa mekanisme ini, manusia mungkin tidak akan mampu bertahan. Artinya, stres pada dasarnya bukanlah musuh. Stres adalah sistem perlindungan. Masalahnya muncul ketika alarm itu terus-menerus berbunyi, padahal ancaman tidak ada. Bayangkan sebuah rumah yang alarmnya berbunyi siang dan malam tanpa henti, tentu seluruh penghuni rumah akan merasa lelah. Begitu pula tubuh kita. Jika rasa cemas dipelihara terus-menerus, jika pikiran terus dipenuhi kekhawatiran, jika hati tidak pernah diberi kesempatan untuk tenang, maka tubuh terus-menerus memproduksi hormon stres. Akibatnya, seseorang bisa menjadi murah marah. Tidurnya menjadi tidak nyenyak, sulit berkonsentrasi, mudah lupa, tubuh cepat lelah, bahkan daya tahan tubuh dapat menurun. Inilah sebabnya kenapa para ahli mengatakan bahwa kesehatan mental dan kesehatan fisik itu tidak dapat dipisahkan. Sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu yang menarik yang seringkali tubuh kita itu bereaksi terhadap sesuatu yang sebenarnya belum tentu terjadi. Misalnya, malam ini malam kita sudah gelisah memikirkan rapat esok hari, padahal rapatnya belum dimulai. Kita sudah takut gagal sebelum mencoba. Kita sudah merasa ditolak sebelum berbicara. Kita sudah merasa tidak mampu sebelum berusaha. Akhirnya, tubuh bereaksi seolah-olah ancaman itu benar-benar sedang terjadi. Padahal itu hanya ada di dalam pikiran. Karena itulah dalam psikologi itu dikenal sebuah prinsip yang sangat penting, yakni pikiran mempengaruhi perasaan dan perasaan itu mempengaruhi perilaku. Sekali lagi saya mengulangi bahwa pikiran mempengaruhi perasaan dan perasaan mempengaruhi perilaku. Jika pikiran kita dipenuhi ketakutan, tubuh ikut tegang. Sebaliknya, ketika pikiran menjadi lebih tenang dan hati dipenuhi harapan, tubuh pun mulai rileks. Disinilah kita melihat betapa indahnya ajaran Islam. Ketika seseorang berwudu lalu berdiri menghadap kiblat untuk menunaikan sholat, menarik nafas perlahan, membaca ayat-ayat Al-Quran dengan khusyuk, memperbanyak zikir dan doa, sesungguhnya bukan hanya ruhnya yang sedang dikuatkan. Tubuhnya pun sedang menerima sinyal bahwa keadaan sudah aman. Jadi jantung mulai berdetak lebih teratur, pernafasan menjadi lebih tenang, otot-otot perlahan mengendur, pikiran menjadi lebih jernih. Artinya, ibadah bukan hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga membentuk manfaat psikologis yang sangat luar biasa. Inilah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi persoalan tidak pertama-tama mencari pelarian, tetapi justru selalu mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau pernah bersabda kepada Bilal, "Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat." Karena bagi seorang mukmin, sholat bukanlah beban. Sholat adalah tempat pulang ketika hati sedang lelah. Sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita memahami bahwa tekanan hidup merupakan bagian dari respon alami manusia, sekarang mari kita melihat bagaimana Islam memandang tekanan, ujian, dan berbagai persoalan hidup. Seringkali ketika seseorang menghadapi musibah, muncul pertanyaan dalam hati. Mengapa saya mengalami ini? Apakah Allah sedang menghukum saya? Mengapa hidup orang lain tampak lebih mudah padahal daripada hidup saya? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sangat manusiawi. Namun Islam mengajarkan bahwa cara pandang terhadap ujian akan menentukan ketenangan hati seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum fi syai'im minal khawfi. Jadi sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Wal ju'i, dengan kelaparan. Wanaksim minal amwal, kekurangan harta. Wal anfusi, jiwa. Wahtamarati, dan buah-buahan. Coba kita simak baik-baik ayat ini. Allah kan mengatakan, walanabluwannakum bisyai'in. Bahwa, ya, Allah tidak mengatakan jika kalian diuji, tetapi Allah mengatakan, kami pasti akan menguji kalian. Artinya, ujian adalah kepastian. Bukan kemungkinan. Tidak ada manusia yang hidup tanpa tekanan. Yang kaya memiliki ujiannya. Yang miskin juga memiliki ujiannya. Yang sehat diuji dengan kesehatannya. Yang sakit diuji dengan penyakitnya. Yang belum memiliki anak diuji dengan penantian. Yang sudah memiliki anak pun juga diuji dengan cara mendidik. Dengan kata lain, setiap orang sedang membawa ujian masing-masing. Karena itu, membandingkan memang hidup kita dengan orang lain sesungguhnya tidak pernah adil. Kita hanya melihat halaman depan kehidupan orang lain. Kita tidak pernah mengetahui perjuangan yang mereka sembunyikan. Sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam psikologi dikenal satu istilah yakni acceptance, yaitu kemampuan menerima kenyataan tanpa terus-menerus menyangkalnya. Menerima bukan berarti menyerah. Menerima adalah keberanian mengakui bahwa saat ini saya sedang menghadapi kenyataan yang tidak mudah. Islam sudah mengajarkan prinsip ini jauh sebelum psikologi modern berkembang. Ketika seseorang mampu menerima bahwa ujian adalah bagian dari kehidupan, maka energi yang sebelumnya habis untuk bertanya mengapa ini terjadi, itu bisa berubah menjadi apa yang harus saya lakukan sekarang. Dan ketika kita sudah bisa bertanya dengan pertanyaan apa yang harus saya lakukan sekarang, inilah awal dari ketenangan. Allah kemudian melanjutkan firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu apabila orang-orang itu disimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini tuh sebenarnya seringkali kita ucapkan. Namun sebenarnya maknanya sangat dalam. Kita mengakui bahwa diri kita ini hanya milik Allah. Keluarga kita milik Allah, harta kita milik Allah, jabatan yang kita miliki milik Allah. Bahkan hidup kita sendiri adalah amanah dari Allah. Maka ketika Allah mengambil sebagian dari apa yang kita cintai, sesungguhnya kita sedang mengembalikan titipan kepada pemiliknya. Kesadaran inilah yang membuat hati menjadi lebih lapang. Sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah juga pernah memberikan kabar yang menenangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini tuh bukan sekedar kalimat penghibur. Ini adalah janji Allah. Kadang kita berkata, saya tidak sanggup lagi. Padahal Allah mengatakan, aku lebih mengenal kemampuanmu daripada dirimu sendiri. Seorang pendaki gunung itu tidak akan menjadi kuat jika hanya berjalan di jalan yang datar. Seorang pelaut juga tidak akan pernah menjadi tangguh jika hanya berlayar di lautan yang tenang. Begitu pula manusia. Kepribadian yang matang itu justru seringkali hadir atau seringkali lahir dari ujian yang berhasil dilewati. Dan dalam psikologi, ini disebut dengan istilah resiliensi, yaitu kemampuan seseorang untuk bangkit setelah mengalami kesulitan. Resiliensi ini bukan berarti tidak pernah menangis, bukan berarti tidak pernah sedih. Resiliensi adalah kemampuan untuk tetap melangkah meskipun hati pernah terluka. Dan menariknya, penelitian psikologi menunjukkan bahwa salah satu faktor terbesar yang membangun resiliensi adalah makna hidup. Yakni ketika seseorang menemukan makna di balik penderitaannya, ia menjadi lebih kuat menghadapi. Islam memberikan makna itu, bahwa tidak ada air mata yang sia-sia, tidak ada doa yang terabaikan, tidak ada kesabaran yang tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang memikul beban yang terasa sangat berat. Percayalah, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Mungkin Allah belum mengubah keadaan kita, tetapi Allah sedang menguatkan hati kita agar mampu melewati keadaan. Karena sesungguhnya, ujian bukanlah tanda bahwa Allah jauh. Seringkali justru ujian adalah cara Allah memanggil kita untuk kembali lebih dekat kepadanya. Sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita dapat menghadapi tekanan hidup dengan lebih tenang? Nah, disinilah kita akan melihat bagaimana psikologi dan Islam dapat berjalan berdampingan. Psikologi itu membantu kita memahami bagaimana manusia berpikir, merasakan, dan berperilaku. Sementara Islam membimbing kita untuk apa kita hidup, kepada siapa kita bersandar, dan nilai apa yang menjadi pegangan ketika kita menghadapi ujian. Psikologi dapat diibaratkan seperti peta dalam kompas yang membantu memahami medan yang akan dilalui. Sedangkan Islam adalah tujuan perjalanan dan cahaya yang menunjukkan agar arah yang kita tempuh itu tidak tersesat. Ketika keduanya ini berjalan bersamaan, seseorang tidak hanya mengetahui jalan apa yang harus ditempuh, tetapi juga akan memahami makna dari perjalanan itu sendiri. Yang pertama, dia akan mengendali emosi, bukan memendamnya. Sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seringkali kita diajarkan bahwa orang yang kuat adalah orang yang tidak menangis. Padahal psikologi mengatakan bahwa semua emosi itu memiliki fungsi. Sedih mengajarkan kita tentang kehilangan. Takut membuat kita lebih waspada. Marah memberi sinyal kepada kita bahwa sesuatu ada yang perlu diperbaiki. Yang menjadi masalah bukan emosinya, melainkan cara kita mengelolanya. Islam pun tidak pernah melarang manusia untuk bersedih. Nabi Ya'qub kan juga menangis ketika kehilangan Nabi Yusuf hingga penglihatannya memutih. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menangis ketika kehilangan putranya. Bahkan beliau pernah bersabda bahwa sesungguhnya mata ini meneteskan air mata dan hati ini bersedih, tetapi hati tidak mengucapkan kecuali apa yang diridai Allah. Artinya, menjadi kuat itu bukan berarti tidak pernah menangis. Menjadi kuat adalah mampu tetap menjaga iman ketika hati sedang bersedih. Yang kedua, mengubah cara berpikir. Dalam psikologi ada pendekatan yang disebut kognitif restructuring, yaitu belajar melihat suatu keadaan secara lebih realistis dan lebih seimbang. Misalnya, ketika kita mengalami kegagalan, alih-alih berkata, "Aduh, saya tidak berguna," kita belajar mengatakan, "Saya memang gagal pada kesempatan ini, tetapi saya masih bisa belajar dan memperbaiki diri." Islam mengajarkan prinsip yang sejalan melalui sikap husnuzon, yaitu bagaimana kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berprasangka baik bukan berarti menolak kenyataan. Bukan pula berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Tetapi meyakini bahwa di balik setiap ketetapan Allah selalu ada hikmah yang memungkinkan kita, ya, yang memungkinkan kita belum berpikir, ya, memikirkan hikmah yang mungkin pada saat itu belum kita paham. Ketiga, memperkuat rasa syukur. Sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam beberapa tahun terakhir, psikologi positif itu banyak meneliti tentang gratitude atau rasa syukur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang secara rutin melatih rasa syukur cenderung memiliki tingkat kesejahteraan psikologis yang lebih baik, lebih optimis, dan lebih mampu menghadapi masalah tekanan hidup. Mengapa demikian? Karena bersyukur itu mengubah fokus kita dari apa yang belum dimiliki menjadi apa yang sudah Allah anugerahkan. Islam bahkan telah mengajarkan syukur jauh sebelum psikologi menjadikannya sebagai objek penelitian. Di dalam surah Ibrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa in syakartum la'azidannakum." Jika kamu bersyukur, Niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Syukur itu bukan hanya memperbanyak nikmat. Syukur itu memperluas kemampuan hati kita merasakan ketenangan. Keempat, jangan menghadapi masalah sendirian. Sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang yang merasa semua beban harus dipikul sendiri. Ia tidak harus menceritakan karena takut dianggap lemah. Padahal manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Dalam psikologi, dukungan sosial merupakan salah satu faktor yang paling kuat dalam membantu seseorang menghadapi tekanan. Mendengarkan dan didengarkan seringkali menjadi jawaban, ya, menjadi jawaban awal proses penyembuh. Islam juga mengajarkan hal yang sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan membangun persaudaraan, silaturahmi, saling menasehati dalam kebaikan dan saling menguatkan. Artinya, meminta tolong kepada orang lain yang dapat dipercaya bukan tanda kelemahan. Justru itu adalah bentuk ikhtiar. Bahkan, jika tekanan hidup sudah sangat berat, hingga mengganggu fungsi sehari-hari, mencari bantuan kepada psikolog atau tenaga profesional juga merupakan bagian dari ikhtiar yang dibenarkan. Berobat untuk kesehatan mental sama pentingnya dengan berobat ketika tubuh sedang sakit. Yang kelima, menguatkan hubungan dengan Allah. Sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang menjadi pembeda utama. Psikologi dapat membantu kita mengelola pikiran dan emosi, namun Islam memberikan sesuatu yang lebih dalam hidup, yaitu ketenangan, karena merasa tidak pernah sendirian. Ketika seseorang bersujud dalam sholat, ketika lisannya berzikir, ketika tangannya terangkat dalam doa, ia sedang mengakui bahwa ada zat yang maha mendengar, ada zat yang maha mengetahui dan maha menolong. Kesadaran ini yang membuat seseorang mampu bertahan bahkan ketika jalan keluar belum terlihat. Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Coba perhatikan, Allah tidak mengatakan bahwa sholat akan membuat semua merasa masalah selesai saat itu juga. Tetapi sholat memberikan kekuatan agar kita mampu menghadapi masalah dengan hati yang tenang dan pikiran yang lebih jernih. Sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita rangkum seluruh pembahasan pagi ini, maka ada satu pesan penting yang perlu kita bawa pulang. Ketika tekanan hidup datang, jangan hanya bertanya, mengapa ini terjadi pada saya? Tetapi bertanyalah, apa yang dapat saya pelajari dalam keadaan ini, dari keadaan itu? Gunakan ilmu psikologi untuk memahami diri sendiri. Gunakan ajaran Islam untuk menguatkan hati. Karena ketika ilmu dan iman berjalan bersamaan, kita tidak hanya menjadi pribadi yang lebih sehat secara mental, tetapi juga lebih kokoh secara spiritual. Lalu apa saja langkah sederhana yang dapat kita lakukan mulai hari ini agar hati kita bisa lebih tenang? Ada 5 langkah praktis untuk menenangkan hati. Saya ingin mengajak sahabat RRI untuk mengingat satu hal, bahwa ketenangan hati bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Ketenangan adalah sesuatu yang perlu diupayakan dan dipelihara setiap hari. Seperti tubuh yang membutuhkan makanan bergizi agar tetap sehat, hati juga membutuhkan nutrisi agar tetap kuat menghadapi berbagai tekanan hidup. Izinkan saya berbagi 5 langkah sederhana yang mungkin kita dapat mulai hari ini. Langkah pertama, berhenti sejenak, kenali apa yang sedang kita rasakan. Sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seringkali ketika kita mengalami sebuah tekanan, kita langsung bereaksi, marah, menyalahkan, ya, mengeluh, atau mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Padahal, sebelum melakukan apapun, berilah diri kita kesempatan untuk berhenti sejenak. Tarik nafas perlahan, lalu tanyakan kepada diri sendiri, apa sebenarnya yang sedang saya rasakan? Apakah saya sedang marah, sedih, kecewa, takut, atau hanya lelah? Dalam psikologi, kemampuan mengenali emosi yang biasa disebut dengan kesadaran emosi atau emotional awareness, yaitu kemampuan orang-orang yang mampu mengenali emosinya, cenderung lebih mampu mengelola emosinya. Jadi kita perlu mengenali emosi agar kita mampu mengelola emosi itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan agar seseorang tidak dikuasai amarah. Beliau menganjurkan untuk diam ketika marah, mengubah posisi, bahkan disuruh berwudu. Semua itu menunjukkan pentingnya memberi jeda sebelum bereaksi. Kadang-kadang 1 menit untuk menenangkan diri dapat menyelamatkan hubungan yang dibangun bertahun-tahun. Langkah kedua, fokus pada hal yang bisa kita kendalikan. Sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak semua hal itu berada dalam kendali kita. Kita tidak pernah bisa mengendalikan perkataan orang lain. Kita tidak bisa mengendalikan masa lalu. Kita tidak bisa mengendalikan cuaca. Tetapi, kita bisa mengendalikan cara kita berbicara. Kita bisa mengendalikan usaha yang kita lakukan. Bahkan kita bisa mengendalikan sikap kita sehari-hari. Psikologi mengajarkan bahwa seseorang akan lebih tenang ketika memusatkan perhatian pada hal-hal yang ia dapat lakukan, bukan pada hal-hal yang berada di luar kemampuannya. Nah, Islam mengajarkan prinsip yang sama melalui konsep ikhtiar dan tawakal. Ikhtiar adalah melakukan hal yang terbaik. Tawakal adalah menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jangan menghabiskan energi untuk mengkhawatirkan sesuatu yang memang bukan wilayah kendali kita. Langkah yang ketiga, latih syukur setiap hari. Sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa kita sering merasa hidup begitu berat? Karena tanpa disadari, kita lebih sering menghitung apa yang kurang daripada apa yang sudah kita miliki. Padahal setiap hari Allah memberikan begitu banyak nikmat. Udara yang kita hirup, kesehatan, keluarga, teman, kemampuan untuk tersenyum, kesempatan untuk memperbaiki diri. Psikologi menunjukkan bahwa kebiasaan diri mensyukuri hal-hal kecil dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis, dapat membantu mengurangi tekanan. Mungkin ya, malam nanti sebelum tidur, cobalah bertanya pada diri sendiri. 3 nikmat apa yang Allah berikan kepada saya hari ini? Ingat, 3 nikmat apa yang Allah berikan kepada saya hari ini? Mungkin itu perlu direnungkan sebelum kita tidur. Latihan sederhana ini akan mengubah cara kita memandang kehidupan. Allah berfirman, jika kita bersyukur, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Syukur itu bukan berarti hidup tanpa masalah. Syukur berarti kita tetap mampu melihat cahaya meskipun sedang berada di tengah kegelapan. Langkah yang keempat, rawat hubungan dengan Allah. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah, ada kalanya kita merasa semua jalan seolah sudah tertutup. Sudah berusaha, sudah berdoa, tetapi keadaan belum juga berubah. Pada saat yang seperti itulah, jangan menjauh dari Allah. Justru mendekatlah. Sholat itu bukan hanya kewajiban. Sholat adalah tempat kita meletakkan semua beban yang terlalu berat untuk dipikul sendirian. Doa hanya permintaan. Doa adalah pengakuan bahwa kita memiliki Tuhan yang selalu mendengar. Zikir bukan sekedar ucapan, Zikir adalah cara hati mengingat bahwa kita tidak pernah sendirian. Semakin dekat seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin kuat ia menghadapi badai kehidupan. Mungkin masalahnya belum selesai, tetapi hatinya sudah lebih siap menghadapinya. Langkah yang kelima, jangan ragu mencari pertolongan. Sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu anggapan yang masih sering kita dengar. Kalau minta pertolongan, berarti lemah. Padahal justru orang yang berani meminta pertolongan adalah orang yang menyadari bahwa manusia memang saling membutuhkan. Jika beban terasa berat, bicaralah kepada pasangan, kepada orang tua, kepada sahabat yang dapat dipercaya, kepada guru, kepada ustadz, atau kepada psikolog dan tenaga profesional apabila memang diperlukan. Ingatlah, mencari pertolongan bukan berarti kurang beriman. Sebagaimana kita pergi ke dokter ketika tubuh kita sakit, kita juga boleh mencari bantuan ketika pikiran dan emosi membutuhkan pertolongan. Islam mengajarkan kita untuk berikhtiar. Dan ikhtiar itu memiliki banyak bentuk. Sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mengakhiri perbincangan pagi ini, saya ingin mengajak kita semua untuk melakukan refleksi sederhana. Mari kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah selama ini saya lebih banyak memelihara kekhawatiran atau memelihara harapan? Apakah saya lebih sering mengeluh daripada bersyukur? Apakah saya lebih sibuk memikirkan hal-hal yang tidak dapat saya ubah daripada melakukan hal-hal yang bisa saya lakukan? Jika jawabannya masih belum seperti yang kita harapkan, tidak mengapa, karena perubahan tidak selalu dimulai dari langkah besar. Perubahan seringkali dimulai dari keputusan kecil yang dilakukan secara konsisten. Satu doa yang lebih khusyuk, satu sujud yang lebih lama, satu usapan syukur setiap hari, dan satu kebiasaan mengelola pikiran dengan lebih sehat. Sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, percayalah, ketika hati kita semakin dekat kepada Allah dan kita mau belajar memahami diri sendiri dengan lebih baik, maka insya Allah kita akan menjadi pribadi yang lebih tenang dalam menghadapi setiap ujian kehidupan. Pada akhirnya, bukan hidup yang harus selalu berubah agar kita bahagia. Seringkali, hati kitalah yang perlu belajar melihat kehidupan dengan cara yang lebih bijaksana. Saya kira demikian, Mutiara Hikmah pada pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih Ustazah. Dan pendengar, kita buka sesi interaktif untuk Anda, tapi kita hadirkan yang satu ini terlebih dahulu. Tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan, dan pada hari kiamat nanti dia akan dikumpulkan bersama dengan Harun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad.

0: Tidak satu pun hewan yang bergerak di atas bumi, melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfudz, Quran Surat Hud, ayat 6.
1: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
2: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 FM.
4: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama kami dalam program acara Mutiara Pagi. Ya, luar biasa tadi sudah dipaparkan oleh narasumber kita ya, Ustazah Mujahidah SAG PSI MPSI CHT ya, dengan topik menenangkan hati di tengah tekanan hidup, sinergi psikologi. Bu Ustazah, ada satu penelpon yang sudah menanti, ini kita coba sapa. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Teddy.
4: Iya, Pak Nano, silakan Pak Nano.
5: Ya, siap. Ustazah, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Iya, urusan Ustazah itu ini saja. Pak ya, tekanan hidup tuh sepertinya sebenarnya bukan hanya dirasakan oleh perorangan atau individu saja. Secara umum sudah terjadi di negara kita ini, contoh gitu. Kita untuk mendapatkan BBM itu sudah susahnya minta ampun. Nah, sementara para pejabat juga korupsi tak terhindarkan, pemerintah juga bikin program sepertinya enggak mengena dengan masyarakat. Ya, kondisi ini kan secara umum ya, bukan orang per orang. Gimana Ustazah menghadapi hal-hal yang seperti ini? Barangkali ini yang Mas Dedi. Ustazah, makasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano di Samarinda. Kita coba sapa lagi. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dedi, Bu Ustazah, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Pak Ridwan.
7: Iya, saya langsung ke temanya aja. Silakan. Apakah ujian itu tidak berawal, tidak berakhir? Contohnya tadi sudah digambarkan semua, setiap manusia itu diuji. Nah, manusia pertama juga ketika di surga, Nabi Adam dan Siti Hawa diuji juga dengan makanan. Tadi ayatnya sudah disampaikan oleh Bu Ustazah. Saya nyambung sedikit untuk Pak Nano tadi. Secara global, kita semua sudah di mengalami fisik orang-orang tua kita ketika kita dijajah. Baik, sekarang ujian itu terasa, tadi disampaikan. Lalu bagaimana Ibu Ustazah, apakah ujian yang terjadi di Palestina, Israel, Amerika, dan Iran itu juga kalau kita menggambarkan kan tidak sebanding dengan apa yang kita rasakan saat ini kita di sini. No, mereka sudah mengalami semuanya, fisik, kelaparan, dan lain sebagainya, seperti yang kita alami dulu. Substansi pertanyaan saya, apakah ujian itu tidak berawal dan tidak berakhir? Nah, kalau tadi saya gambarkan pertama bahwa Nabi Adam aja dan Siti Hawa diuji, kalau di sana kan sudah lengkap itu, tidak ada lagi urusan dunia. Terima kasih, assalamualaikum, salam sehat.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penanya kita, Ibu Ustazah ya, Pak Nano di Samarinda dan juga Pak Ridwan di Tanah Grogot ya. Kalau Pak Nano tadi, tekanan hidup bukan hanya individu ya, contohnya kita aja mencari BBM aja susah setengah mati. Korupsi tidak terhindarkan. Ini bagaimana Bu Ustazah? Kemudian Pak Ridwan, apakah ujian itu tidak berawal dan tidak berakhir? Contoh saja para nabi pun diuji ya. Dari Nabi Adam sudah diuji. Ini seperti negara di belahan lain ya, Palestina diuji terus-menerus. Nah, apakah ujian ujian itu tidak berawal dan tidak berakhir, Ustaz. Silakan ditanggapi dua penanya kita.
8: Baik, terima kasih para pemirsa yang saya hormati. Pertanyaannya sangat menarik ya. Yang pertama, bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita bicara tentang tekanan, ya betul, bukan hanya tekanan itu bersumber dari diri kita atau perorangan, tapi memang ada yang disebut dengan tekanan hidup, tekanan sosial. Ya termasuk misalnya negara kita saat ini. Nah sekarang kita mau melihat begini. Gini, manusia itu kan memang tidak ada yang sempurna ya. Coba bayangkan ketika kita memimpin sebuah negara, kita akan menyusun sebuah program. Ya, kita menyusun sebuah program. Ketika saya menyusun program, program saya itu boleh jadi ada yang tidak terlaksana, ada yang terlaksana. Atau boleh jadi program yang saya buat itu bisa kena mengena pada satu kelompok masyarakat, tapi kelompok masyarakat lain tidak merasakan. Kan hampir sama, misalnya begini ya, saya berumah tangga kalau saya lagi masak. Ketika saya masak satu masakan, makanan, saya yakin tidak semua anggota keluarga itu akan menyukai satu makanan tertentu. Tapi orang lain, anggota keluarga yang lain akan menyukai seperti itu. Nah dalam kehidupan juga seperti itu. Bahwa masalah itu, kadang-kadang itu bisa terjadi karena cara kita melihat sesuatu. Nah, ada persoalan, ada program-program yang memang dibuat oleh pemerintah seolah itu tidak ada manfaatnya. Misalnya tadi disebutkan MBG. Betul, bagi orang-orang tertentu, masyarakat tertentu, ini orang kaya. Dalam salah satu sekolah saya pernah melihat ya, bagaimana saya berkunjung ke satu sekolah. Ya sekolah itu memang banyak orang-orang yang secara ekonomi sudah mapan. Pak, Bu, sakit loh hati melihat misalnya ada telur yang dia lihat itu kayak dimain-mainin, kayak dilempar-lemparin, kayak orang main bola kecil, bola pingpong yang dia lempar-lemparin. Itu bagi orang-orang yang kecil. Tetapi bagi orang-orang yang sangat membutuhkan, yang miskin, itu sangat berarti. Jadi sebuah program yang dibuat oleh pemerintah, ketika tidak berdampak bagi kita, boleh jadi masyarakat lain berdampak. Misal saya sebagai ASN, ketika pemerintah menaikkan gaji para buruh, ya itu pas bukan untuk saya, itu untuk masyarakat buruh. Dan saya nggak perlu marah, nggak perlu protes kenapa buruh itu dinaikkan gajinya. Itu pas mungkin bidang dia, porsi dia. Tetapi ketika misalnya kemudian gaji ASN dinaikkan, ya masyarakat lain juga nggak usah marah. Karena kan ada program yang kemudian diperuntukkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Dan pada dasarnya semua program, menurut saya semua program yang dibuat oleh pemerintah itu selalu bermanfaat bagi orang lain. Tapi belum tentu bagi kita. Jadi jangan diri kita yang diukur melihat sebuah program yang dilakukan pemerintah. Nah, dalam kondisi seperti itu, misalnya korupsi apa dan lain sebagainya, ya kalau kita melihat itu sebagai sesuatu yang jahat, ya kita nggak bisa mengikutinya. Kita bisa tetap bekerja, tetap berusaha. Dan kita nggak usah terlalu memikirkan persoalan seperti itu. Mari kita sibuk dengan dunia. Ketika misalnya BBM naik, ya sudahlah, nggak usah lo. Kalau saya nggak usah mengeluh. Kenapa ini BBM naik? Yang saya lakukan, ya mungkin itu sudah jalannya. Saya tidak tahu kenapa itu bisa BBM naik, tidak tahu proses-proses di belakangnya itu. Yang saya tahu, saya harus berusaha mencari duit agar saya bisa membeli BBM. Kan seperti itu. Nah, tadi pertanyaan yang kedua, apakah tekanan hidup itu ada akhirnya? Begini, Pak. Ya, pertanyaan ini sangat bagus. Jadi, sebenarnya tekanan atau ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah benar-benar berhenti selama manusia hidup. Tapi bentuknya, bentuk dan tingkatannya itu yang berubah-ubah. Kan Allah berfirman, ialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa yang di antara kamu yang lebih baik amalnya? Ya. ayat ini tuh mengajarkan bahwa hidup sendiri itu adalah medan ujian. Jadi selama kita hidup, selama kita bernapas, ujian itu akan selalu ada. Cuma ya itu tadi, tingkatannya, porsinya akan berbeda. Anak bayi yang baru lahir itu juga ujian loh. Anak-anak yang baru lahir, baru brojol dari rahim ibunya, itu juga dia sedang berusaha, dia juga sedang menghadapi ujian. Bagaimana dia beradaptasi dari hidup di dalam rahim, kemudian dia keluar, harus beradaptasi dengan kondisi cuaca, kondisi udara yang beda ketika dia masih di dalam rahim. Bagaimana dia beradaptasi ketika harus minum ASI dan sebagainya. Selalu ada ujian yang berbeda-beda. Sama kehidupan di, misalnya tadi dikatakan Palestina, semua selalu ada ini. Nah, kenapa? Kalau saya melihatnya dari sudut pandang psikologi, kehidupan memang itu dipenuhi berbagai tugas perkembangan. Dari anak-anak itu punya tugas masing-masing. Anak usia dini punya tugas perkembangan, dan dalam tugas perkembangannya itu pasti ada ujiannya. Anak-anak SD itu punya tugas perkembangan, dan dalam tugas perkembangannya itu pasti ada ujian yang dihadapi. Dari anak-anak beralih ke remaja itu juga punya tugas yang pasti punya ujian yang luar biasa. Nah, yang perlu kita ini kan adalah bagaimana kita bisa melewati semuanya. Jadi, saya ngulangi bahwa selama kita masih hidup, ujian akan selalu ada. Namun jangan bayangkan ujian itu hanya berupa kesedihan. Sehat adalah ujian, sakit juga ujian, kaya adalah ujian, miskin juga ujian. Yang berubah tuh bukan ada atau tidaknya ujian, tetapi bentuknya. Dan yang lebih penting bukan berharap hidup tanpa ujian, melainkan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi hati yang kuat, pikiran yang jernih, dan iman yang kokoh dalam menjalaninya. Saya kira demikian yang bisa saya berikan pada dua pertanyaan ini.
4: Iya, baik. Terima kasih Bu Ustazah, karena waktu kita sudah di penghujung acara. Ya, terima kasih dengan dua penanya kita juga. Sebelum kita menutup perjumpaan, mungkin silakan untuk memberikan kesimpulan dan mungkin ditutup dengan doa kita pada pagi hari ini, Bu saja, silakan.
8: Baik, terima kasih. Sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa terasa hampir satu jam kita telah bersama-sama merenungkan makna ketenangan hati melalui perspektif psikologi dan Islam. Pagi ini kita belajar bahwa tekanan hidup bukanlah sesuatu yang harus kita takuti, karena setiap manusia pasti akan mengalaminya. Kita juga harus belajar bahwa tubuh dan pikiran kita memiliki cara untuk merespon tekanan. Dan karena itu, menjaga kesehatan mental bukan tanda kelemahan, melainkan bagian dari ikhtiar menjaga amanah yang Allah titipkan kepada kita. Kita juga belajar bahwa Islam tidak pernah menjanjikan kehidupan tanpa ujian. Justru Allah telah mengabarkan bahwa ujian adalah bagian dari kehidupan. Namun bersama setiap ujian, Allah juga menyediakan kekuatan, pertolongan, dan jalan keluar bagi hamba-hambanya yang terus berharap kepadanya. Izinkan saya mengajak kita merenung sejenak. Mungkin saat ini ada yang sedang berjuang mencari nafkah untuk keluarga, ada yang sedang merawat orang tua yang sakit, ada yang sedang menghadapi persoalan rumah tangga, ada yang sedang menanti pekerjaan, ada yang sedang berjuang mendidik anak-anaknya, ada pula yang sedang menyimpan luka yang belum pernah diceritakan kepada siapapun. Jika hari ini Anda adalah salah satunya, saya ingin menyampaikan satu pesan, Anda tidak sedang berjalan sendirian. Allah mengetahui setiap air mata yang tidak tampak oleh orang lain. Allah mendengar setiap doa yang mungkin belum sempat dijawab sesuai harapan kita. Allah memahami setiap kelelahan yang tidak mampu kita ungkapkan dengan kata-kata. Karena itu, jangan pernah merasa bahwa hidup ini tidak berarti. Jangan pernah berpikir bahwa ujian yang kita hadapi adalah tanda Allah meninggalkan kita. Boleh jadi justru ujian itu mengingatkan kita agar kita lebih bersabar, lebih kuat, lebih matang, dan lebih mendekat kepadanya. Sahabat RRI yang dirahmati Allah, ada sebuah ungkapan yang sangat indah. Kapal tidak tenggelam karena air di sekelilingnya. Kapal tenggelam karena air masuk ke dalamnya. Begitu pula kehidupan kita. Masalah tidak datang. Masalah itu akan selalu kita hadapi, tidak bisa kita hindari. Tapi jangan biarkan masalah menguasai hati kita. Jangan biarkan rasa takut mengalahkan harapan. Jangan biarkan putus asa mengalahkan keyakinan kepada Allah. Mari kita rawat hati kita dengan ilmu. Mari kita kuatkan jiwa kita dengan iman. Mari kita jalani hidup dengan ikhtiar lebih baik.

0: pikiran kami ketika kebingungan datang. Kuatkan langkah kami ketika kami merasa lemah. Jadikan kami hamba-hamba yang pandai bersyukur ketika memperoleh nikmat, bersabar ketika menghadapi musibah, dan selalu berhadap kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, lindungi keluarga kami, anak-anak kami, kedua orang tua kami, serta seluruh saudara-saudara kami yang dimanapun berada. Limpahkan kepada mereka kesehatan, ketenangan, keberkahan, dan kekuatan dalam menjalani kehidupan. Rabbana atina fid dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung pembicaraan dan program Mutiara Pagi. Banyak pelajaran berharga yang kita dapatkan hari ini tentang bagaimana menjaga hati agar tetap tenang di tengah berbagai tekanan kehidupan. Melalui penjelasan Ustazah Mujahidah tadi, kita memahami bahwa menghadapi masalah bukan hanya membutuhkan kekuatan fisik dan pikiran, tapi juga membutuhkan kedekatan spiritual, pengelolaan emosi, tadi sudah dijelaskan, serta dukungan dari lingkungan sekitar. Setiap ujian kehidupan dapat menjadi jalan untuk semakin mengenal diri, memperkuat kesabaran, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kami sampaikan Ibu Ustazah, luar biasa sudah membagikan ilmunya, memberikan ilmunya kepada kita semua. Ya, semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberikan pemahaman kita, menambah wawasan kita, dan harapannya dapat meningkatkan keimanan serta ketahuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ibu Ustazah.
0: Terima kasih juga Pak Deddy.
1: Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, hingga di sini semoga hari ini menjadi hari yang penuh kebaikan. Mari terus menjaga hati, memperbanyak rasa syukur, dan menghadapi setiap perjalanan hidup dengan sabar, ikhtiar, serta tawakal. Saya pamit undur diri dari Mutiara Pagi, seri di Purnama, dengan rekan saya Ferdi. Pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
3: Pro 1
4: dari M Yamin nomor 8 Samarinda.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mau kemana, bro?
2: Cari makan siang dulu. Ikut nggak?
1: Ya udah, saya ikut ya.
2: Boleh. Ayo sudah, Max sudah.
1: Sebentar, saya ambil helm dulu.
2: Alah, sudah nggak usah pakai helm. Orang dekat aja ini.
1: Wah, nanti kalau ada polisi, kita ditilang gimana?
2: Aman aja itu. Ayo sudah naik.
1: Oke deh kalau gitu. Makan, saya bilang apa? Polisi sedikit kita.
2: Alah, udah tenang aja. Kita tangkap ya.
3: Helm merupakan peralatan penting yang mesti digunakan ketika berkendara. Selain sebagai alat pelindung kepala, penggunaan helm sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan selalu helm saat berkendara.
4: Psst. Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97,6 FM dan aplikasi RRI Digital pada smartphone Anda. Kemudian Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui stream kami di www.rri.co.id. Cuaca cukup cerah untuk kota Samarinda pada pagi hari ini. Nampak lihat masyarakat kota Samarinda juga mulai beraktivitas, ya. Jalan, ruas jalan di Jalan M. Yamin juga nampak begitu ramai, ramai lancar lalu lintasnya. Tetap berhati-hati dalam berlalu lintas, tetap jaga keselamatan Anda dalam berkendara. Pendengar, informasi Timnas Putri Indonesia mengalahkan Laos 5-0 pada final Piala AFF Putri 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia pada Rabu 22 Juli 2026 malam tadi, ya pendengar. Kemenangan meyakinkan tersebut memastikan Garuda Pertiwi kembali mempertahankan gelar juara turnamen yang juga bernama AFF Women's Cup itu. Indonesia langsung menguasai jalannya pertandingan sejak menit awal melalui penguasaan bola rapi serta tekanan konsisten menuju pertahanan Laos. Meski demikian, kiper Laila Maskuroh sempat melakukan kesalahan umpan yang hampir dimanfaatkan pemain Laos menjadi gol pembuka berbahaya. Garuda Pertiwi yang terus menciptakan peluang melalui Estelle Lopati, Siva Imut, dan Gea Yumanda yang merepotkan barisan pertahanan lawan. Setelah tekanan bertubi-tubi, Sydney Hooper mencetak gol pembuka memanfaatkan kemelut setelah situasi sepak pojok menit ke-33. Keunggulan satu gol membuat Indonesia semakin percaya diri, mengendalikan tempo pertandingan hingga babak pertama berakhir tanpa tambahan gol. Laos berusaha meredam tekanan Indonesia, namun kesulitan mengembangkan permainan karena disiplin pertahanan Garuda Pertiwi sepanjang pertandingan berlangsung. Masuki babak kedua, Indonesia menambah keunggulan melalui tendangan jarak jauh Isabel Nut yang gagal diantisipasi kiper Laos sempurna. 8 menit kemudian, Estelle Lopati mencatatkan namanya di papan skor setelah menyelesaikan peluang matang dari dalam kotak penalti. Dominasi Indonesia terus berlanjut ketika Felicia Dizou melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-68. Gol tersebut memperbesar keunggulan Garuda Pertiwi sebelum Emily Nahon menutup pesta kemenangan melalui gol kelima menjelang pertandingan usai. Pendengar, keberhasilan tersebut memastikan Indonesia lolos menuju AFF Women's Championship 2027. Sementara Laos sebagai runner-up dan Singapura yang berada di peringkat ketiga juga ikut lolos. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Aku ditanam. Puluhan tahun ku tumbuh menguat. Daunku hijau rindang. Rantingku indah menari tertiup angin. Kicau burung menjadi musik hidupku. Tangan-tangan itu sudah menanti.

0: anggaran untuk alat kesehatan memang kalau kita lihat desain itu mungkin perlu sekitar 250 miliar. Pemerintah mengalokasikan 100 miliar yang bertahap.
1: Saya kira kita selesaikan hasil rencana induk ini sehingga benar-benar jadi peta jalan yang baik dan itu per 2025 ya.
2: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Deddy Purnama. Selamat pagi. Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani AWS Samarinda kini memfokuskan pembenahan fasilitas gedung rawat inap Pandurata sebagai tahapan akhir sebelum beroperasi. Kelengkapan alat kesehatan, interior hingga perluasan area parkir menjadi prioritas agar layanan dapat dibuka pada awal 2027 mendatang. Berikut laporannya.
3: Gedung rawat inap Pandurata, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda memasuki fase krusial menjelang operasionalnya. Setelah pembangunan fisik rampung, perhatian kini beralih pada penyempurnaan fasilitas yang bakal menentukan kesiapan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Target operasional pada Januari ataupun Februari 2027 mendatang tidak lagi bergantung pada penyelesaian bangunan, melainkan pada kelengkapan sarana penunjang, mulai dari alat kesehatan berteknologi modern, interior ruang pelayanan, hingga dukungan infrastruktur, seperti area parkir yang memadai. Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur Abdullah kepada wartawan mengatakan gedung telah selesai dibangun sehingga fokus berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas pelayanan tersedia sebelum menerima pasien. Salah satu perhatian utama adalah kapasitas parkir yang dinilai harus mampu mengimbangi peningkatan aktivitas rumah sakit untuk mengatasi keperluan tersebut. Tersedianya lahan sekitar 5.336 meter persegi dari Kementerian Kesehatan yang direncanakan dimanfaatkan sebagai kawasan parkir.
4: Sudah dibaiki, sudah dibangun, ya. Sambil kami melihat fasilitas-fasilitas yang lain yang memang dalam waktu dekat akan dilengkapi, ya, oleh rumah sakit, pelayanan yang lebih baik tentunya ke depannya. Dan Pak Kadis juga tadi sudah punya lokasi apa tanah ya yang dibangun dari
5: mana? Dari Kementerian Kesehatan,
4: ya kan?
3: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin memastikan pemerintah telah mengalokasikan anggaran pengadaan alat kesehatan. Adapun kebutuhan interior gedung bakal dipenuhi melalui anggaran Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin, kebutuhan alat kesehatan berdasarkan perencanaan mencapai sekitar 250 miliar rupiah. Namun pada tahun 2020 ini, pemerintah baru mengalokasikan sekitar 100 miliar rupiah. Ya, sehingga pengadaan akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.
0: Akhir tahun sudah selesai dan Januari Februari tadi operasional. Anggaran untuk alat kesehatan memang kalau kita lihat pol desain itu mungkin perlu sekitar 240 miliar. Pemerintah mengalokasikan 100 miliar yang bertahap lah. Itu karena kan yang nanti dioperasionalkan juga bertahap ya. Sampai 1, 2, 3, kemudian nanti 4 baru sampai ke 8. Jadi juga semuanya agar mempercepat. Nah, kalau semuanya perlu waktu yang lama. Sementara masyarakat itu ingin mempercepat bahwa apalagi kita tahu rumah sakit dengan IGD yang begitu berjubel, kemudian tempat perawatan juga tidak memadai. Akhirnya kita buat di sini lebih banyak lagi sehingga masyarakat tidak perlu lagi khawatir kurang tempat tidur dan sebagainya.
3: Jika seluruh tahapan pembenahan berjalan dengan sesuai rencana, Gedung Pandurata RSUD Abdul Wahab Syahrani bakal menjadi tambahan kapasitas layanan strategis bagi RSUD yang kehadiran gedung ini sendiri diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan skala nasional dan mengurangi antrean pasien sekaligus memperkuat posisi Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani Samarinda sebagai rumah sakit rujukan utama di Kalimantan Timur. RRI Rizky Multianta melaporkan.
2: Kualitas air bersih di jumlah wilayah Samarinda kembali menjadi keluhan warga karena berwarna keruh dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Berikut laporan selengkapnya.
6: Pendengar, persoalan kualitas air bersih kembali menjadi perhatian masyarakat Kota Samarinda dalam program Halo RRI. Mila Kulah, warga perumahan Bengkuring, Kelurahan Sempaja Utara, mengungkapkan air yang mengalir ke rumah-rumah warga saat ini berwarna keruh sehingga tidak layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Mila berharap perusahaan umum daerah air minum atau Perumdam Tirta Kencana Samarinda segera melakukan penanganan agar pasokan air bersih kembali normal. Menurutnya, kondisi tersebut telah mengganggu aktivitas warga mulai dari memasak, mandi, hingga mencuci.
7: Selama saya di sini tuh airnya masih sering keruh. Emang kadang baik, tapi emang kadang keruh juga. Iya, air kuningnya mengganggu banget.
6: Keluhan serupa disampaikan Sri Erna Ningsih, warga Kecamatan Sambutan. Ia mengatakan kualitas air PDAM di wilayahnya sejak dulu hingga sekarang tidak pernah benar-benar jernih. Warga berharap pemerintah daerah dan Perumdam Tirta Kencana segera mengevaluasi layanan distribusi air bersih serta memberikan solusi yang cepat agar masyarakat memperoleh hak atas air bersih yang layak. RRI Samarinda, Dini Kartikasari melaporkan.
2: Kalimantan Timur berupaya mengembangkan inovasi teknologi tepat guna agar dapat diproduksi secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Berikut laporannya.
5: Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mashud mendorong setiap inovasi teknologi tepat guna memiliki nilai ekonomi dan mampu membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Teknologi yang dipamerkan diharapkan dapat diproduksi secara berkelanjutan sehingga benar-benar memberi manfaat bagi sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan UMKM. Pesan tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kalimantan Timur, Siti Sugianti, saat membuka gelar teknologi tepat guna TTG ke-12 tingkat Provinsi Kalimantan Timur di Taman Budaya Senawar, Kutai Barat, Selasa siang.
8: Kami ingin inovasi yang lahir di Kalimantan Timur tidak berhenti sebagai karya untuk dipamerkan. Sekali lagi kami underline bahwa kami ingin inovasi yang lahir di Kalimantan Timur tidak berhenti sebagai karya untuk dipamerkan, tetapi benar-benar diterapkan, diproduksi, dikembangkan, bahkan mampu menjadi produk unggulan yang memiliki nilai ekonomi dan membuka lapangan usaha baru bagi masyarakat.
5: Sementara itu, Bupati Kutai Barat Frederick Edwin mengatakan, inovasi yang lahir dari ajang TTG diharapkan tidak hanya berhenti pada tahap prototipe, tetapi dapat dikembangkan menjadi produk yang diproduksi dan dipasarkan sehingga memberi nilai tambah bagi perekonomian masyarakat.
9: Kreativitas para inovator yang unjuk gigi pada hari ini adalah kunci akselerasi Kaltim yang maju dan berdaya saing.
5: Dalam pameran tersebut, peserta menampilkan berbagai inovasi seperti alat pencacah daun dan sampah menjadi produk bernilai ekonomi, pengelola limbah plastik menjadi paving block dan alas lantai, hingga mesin pencacah umbut pisang menjadi bahan makanan dan keripik. Peserta asal pedalaman Kabupaten Mahakam Ulu misalnya, yang memamerkan alat sederhana untuk mengolah batang pisang menjadi berbagai produk kerajinan bernilai ekonomi. Wakil Bupati Mahakam Ulu Suhuk yang mendampingi para inovator mengatakan, alat tersebut mulai diproduksi dalam skala kecil dengan harga jual berkisar 50 hingga 100 ribu rupiah. Sementara itu, peserta asal Kabupaten Paser menampilkan oven pemanggang kue berbahan bakar kayu. Sedangkan peserta dari Kota Balikpapan memperkenalkan mesin pembuat es batu cepat tanpa menggunakan kulkas. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andras Rishno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperkuat penyusunan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah atau RINKRAFDA tahun 2026 hingga 2030. Dokumen ini diharapkan menjadi peta jalan pengembangan ekonomi kreatif Kaltim hingga 2045. Kita simak laporannya.
10: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperkuat penyusunan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah atau RINDEKRAFDA tahun 2026 hingga 2030. Penguatan penyusunan RINDEKRAFDA tersebut dilakukan melalui kegiatan yang digelar di Temindung Kreatif Hub Samarinda pada Rabu 22 Juli 2026. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur Muhammad Faisal mengatakan, pembaruan RINDEKRAFDA diperlukan karena masa berlaku rencana induk sebelumnya telah berakhir. Selain itu, pemerintah daerah perlu menyesuaikan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif dengan rencana induk yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
1: Saya kira kita selesaikan hasil rencana induk ini sehingga benar-benar jadi peta jalan yang baik, dan itu per 2025 ya, sehingga kita benar-benar dapat sebuah prioritas yang benar-benar unggulan. Nah, dari situ baru kita tajamkan. Nah, selain itu, kita juga punya sekarang Temindung Creative Hub. Kita juga mendorong kabupaten kota punya Creative Hub. Nah, disinilah kita mengasah. Karena bagaimanapun juga, situasi bisa berubah. Bisa saja nanti subsektor lain karena sudah terfasilitasi, sudah terbina, bisa naik kelas lagi dia. Ya, begitu yang diinginkan oleh pemerintah pusat. Apalagi subsektornya udah bertambah nih, dari yang 17 ke 26 kalau nggak salah. Bertambah lagi sudah.
10: Faisal menambahkan pemerintah provinsi berupaya menyelesaikan dokumen tersebut segera mungkin, agar kabupaten dan kota dapat menyusun rencana pengembangan ekonomi kreatif pada tahun yang sama. Rindakraf Dakaltim diharapkan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, namun juga menjadi peta jalan pengembangan ekonomi kreatif menuju 2045. Dalam penentukan prioritas sektor ekonomi kreatif, pemerintah daerah akan menggunakan data dan kondisi real di lapangan, sehingga kebijakan yang disusun data lebih tepat sasaran dan sesuai dengan potensi daerah. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas durian lokal melalui kolaborasi dengan dunia usaha. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menguatkan daya saing komunitas daerah. Berikut laporannya.
11: Pengembangan komunitas durian menjadi salah satu fokus dalam memperkuat sektor pertanian di Kabupaten Kutai Kartanegara. Melalui program Gemilang Durian atau Gerakan Meningkatkan Hasil Cemerlang yang digagas PT Singenta 21 Juli 2026, para petani mendapatkan edukasi, pendampingan, serta penerapan teknologi budidaya untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen. Program tersebut diharapkan mampu melahirkan petani yang semakin mandiri dan inovatif, sehingga durian lokal memiliki daya saing lebih tinggi di pasar regional maupun nasional. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha dan petani dinilai menjadi kunci dalam membangun sektor pertanian yang berkelanjutan dan bernilai ekonomi tinggi. Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengatakan pengembangan komunitas durian harus dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas budidaya serta penguatan kapasitas petani agar mampu menghasilkan produk yang unggul dan berdaya saing.
12: Kami akan berkomitmen untuk mendukung penuh gerakan Gemilang Durian ini. Dan kita akan bersama-sama memastikan bahwa gerakan ini akan sukses di tanah Kutai Kartanegara. Kami membuka diri, membuka ruang untuk berkolaborasi yang sebesar-besarnya, seluas-luasnya, dan harapan kami, Bapak-Ibu sekalian, apa yang kita lakukan ini nantinya membawa produk, menghasilkan sebuah produk yang juga memberi entitas, entitas bagi daerah kita, baik itu Kalimantan Timur maupun Kabupaten Kutai Kartanegara.
11: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berharap program tersebut mampu meningkatkan nilai tambah komoditas durian sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi petani. Dengan dukungan teknologi dan pendampingan yang berkesinambungan, sektor pertanian diharapkan menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Program Gemilang Durian juga menjadi wujud sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam menciptakan pertanian modern dan produktif, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani serta memperkuat posisi durian lokal sebagai komoditas unggulan Kutai Kartanegara. RRI Samarinda, Nisor Kula melaporkan.
2: Beralih ke berita olahraga. Belasan atlet under 13 kelas tunggal bersaing secara ketat menunjukkan kemampuannya dalam guliran kejuaraan tenis meja internasional Kabupaten Paser. Kita simak laporannya.
13: Dalam penyelenggaraan Paser International Table Tennis Championship atau ITTC 2026 hari kedua, belasan atlet kategori under 13 nomor tunggal baik putra dan putri bersaing sengit yang bergulir pada Selasa kemarin di Gedung Olahraga Sadurengas Kecamatan Tanah Kerogot. Pada upacara penghormatan pemenang pertama, atlet dari luar Kabupaten Paser tampil maksimal dengan mengalahkan tuan rumah. Untuk kategori U13 putra, Airlangga dari Onik meraih medali emas, Muhammad Okta dari Onik meraih medali perak, Brilian Jerolin dari PT MSI Paser dan Fadil dari Onik meraih perunggu bersama. Untuk kategori U13 putri, Amanda dari PB Pelatnas meraih medali emas, Sabrina dari NHI Bandung perak, Humaira dari PT MSI Samarinda dan Alifa dari PT MSI Paser meraih perunggu bersama. Kepala Disporapar Paser Kurniawan mengaku event skala internasional ini sangat luar biasa, apalagi pertama kali digelar di Paser, sehingga pihaknya siap mendukung penuh suksesi penyelenggaraan ini.
14: Dari penyelenggaraan luar biasa, karena kita udah melihat dari luar kemarin seperti apa penyelenggaraan kita luar biasa. Dari peserta juga luar biasa, jadi hampir ada 160-an lebih peserta, dengan ada beberapa dari luar negeri, Kamboja, Malaysia, Korea, Jepang, Filipina, dan India. Nah, ini udah untuk ajang pertama dengan yang bisa mendatangkan klub luar negeri itu ke sini, itu udah luar biasa dengan itu. Dan juga dari sisi hadiah itu juga luar biasa sekali. Ini termasuk besar hadiahnya. Kita lihat dari usia 13 saja sudah sebesar itu hadiahnya. Jadi kalau kalau dibandingkan dengan di luar ya pasir ke depan tuh pastinya akan menjadi tujuan atlet-atlet untuk bertanding ke sini.
13: Kurniawan juga menyatakan siap menyambut arahan Bupati Pasir Fahmi Fadli terkait kembali menggulirkan event serupa di 2027 mendatang, sehingga menurutnya segala kekurangan yang ada tahun ini bakal menjadi bahan evaluasi untuk ke depannya.
14: Lebih lagi, karena kita sudah mengevaluasi dari yang ini, kita juga sudah tahu di mana yang harus kita maksimalkan, di mana masih kekurangan kita sudah tahu. Ya, kita belajar dari hal ini, yang mulai dari penyebutan atlet, transportasi, akomodasi, nah hal seperti itulah yang akan kita lebih tingkatkan lagi ke depannya. Dan dari sisi hadiah juga, itu pasti akan ditingkatkan lagi sesuai di janji Pak Bupati.
13: Melihat penampilan putra dan putri daerah Bumi Daya Taka tampil di kategori U13 tunggal, Kurniawan mengakui dalam melakoni pertandingan besar, para atlet memerlukan jam terbang yang lebih dengan terus mengikuti berbagai event agar mental dan karakteristiknya terbentuk. Kemudian Bupati Pasir Fahmi Fadli bakal ikut serta menjadi atlet yang turun pada kategori umum nomor ganda dan tunggal putra yang bakal bergulir pada Kamis 23 Juli 2026 pukul 15.40 waktu Indonesia Tengah. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
2: Pendengar, Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli semestinya tidak hanya menjadi agenda seremonial. Di Kalimantan Timur, peringatan tahun ini justru menjadi momentum untuk mengingatkan semua pihak bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi anak. Mulai dari ancaman dunia digital, kesehatan mental, hingga ketimpangan akses layanan bagi anak-anak di daerah terpencil. Berikut kita simak laporan mendalam reporter Ahmad Junaidi berikut ini.
15: Hari Anak Nasional 2026 menjadi pengingat bahwa perlindungan anak harus diwujudkan melalui langkah nyata, bukan sekedar seremoni tahunan. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, anak-anak Kalimantan Timur kini menghadapi tantangan yang semakin kompleks mulai dari kecanduan gawai, perundungan cyber, hingga kejahatan digital yang mengincar anak-anak. Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPKP 3A Provinsi Kalimantan Timur, Syarifah Alawiyah menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh menghambat upaya melindungi anak. Pemerintah menurutnya tetap memperkuat berbagai program, di antaranya percepatan kepemilikan kartu identitas anak dan akta kelahiran, serta pemeriksaan kesehatan mental melalui aplikasi Ketan Mas Rido untuk mendeteksi dini gangguan psikologis pada anak dan remaja.
16: Karena di STAN itu kita ada meminta bantuan untuk pertama yang Dukcapil ya.
15: Yeah.
16: Dukcapil ini dalam rangka pemenuhan hak anak tadi, kan tentunya kita tahu. Apa sih pemenuhan hak anak? Hak anak ini kan dia harus punya akte lahir juga, selain dilindungi, selain pendidikan. Nah, banyak anak-anak ini yang lahir melalui bidan contohnya, itu belum punya akte lahir. Nah, jadi pada kesempatan ini kita memberikan ruang kepada anak-anak tersebut untuk bisa mendapat ini untuk...
15: Namun tantangan perlindungan anak tidak hanya datang dari dunia nyata. Ketua PKBI Kalimantan Timur, Sumadi Atmo Diharjo, mengingatkan bahwa anak-anak saat ini merupakan generasi yang tumbuh di era digital, tetapi belum semuanya memiliki bekal literasi digital yang memadai. Ancaman seperti cyberbullying dan child grooming menjadi persoalan yang harus diantisipasi melalui pendampingan keluarga, sekolah, dan masyarakat.
17: Penggunaan yang over sehingga anak-anak itu menjadi edik terhadap HP misalnya ya. Ini juga menjadi bagian dari hal yang perlu menjadi perhatian kita. Kemudian kaitannya dengan bagaimana anak-anak itu juga harapannya bisa tercegah kaitannya dengan cyberbullying. Nah, ada anak-anak itu dibully di media di dunia maya gitu ya. Kemudian juga sekarang ini yang paling banyak mulai bermunculan adalah cyber grooming. Ini juga dilakukan pada dunia maya, selain juga dilakukan secara langsung.
15: Karena itu, perlindungan anak dinilai harus dimulai dengan penguatan keluarga. Selain memperluas akses pendidikan dan layanan perlindungan, pemerintah juga didorong untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga agar orang tua memiliki kemampuan dan waktu yang cukup untuk mendampingi tumbuh kembang anak. Dalam menentukan masa depan anak, tidak bisa diserahkan kepada pemerintah semata. Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama, dimulai dari keluarga, lingkungan, sekolah, hingga seluruh elemen masyarakat. Hari Anak Nasional tahun 2026 diharapkan menjadi titik balik bagi Kalimantan Timur untuk membangun generasi yang sehat, aman, dan siap menghadapi tantangan masa depan. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
2: Sebelum mengakhiri berita pagi ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. RSUD Abdul Wahab Syarani Samarinda kini memfokuskan pembenahan fasilitas gedung rawat inap Pandurata sebagai tahapan akhir sebelum beroperasi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperkuat penyusunan Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah atau RINDEKRAFDA tahun 2026 hingga 2030. Demikian berita pagi hari ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Deddy Purnama. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel.

Masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming kami di www.rri.co.id. Selamat pagi untuk Anda semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Pendengar, Kementerian Pertanian memastikan kebutuhan meat bone meal atau MBM sebagai bahan baku pakan ternak di dalam negeri tetap terpenuhi meski pemerintah menghentikan pemasokan produk dari satu unit usaha asal Brazil. Pasokan dipastikan tetap tersedia karena Indonesia masih memiliki sumber impor lain yang memenuhi persyaratan. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda mengatakan penghentian pemasokan MBM dari satu unit usaha di Brazil tidak akan mengganggu rantai pasok nasional. Menurutnya, kebutuhan MBM Indonesia relatif kecil dan masih dapat dipenuhi melalui negara maupun unit usaha lain yang telah memenuhi ketentuan pemerintah. Ia menjelaskan pemerintah tidak hanya menghentikan pemasukan dari unit usaha yang bermasalah, tapi juga memperkuat sistem pengawasan terhadap seluruh negara pemasok MBM. Salah satu langkah yang ditempuh ialah meminta seluruh 11 negara pemasok menyertakan hasil uji Polymerase Chain Reaction atau PCR selain health certificate sebelum produk dikirim ke Indonesia. Ya, ia mengatakan kebutuhan MBM kita relatif kecil, jadi pasokannya masih aman karena masih ada negara lain maupun unit usaha lain yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
4: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
3: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
4: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
3: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau gak beli barang yang baru, kayaknya gak gaul gitu.
4: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
3: Iya sih.
5: Mak, bungkus jajannya buang kemana?
6: Buang aja situ nah, ke jalan, lewat jendela situ.
5: Nggak apa-apa kak Mak.
6: Nggak apa-apa, nanti juga ada yang nyapu.
5: Oh.
7: Memang ada penyapu jalan sih, tapi masa iya mereka yang menyapu, kita yang buang sampah sembarangan? Jalan raya bukan tempat sampah kan?
8: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto melantik Doni Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia, URI, dan Yos Sunituyo Sutioso sebagai Wakil Gubernur URI. Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara pada 22 Juli 2026. Pelantikan tersebut berdasarkan keputusan Presiden nomor 80/P tahun 2026 tentang pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. Keduanya kemudian mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, Universitas Republik Indonesia dibentuk sebagai lembaga pendidikan kepemimpinan untuk menyiapkan calon-calon pemimpin bangsa. Ia mengatakan konsep tersebut mengadopsi model pendidikan kepemimpinan yang telah diterapkan di sejumlah negara. Ia mencontohkan Perancis yang memiliki lembaga pendidikan kepemimpinan bagi calon pejabat pemerintahan. Model serupa diharapkan mampu menghasilkan pemimpin yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tapi juga wawasan kebangsaan yang kuat. Pemerintah berharap kehadiran Universitas Republik Indonesia menjadi salah satu sarana menyiapkan kader-kader pemimpin nasional. Lembaga tersebut dirancang untuk membekali calon pemimpin dengan kompetensi kepemimpinan serta pemahaman yang kuat terhadap kepentingan bangsa dan negara. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi.
2: Bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Hal tersebut dikatakan oleh Hakim Konstitusi Sadli Isra di sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Sementara Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 23 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadat. Kita simak informasi lengkap dari Hairul Umam berikut ini.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur yaitu Anwar Sadat untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Tufek Husen mengatakan ketiga tersangka yang ditahan yakni Ahmad Yahya dari Kabupaten Pasuruan, M. Fatullah dari Kabupaten Pasuruan, dan R. Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan. Taufik mengatakan ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1